Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada 3 kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bikin makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Kapan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempat sama air. Itu tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Api duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan itu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumber bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dipotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: Demikian kita menyadari.
1: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun, berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
0: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
1: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
0: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
1: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
2: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, isinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
1: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang.

0: Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
1: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas. Itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
0: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
4: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
5: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
2: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata, bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan. Namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari.

0: Terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kami hadirkan siaran reportase upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, kami sampaikan dulu berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Halimah sebagai tergugat 2 di mana saja berada. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 110 garing PDTTG garing 2026 garing PNPLK tanggal 2 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Supiano dan kawan-kawan sebagai penggugat lawan PT BRI Kantor Cabang Palangkaraya dan kawan-kawan sebagai para tergugat dan Kemenku Republik Indonesia di JKN KPKNL Palangkaraya sebagai para turut tergugat. Demikian untuk diketahui. Pendengar, saatnya kami bergabung bersama rekan Ayu Isti Prabandari, reporter RRI Palangkaraya untuk menyiarkan siaran reportase upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Tengah langsung dari halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Ayu.
1: Adapun pasukan upacara pada hari ini terdiri dari 1 kompi gabungan Pamen dan Pamal TNI Polri, 2 kompi gabungan TNI, 1 kompi Satbrimob Polda Kalimantan Tengah, 1 kompi gabungan Polda Kalimantan Tengah, 1 kompi gabungan aparat penegak hukum Provinsi Kalimantan Tengah, 2 kompi ASN Provinsi Kalimantan Tengah, 1 kompi gabungan instansi vertikal, 1 kompi gabungan organisasi pemuda dan masyarakat, mahasiswa dan pelajar, dan Aubade Distrik Provinsi Kalimantan Tengah, SMA Negeri 4 Palangkaraya. Hadirin yang berbahagia, bertindak sebagai Inspektur Upacara Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran S.I.Kom, bertindak sebagai Perwira Upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Hans Ita Papahit S.I.K. M.M. M.I.K. Jabatan Wakil Direktur Samapta Polda Kalimantan Tengah, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2004. Bertindak sebagai Komandan Upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Stephen Kurniawan SH SIK MM, jabatan Kasubdit 5 Ditintelkam Polda Kalimantan Tengah, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2008. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera terdiri dari 54 siswa dan siswi yang merupakan putra-putri terbaik yang terpilih melalui proses seleksi dari 13 kabupaten dan 1 kota Palangkaraya di bawah binaan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah dan Asuhan Purna Paskibraka Indonesia wilayah Kalimantan Tengah. Bertindak sebagai Komandan Pasukan Pengibar Bendera Ibda Hartono, lulusan Sekolah Perwira Ahli Golongan tahun 2025. Jabatan PS Kasubsianum Sianmas Satbrimob Polda Kalimantan Tengah. Bertindak selaku pasukan pengawal Bribtu Daniel Tambuang dari Satbrimob Polda Kalimantan Tengah, Bribda Alexandronista dari Satbrimob Polda Kalimantan Tengah, Serda Gema Wahyu Avandika dari Yonif TP831, Serda Padre Pio Paulus Was dari Yonif TP831. Bertindak sebagai Komandan Kelompok Pasukan 17 siswa Rio Barito Nathanael Palendeng dari SMA Negeri 1 Tamiang Layang. Bertindak sebagai Komandan Kelompok Pasukan 8 siswi Devilin Epifania dari SMA Negeri 1 TW Baru. Bertindak sebagai Komandan Kelompok Pasukan 45 siswa Ramadhani dari SMK Base Agro. Bertindak sebagai pembentang siswa Ahmad Hafiz Arido dari Man Barito Selatan Plus Keterampilan. Bertindak sebagai penggerek siswa Ahmad Ansari dari SMA Negeri 2 Kuala Kapuas. Bertindak sebagai komandan kelompok pengibar siswa Dilan Ignatius dari SMA Negeri 4 Muara Tewe. Bertindak sebagai pembawa baki siswi Devin Mareli Saputri dari SMA Negeri 2 Palangkaraya. Bertindak sebagai cadangan pembawa baki siswi Fitri Aulia dari SMA Negeri 1 Katingan Tengah. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi pejabat upacara dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, marilah kita ikuti jalannya upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.

depan kantor gubernur. Berada di halaman kantor gubernur Kalimantan Tengah dan saat ini baru saja dimulai, begitu pendengar, upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dan baru saja juga komandan upacara memasuki lapangan upacara. Untuk komandan upacara pagi hari ini, yaitu Komisaris Besar Polisi Steven Kurniawan, SHSIKMM, jabatan Kasubdit 5 Direktorat Intelijen Polda Kalimantan Tengah, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2008. Dan untuk pasukan upacara pada hari ini terdiri dari beberapa kompi. Yang pertama adalah satu kompi gabungan Pamen dan Pama TNI Polri, dua kompi gabungan TNI, satu kompi Satbrimob Polda Kalimantan Tengah, kemudian ada satu kompi gabungan Polda Kalimantan Tengah, satu kompi gabungan Aparat Penegak Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian ada dua kompi ASN Provinsi Kalimantan Tengah, satu kompi gabungan Instansi Vertikal, dan ada satu kompi gabungan organisasi pemuda dan masyarakat beserta mahasiswa dan pelajar. Dan saat ini pendengar, baru saja kita dengarkan tadi adalah Aubade lagu nasional yang dilakukan oleh Aubade Disdik Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya yang menjadi paduan suara pagi hari ini, yaitu SMA Negeri 4 Palangkaraya. Dan pada hari ulang tahun RI ke-81 hari ini, pendengar, mengambil tema adil, makmur, dan sejahtera. Tentu saja ini merupakan salah satu tujuan dari negara, di mana pemerintah atau negara harus memberikan sebuah keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan saat ini pendengar, kita juga akan semua pasukan dan semua peserta upacara pada pagi hari ini sedang menunggu kehadiran dari inspektur upacara, yaitu Gubernur Agustiar Sabran. Dan bisa terlihat pendengar saat ini para tamu undangan juga mengenakan atribut daerah, yaitu baju dari Kalimantan Tengah beserta juga atribut yang dipakai di kepala, yaitu sumping dan lawung. Dan saat ini semuanya kita di sini sedang menantikan kehadiran dari Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Agustiar Sabran, selaku inspektur upacara pada pagi hari ini. Tentu saja pendengar, di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia saat ini menjadi momentum bagi kita semua masyarakat Indonesia, bukan hanya sebagai acara seremonial, tetapi juga menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali merenungkan dan memaknai apa itu arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Di mana saat ini pada hari ini banyak sekali tantangan yang terjadi, baik kondisi politik di dalam negeri maupun kondisi politik di luar negeri, kemudian juga ada perubahan ekonomi, perubahan geopolitik juga menjadi tantangan tersendiri di masa kini. Dan tentu saja di momen kemerdekaan hari ini, kita masyarakat Indonesia harus bersama-sama bersatu, menyatukan kekuatan
persatuan bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan atau konflik yang ada. Dan hadirin pendengar, kita akan menyaksikan rombongan dari Gubernur Agustiar Sabran selaku Inspektur Upacara dari pagi hari ini akan memasuki halaman atau lapangan upacara.

0: Bapak Agustiar Sabran saat ini sudah memasuki mimbar upacara dan tentu saja ini
1: baik, kami persilakan kepada media untuk mengambil gambar
0: atau kami peserta upacara yang menghadiri upacara di pagi hari ini di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

0: Dan saat ini juga pendengar, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, 81 tahun sudah kita merayakan hari ulang tahun atau kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia. Tentu saja ini menjadi momentum kita untuk belajar kembali, mengenang kembali sejarah kemerdekaan kita, di mana para pahlawan juga berjuang untuk mendapatkan atau merebut kembali kemerdekaan yang kita punya. Dan tentu saja di sini para pelajar, kemudian para generasi muda menjadi generasi penerus yang nantinya akan menduduki jabatan atau pimpinan-pimpinan atau memimpin Indonesia ke depannya. Tentu saja dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk terus memberikan pendidikan yang layak bagi generasi muda agar para generasi penerus ini bisa mendapatkan ilmu yang baik, kemudian juga budi pekerti yang baik yang nantinya akan memimpin Indonesia di kemudian hari. Dan pendengar, momen 17 Agustus ini juga menjadi momen yang sangat menggembirakan begitu ya, di mana tentu saja di berbagai lingkup masyarakat tentu saja sebelumnya sudah melakukan kegiatan lomba-lomba yang kemudian identik dengan perayaan dari hari ulang tahun Republik Indonesia pada tahun ini. Dan dari lomba-lomba itu juga tentu saja mengajarkan kebersamaan, kemudian gotong royong, kemudian kebahagiaan untuk kita semua masyarakat di Indonesia untuk menyongsong hari ulang tahun RI ke-81.
1: Selaku inspektur upacara, tiba di mimbar upacara, pasukan disiapkan.
0: Dan saat ini pendengar, Gubernur Kalimantan Tengah telah berada di mimbar upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Kita bisa saksikan bahwa komandan upacara telah menyiapkan pasukan.
2: Kepada inspektur upacara, hormat senjata.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Dan saat ini Komandan Upacara akan melakukan penghormatan dan laporan kepada Inspektur Upacara yaitu Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Agustiar Sabran.

0: dan bisa kita laporkan saudara di sini pembina atau komandan, maksud kami komandan upacara, melakukan penghormatan sekaligus laporan kepada Inspektur Upacara Bapak Agustiar Sabran untuk menjadi penanda dimulainya upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, saudara, yaitu 81 tahun yang lalu, kita semua masyarakat Indonesia menyaksikan momentum proklamasi yang dibacakan oleh Presiden pertama kita Bapak Insinyur Soekarno, didampingi dengan Wakil Presiden yaitu Bapak Muhammad Hatta.
1: Lapor dan juga upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai.
2: Lanjutkan.
0: Dan baru saja kita mendengarkan laporan yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara Bapak Haji Agustiar Sabran untuk kembali ke tempat untuk memimpin jalannya upacara. Dan pendengar, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini juga menjadi memberikan kesempatan bagi kita semua masyarakat Indonesia untuk kembali mengenang sejarah di mana masyarakat Indonesia telah mengalahkan Jepang. Pada waktu itu Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada Agustus 1945 setelah peristiwa pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian terjadi kekosongan kekuasaan. Pada situasi ini membuat Jepang tidak lagi berkuasa, sehingga terjadi kekosongan pemerintah di Indonesia. Kemudian setelah itu terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta yang saat itu menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia segera mengambil kemerdekaan atau merebut kembali kemerdekaan. Mereka sempat dibawa ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian setelah peristiwa Rengas Dengklok, dilakukan penyusunan teks naskah proklamasi yang disusun di rumah Laksamana Maeda oleh Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Dan dari penyusunan teks proklamasi itu, pendengar, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, pertama kali Indonesia diproklamirkan sebagai negara yang merdeka. Dan saat ini pendengar, kita semua peserta upacara yang ada di lapangan upacara di halaman kantor gubernur saat ini sedang menunggu pasukan pengibar bendera yang dipimpin oleh komandan upacara langsung oleh Danup. Dan bisa kami laporkan pendengar, untuk pengibar atau pasukan pengibar nantinya pendengar akan dilakukan oleh anak-anak atau pelajar pilihan. Pelajar pilihan yang bisa kami sampaikan beberapa di antaranya yaitu nanti akan dilakukan pembentang atas nama Ahmad Hafiz Ridho dari Kabupaten Barito Selatan, asal sekolah MAN Barito Selatan plus keterampilan. Kemudian untuk penggerek bendera nantinya akan dilakukan oleh Saudara Ahmad Ansari, pengiriman dari Kabupaten Kapuas, asal sekolah SMA Negeri 2 Kuala Kapuas. Kemudian untuk pembawa baki nantinya pendengar akan dilakukan oleh Saudari Devin Mareili Saputri dari Kota Palangkaraya, asal sekolah SMA Negeri 2 Palangkaraya. Dan saat ini pasukan pengibar bendera tengah memasuki lapangan upacara. Semua menyaksikan, pendengar, para peserta upacara menyaksikan pasukan pengibar bendera melakukan baris berbaris yang tentu saja sangat rapi dan sangat sigap begitu ya, untuk kemudian nanti akan melakukan pengibaran bendera. Dan untuk pasukan kelompok 17 pada pagi hari ini dipimpin oleh Rio Barito Natanael Palandeng, pengiriman dari Kabupaten Barito Timur, asal sekolah SMA Negeri 1 Tamiang Layang. Kemudian untuk kelompok 8, pasukan 8 pada pagi hari ini dipimpin oleh Devi Line Api Fania, pengiriman dari Kabupaten Barito Utara, asal sekolah SMA Negeri 1 Muara Teweh. Dan kelompok 45 pada pagi hari ini dipimpin oleh Rahmadani, pengiriman dari Kabupaten Kota Waringin Timur, asal sekolah SMK Bes Agro 1. Dan saat ini pendengar, kita semua sedang saksikan di sini di lapangan atau halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah, sedang kami saksikan pasukan 8 akan melakukan pengambilan baki bendera yang nantinya juga akan dikibarkan di tengah halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Dan tentu saja pendengar, pengibaran bendera merah putih pada momen peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 pagi hari ini dilakukan dengan hikmat dan penuh dengan kehormatan. Dan saat ini pembawa baki tengah melakukan pengambilan bendera sang merah putih yang nantinya akan dikibarkan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Dan dapat kita saksikan di sini pendengar, Gubernur Agus Yar Sabran selaku Inspektur Upacara pada pagi hari ini menyerahkan bendera merah putih kepada pembawa baki bendera pada hari ini. Ini merupakan prosesi yang sangat ditunggu-tunggu dan tentu saja bagi pasukan pengibar bendera yang telah melaksanakan atau melalui seleksi yang sangat ketat, yang seleksi yang sangat panjang, tentu saja ini menjadi momen kebanggaan sendiri, terutama bagi orang tua yang mewakili bahwa anak-anaknya telah terpilih dari Kalimantan Tengah untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Saat ini pembawa baki kembali memasuki pasukan 8, kembali ke pasukan 8. Dan saat ini pasukan 8 akan segera mengibarkan bendera merah putih yang menjadi simbol kemerdekaan Indonesia.

Dan saat ini pasukan pengibar bendera setelah pembawa baki menerima bendera merah putih dari Inspektur Upacara, saat ini pasukan pengibar bendera kembali melakukan tugasnya untuk melaksanakan pengibaran bendera.

Dan dapat kami saksikan saat ini pendengar pasukan pengibar bendera merah putih yang bertugas pada upacara di pagi hari ini tengah memasuki lapangan dengan baris yang sangat rapi, yang teratur, akan melaksanakan prosesi pengibaran bendera merah putih pada momen hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.

Dan saat ini pasukan pengibar bendera hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 telah menempati posisi masing-masing, di mana pasukan 8 saat ini sudah berada tepat di depan tiang bendera dan akan sebentar lagi melakukan pengibaran bendera merah putih.

Dan saat ini petugas pengibar bendera dari pasukan pengibaran bendera merah putih tengah berada di bawah tiang bendera yang sebentar lagi akan melaksanakan pengibaran bendera.

0: Dan saat ini kita saksikan pendengar pembawa baki atas nama Devin Mareili Saputri, pengiriman dari Kota Palangkaraya asal sekolah SMA Negeri 2 Palangkaraya, telah menyerahkan pada petugas pengibar bendera pada pagi hari ini bendera Sang Merah Putih, yang sebentar lagi kita akan saksikan detik-detik pengibaran bendera Merah Putih di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
1: Hadirin dimohon berdiri.
0: Saat ini para tamu undangan beserta semua peserta upacara berdiri untuk sama-sama kita menghormati dilakukannya prosesi pengibaran bendera Merah Putih. Dan saat ini petugas pengibar atau petugas bendera Merah Putih tengah melaksanakan tugasnya, yaitu nanti akan dilakukan dilaksanakan oleh

0: masyarakat, terutama yang hadir di halaman kantor gubernur hari ini sebagai peserta upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Rampai!

0: 大哥，再见喽！
1: Dan baru saja kita saksikan pendengar para peserta upacara yang hadir di halaman kantor gubernur Kalimantan Tengah pada pagi hari ini telah terkibar bendera merah putih dengan sempurna yang telah ditunaikan dengan baik oleh para pelajar pilihan se-Kalimantan Tengah. Saat ini pendengar, petugas pengibar bendera tengah menyelesaikan tugasnya untuk mengibarkan bendera dan akan kembali ke barisan untuk meninggalkan lapangan.

Dan tentu saja pendengar, kita bisa dengarkan bersama-sama saat ini pasukan pengibar bendera akan segera meninggalkan lapangan upacara karena tugasnya yaitu mengibarkan bendera saat ini sudah dituntaskan dan ditunaikan dengan baik dan saat ini tengah berkibar dengan sempurna bendera merah putih di tengah-tengah halaman kantor gubernur Kalimantan Tengah.

kita saksikan bersama pendengar pada pagi hari ini, pasukan pengibar bendera tengah meninggalkan lapangan upacara dengan diiringi dengan aba-aba komandan yang sangat tegas pada pagi hari ini. Seluruh pasukan pengibar bendera berbaris dengan rapi. Dan kita semua juga saksikan para pelajar, siswa dan siswi pilihan dari Provinsi Kalimantan Tengah saat ini tengah menunjukkan bakatnya menjadi pasukan pengibar bendera di perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 pada pagi hari ini.

0: Dan saat ini kita saksikan pendengar komandan upacara beserta para pasukan pengibar bendera berada di hadapan Inspektur Upacara Bapak Haji Agustiar Sabran pada pagi hari ini, dan kita akan segera saksikan laporan dari komandan bahwa pasukan pengibar bendera telah melaksanakan tugasnya untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman kantor gubernur Kalimantan Tengah.
1: Pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.

Saat ini komandan upacara kembali ke posisinya dan akan bersama-sama kita saksikan memimpin para pasukan pengibar bendera untuk kembali ke tempat atau meninggalkan lapangan upacara pada pagi hari ini. Dan kita dengarkan saudara, para pasukan pengibar bendera baris berbaris, kita dengarkan juga bersama derap kaki langkah dari para pasukan pengibar bendera untuk meninggalkan lapangan upacara pada pagi hari ini. Dan tadi kita juga dengarkan diiringi dengan tepuk tangan meriah dari para peserta upacara yang menyaksikan prosesi pengibaran bendera merah putih.

0: dan di tengah terik matahari pada pagi hari ini tidak menyurutkan semangat para pasukan pengibar bendera untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan tentu saja sebelum melaksanakan tugas pengibar bendera di kantor halaman Gubernur Kalimantan Tengah ini, mereka telah melewati atau mengikuti latihan yang sangat panjang, bukan hanya latihan fisik
1: cipta,
0: tetapi juga
1: dipimpin
0: latihan
1: oleh Inspektur
0: mental.
1: Upacara.
2: Pahlawan yang gugur mandoli kita. Menikap cipta mulai.

0: Selesai.
1: Persiapan pembacaan teks proklamasi.
2: Ikuti bersama prosesi mengheningkan cipta. Dan saat ini akan dilakukan persiapan pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara Bapak Haji Agustiar Sabrang.

0: 龙哥，谁家的？
1: Rock。Pembacaan naskah proklamasi oleh Inspektur Upacara.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: Dan sudah kita dengarkan Saudara Inspektur Upacara pada pagi hari ini telah membacakan teks proklamasi dan saat ini akan dilakukan prosesi tanda kebesaran.

0: upacara diikuti oleh peserta upacara.
1: Pancasila.
2: Pancasila.
1: Satu.
2: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
2: Dua.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Tiga.
2: Tiga.
1: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
1: Empat.
2: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Dalam permusyawaratan.
2: Dalam permusyawaratan.
1: Perwakilan.
2: Perwakilan.
1: Lima.
2: Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, kami bersimpuh penuh rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Dan kami juga bersyukur sang merah putih telah berkibar dan terus berkibar serta dijaga selamanya. Ya Allah, ya Jami', ya Wadud. Wahai Allah yang Maha Menghimpun dan Maha Mencintai, satukanlah hati seluruh rakyat Indonesia, kokohkan persatuan dan kesatuan bangsa kami, dan jadikan bangsa kami bangsa yang berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi, dan berdaulat secara budaya. Jadikan bangsa kami bangsa yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Ya Allah, ya Salam, ya Mukmin. Wahai Allah yang Maha memberi kedamaian dan keamanan, karuniakanlah kedamaian dan kerukunan kepada bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Jadikanlah nilai-nilai Pancasila dan falsafah Huma Betang sebagai landasan dan budaya kami, perbedaan sebagai kekuatan kami, dan keberagaman sebagai keindahan. Bimbinglah ya Allah agar provinsi Kalimantan Tengah menjadi semakin maju, berkah dan sejahtera. Ya Allah, ya Hafiz, ya Mu'in. Wahai Allah yang Maha menjaga dan Maha menolong, jagalah dan lindungilah para pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik pemimpin di pusat maupun pemimpin di daerah beserta semua jajarannya. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan amanah. Bimbinglah setiap langkah mereka agar senantiasa mampu menghadirkan kemajuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin. Wahai Allah yang mengabulkan semua doa dan permintaan kami, kabulkanlah ya Allah semua doa dan permintaan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sumber kasih dan damai sejahtera, pada pagi yang indah ini kami mengangkat doa untuk pemimpin bangsa dan daerah kami. Limpahkan hikmat kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia agar memimpin dengan hati yang bijaksana, adil dan penuh kasih kepada sesama. Berkatilah Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Agustiar Sabran Esikom, Wakil Gubernur Bapak Haji Edi Pratowo SOSMM, serta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah agar senantiasa teguh mengabdi bagi kesejahteraan bersama. Tanamkan semangat persatuan, saling menghormati dan saling menjaga, sehingga keberagaman menjadi anugerah yang mempersatukan kami semua. Tumbuhkan dalam hati kami kebanggaan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang ramah, bangsa yang tangguh, bangsa yang bermartabat, serta bangsa yang memuliakan sesama. Kiranya generasi penerus mencintai tanah air, merawat persaudaraan, mengisi kemerdekaan dengan karya yang berguna dan menghadirkan harapan bagi Indonesia. Dalam penyertaan-Mu kami melangkah dengan iman, bekerja dengan setia, dan berharap akan masa depan yang penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
2: Om awigenem astu namo sidam. Ranying hatala langit Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur ini, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas asungker tawar anugerah-Mu, anugerah kehidupan, kedamaian dan kemerdekaan yang telah Engkau karuniakan kepada bangsa Indonesia. Kami bersyukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan para pahlawan. Semoga kami senantiasa menghargai dan mengisi kemerdekaan ini dengan persatuan, kerja keras, kejujuran, gotong royong, serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Anugerahkanlah kepada bangsa Indonesia ini kemakmuran, kesejahteraan. Berikanlah kekuatan kepada seluruh rakyat agar mampu membangun perekonomian yang maju, adil, mandiri, dan berkelanjutan. Secara khusus, limpahkanlah berkat-Mu kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Semoga sumber daya alam dan kekayaan daerah dapat dikelola dengan bijaksana, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Jauhkanlah bangsa dan daerah kami dari bencana, perpecahan, kemiskinan, keserakahan, dan segala hal yang menghambat kemajuan. Tumbuhkan semangat persatuan dalam keberagaman, sehingga Indonesia semakin kuat, berdaulat, adil, dan makmur, sejahtera menuju Indonesia emas. Semoga para pemimpin bangsa dan daerah senantiasa diberikan kebijaksanaan, keteguhan hati, kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah rakyat. Ranying hatala langit Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Bimbinglah kami agar kemerdekaan bukan hanya kami rayakan, tetapi benar-benar kami syukuri dengan karya dan pengabdian nyata untuk Indonesia tercinta. Semoga segala doa dan harapan kami mendapat restu dan tuntunan-Mu. Om Santi Santi Santi Om Sahi.
3: Hadirin dimohon berdiri.
4: Dan baru saja kita dengarkan pendengar doa lintas agama, dan saat ini akan dilakukan
3: Andika Bayangkari.
4: Andika Bayangkari. Dan saat ini para peserta beserta para tamu undangan berdiri.

0: Hadirin silakan duduk kembali.
1: Setelah ini pendengar, kita akan saksikan dan simak laporan.

0: kita masih saksikan, pendengar. Saat ini Komandan Upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Steven Kurniawan, SHSIKMA, Jabatan Kasubdit 5 Direktorat Intelijen Polda Kalimantan Tengah, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2008.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Bubarkan.
1: Bubarkan.
0: Telah melakukan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 telah selesai dilaksanakan.

0: Dan tentu saja pendengar, kemerdekaan 17 Agustus yang kita peringati setiap tahunnya ini memiliki banyak sekali makna jika kita renungkan. Yang pertama yaitu kebebasan dan kedaulatan. Kemerdekaan berarti bangsa Indonesia memiliki hak untuk menentukan arah negara tanpa berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Kemudian setelah itu ada persatuan dalam keberagaman. Kemerdekaan lahir dari perjuangan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Karena itu 17 Agustus juga menjadi pengingat bahwa persatuan merupakan kekuatan penting dalam mempertahankan Indonesia. Di momen ini juga memberikan makna bagi kita semua masyarakat Indonesia untuk kembali mengenang dan menghargai jasa para pahlawan. Peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan untuk mengenang pengorbanan para pejuang yang memperjuangkan kebebasan atau kemerdekaan Indonesia. Semangat dan pengorbanan mereka menjadi warisan yang perlu terus diteruskan oleh generasi pasukan berikutnya.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat Jayana Rock. Tegak Sejana Rock.
2: Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
0: Dan saat ini pendengar, Inspektur Upacara yaitu Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Agustiar Sabran akan meninggalkan lapangan upacara. Namun kita lihat di sini pendengar, Inspektur Upacara menuju ke tengah lapangan. Kita semua akan saksikan, ini merupakan momen yang sangat langka begitu ya, menghampiri komandan upacara untuk melakukan penghormatan. Ini juga sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Agustiar Sabran kepada komandan yang memimpin upacara pada pagi hari ini, dan juga penghormatan atau penghargaan bagi seluruh peserta upacara yang telah menghadiri peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 pada pagi hari ini. Dan kita bisa saksikan di sini pendengar di lapangan bahwa Inspektur Upacara Bapak Agustiar Sabran kembali ke mimbar dan akan segera meninggalkan lapangan upacara.

0: Seluruh upacara yang telah meninggalkan lapangan upacara menjadi penutup atau berakhirnya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 pagi hari ini, pendengar. Dan demikian yang bisa kami laporkan di lapangan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Pelaksanaan pengibaran bendera atau upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dan bisa kembali lagi ke studio bersama rekan Setiarseno. Silakan, Setiarseno.
1: Ya, terima kasih Ayusti Prabandari sudah menyampaikan siaran reportase upacara Hari Ulang Tahun ke-81 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah di pagi hari ini ya. Sudah kita dengarkan bersama jalannya upacara dan telah kita ikuti momen-momen di mana ada sejumlah pokok acara yang telah dilangsungkan dalam upacara tersebut ya. Baik pendengar, tentunya nanti kami akan hadirkan juga siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Istana Negara Jakarta yang akan berlangsung nanti pada pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Palangkaraya pagi ini masih akan terus menemani Anda.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata, ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan. Showside.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami sampaikan pendengar cek fakta Pro 1 pagi ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemberian vaksin HPV untuk anak-anak bertujuan untuk depopulasi. Faktanya, klaim bahwa vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan bertujuan sebagai upaya depopulasi adalah informasi hoax. Lansir dari Kompas.com, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin tersebut mampu mempengaruhi kesuburan di masa depan. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muharman, membantah narasi yang mengklaim bahwa pemberian vaksin HPV kepada anak-anak merupakan upaya pemerintah untuk melakukan depopulasi. Vaksin tersebut diberikan untuk melindungi seseorang dari infeksi human papilloma virus yang menyebabkan berbagai jenis kanker pada laki-laki maupun perempuan, termasuk kanker serviks dan kanker lainnya. Studi menunjukkan vaksinasi tersebut tidak menyebabkan menopause dini atau kemandulan. Pemberian suntikan vaksin tersebut untuk anak-anak dipastikan aman karena telah mengantongi izin edar dari BPOM dan sesuai dengan rekomendasi WHO. Demikian cek fakta pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

81 tahun Indonesia merdeka. Tapi, tahukah Anda apa nilai inti yang bikin bangsa kita tetap berdiri tegak sampai hari ini? Jawabannya adalah gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan di Garuda, tetapi tradisi saling membantu tanpa memandang perbedaan. Di era modern menuju Indonesia emas ini, menjaga Indonesia bukan cuma soal angkat senjata, tetapi angkat karya, menjaga toleransi, dan berani berinovasi untuk kemajuan bersama. Kemerdekaan adalah warisan, tapi persatuan adalah pilihan kita sehari-hari. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nusantara bertumbuh, Indonesia maju. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tetap mengudara bersama kami, bersama Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam.
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif,

0: bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradio_id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi hari ini kami akan siarkan secara langsung. Tentu saja acara selanjutnya dari Istana Negara. Kita akan ikuti bersama secara langsung upacara peringatan detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang akan berlangsung dari Istana Negara yang kita relay atau kita dengarkan bersama dari Pro 3 ya. Dan pendengar, tentunya sebelum itu kami hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Kami sampaikan dulu informasi berikut ini pendengar terkait dengan antrian kendaraan di sejumlah SPBU Palangkaraya dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan pemerintah kota Palangkaraya. Karena pihak pemerintah kota mengungkap ada persoalan yang diduga menjadi pemicu antrian, mulai dari pasokan BBM yang belum sesuai pengajuan sampai gangguan sistem barcode saat terjadi pemadaman listrik. Tentu hal ini ditanggapi langsung oleh Kasal PPP Kota Palangkaraya, Berlianto, yang kemudian pihaknya ingin mencari solusi atas antrian BBM yang dikeluhkan oleh masyarakat. Menurutnya pertemuan bukan untuk mencari pihak yang disalahkan, melainkan menemukan langkah penyelesaian. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah distribusi BBM ke sejumlah SPBU yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Beberapa SPBU disebut menerima pasokan lebih sedikit dibandingkan volume yang diajukan. Ya, pendengar, selain distribusi, pemerintah kota Palangkaraya juga ingin memastikan kondisi stok BBM di depo yang menjadi sumber pasokan bagi SPBU di wilayah Palangkaraya, di mana kepastian ketersediaan stok tersebut dinilai penting untuk mencegah antrian kembali terjadi dan menjaga pelayanan BBM kepada masyarakat tetap berjalan aman dan lancar. Ya, pendengar, sembari menanti siaran langsung dari Istana Negara, untuk kita dengarkan juga upacara detik-detik kemerdekaan ya. Kita akan dengarkan dulu sejumlah lagu untuk Anda berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi. Maksud kami detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Istana Negara di pagi hari ini, ya, yang akan kita dengarkan bersama Pro 3 berikut ini.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk acara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi, ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing, bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Ya,
0: betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali. Iya.
0: Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana, iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, nah, ya, ini selalu ya, menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang bertepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian Koat, Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi betul, di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay, karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya. Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti, karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，走走走。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
0: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara
0: dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 大哥，走着走。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan teks proklamasi.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Baik, mendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh inspektur upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami.

0: pada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tasabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'a inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan proses yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, ya, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Ya. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ada sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium. Ya.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Betul. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, ya, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Ya. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Ya. Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ, ya.
2: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
2: momen
1: inspektur upacara
2: dicium terlebih dahulu.

0: kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan.
1: Ya.
0: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
1: Merah putih masih ada di tangan dari paskibraka dan komandan kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim paskibraka dan juga ini menjadi salah satu bentuk hikmat dan juga sekaligus hiburan karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17, Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembawa baki, pengerek, pembentang, dan penarik. Yang juga diawali apik oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia. Atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17 kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan dan ia pun berjalan memutar. Dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
0: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama satu bulan. Mm-hmm. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Ya.
0: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan juga
1: karya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat. Betul. Tali sang merah putih, kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
0: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera
2: bendera upacara penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara
3: kepada sang merah putih.

0: 报告，三驾到。
1: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga iya. Sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018 langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit. Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Ya, dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan.
2: Ya.
1: Nah, ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan selama mereka satu dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, dengan cukup menawan, karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat. Dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening. Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
2: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini Komandan Upacara dengan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh Kepala Negara kepada Komandan Upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, Komandan Upacara
1: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada Kepala Negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Ya, apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi.
2: Nah, nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
2: Ya,
1: karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
3: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula.
2: Ya.
1: Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah. Dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa kita Bana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Ya. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bah.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi ke-81 kemerdekaan Indonesia dengan penuh hikmat.
1: Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk dapat tersambung bersama dengan reporter kami Sugandi Afandi untuk menggambarkan situasi di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan juga nanti ada beberapa reporter kami dari beberapa titik yang ada yang juga akan menyampaikan informasi terkini pada kesempatan pagi hari ini. Anda juga dapat berpartisipasi memberikan atau ya menyampaikan informasi yang Anda miliki, keseruan di tempat tinggal Anda juga bagaimana, kirimkan melalui pesan kami, pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Kami akan bergabung bersama dengan Sugandi Afandi dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Siswa rakyat yang diiringi oleh paduan suara Gina Bahana Gita Bahana Nusantara dan dilanjutkan dengan pemutaran video perjalanan bangsa Indonesia. Dan pendengar, tadi untuk upacara sendiri, Selina Olivia Apriani Teo sebagai perwakilan dari Kalimantan Barat menjadi tugas pembawa bendera merah putih. Saat ini Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Adapun untuk petugas cadangan pembawa baki yaitu Egiten Janate Hekboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dia berdengar nanti setelah upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, pemerintah sudah menggelar atau sudah membuka kegiatan pasar rakyat yang berlangsung di Monas hingga malam hari pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat mendatangi Monas untuk menikmati berbagai hiburan, berbagai sajian, dikarenakan terdapat banyak sekali UMKM yang menyajikan makanan secara gratis untuk masyarakat. Selain panggung hiburan, selain kuliner, nanti juga terdapat permainan tradisional yang diperuntukkan untuk anak-anak yang memang datang ke kawasan Monas, Jakarta. Selain di kawasan Monas, nanti juga pasar rakyat atau kegiatan panggung hiburan juga akan dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia. Sehingga hari ini acara untuk masyarakat sangat padat sekali yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dan berikan demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Sugandi Afandi untuk laporan Anda. Dan saat ini juga masyarakat akan dapat menyaksikan atraksi udara, flypass, kemudian juga atraksi udara oleh pesawat tempur Rafale yang akan memberikan sajian tersendiri. Pesawat tempur Rafale yang dimiliki Indonesia atau yang belum lama ini juga dimiliki Indonesia merupakan pesawat buatan Perancis. Merupakan jet tempur generasi 4,5 Omniroll bermesin ganda yang sangat lincah. Dan pesawat ini mampu mengangkut muatan senjata hingga 9.500 kg di 14 titik, melesat hingga kecepatan Mach 1,8 serta dilengkapi sistem radar AESA dan sistem peperangan elektronik spektra yang sangat canggih. Dan kemarin beberapa hari terakhir ini ketika geladi bersih dilakukan di kawasan istana, masyarakat sekitar tentu dapat merasakan, mendengarkan suara langsung bagaimana suara dari pesawat Rafale yang begitu kencangnya dan dengan kecepatan terbang rendah yang sangat cepat sekali, sehingga tentu harapannya adalah memberikan sajian yang menarik yang mungkin sangat jarang sekali untuk kita saksikan. Dan saat ini beberapa helikopter juga sedang terbang menuju ke melintas di depan Istana Merdeka Jakarta atau menghadap langsung ke podium kehormatan, di mana helikopter akan membawa bendera besar yang bertuliskan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Baik pendengar, nanti kami akan kembali bersama dengan reporter kami. Peringatan HUT ke-81 RI di Kota Bekasi diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih raksasa dengan ukuran 60 x 40 meter di atas Stadion Patriot Kota Bekasi. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita dengarkan bersama dan ikuti tadi siaran langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara bersama RRI Pro 3. Dan semoga semangat kemerdekaan terus menginspirasi kita untuk mengisi kemerdekaan dengan karya persatuan dan kontribusi terbaik bagi Indonesia tentunya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bendera Merah Putih pertama yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang sering disebut sebagai Bendera Pusaka menjadi salah satu elemen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Adapun 6 fakta bendera merah putih di tanah air kita Indonesia. Pertama kali dikibarkannya bendera merah putih di halaman belakang rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur, nomor 56 Jakarta Pusat saat proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, bendera pusaka dijahit langsung oleh istri Insinyur Soekarno yaitu Fatmawati. Fatmawati memperoleh kain katun berwarna merah putih dari seorang prawira Jepang yang bernama Khairul Basri pada Oktober tahun 1944. Desain bendera dibuat berdasarkan bendera Majapahit di abad ke-13 yang terdiri 9 garis berwarna merah yang berarti berani dan putih berarti suci yang tersusun secara bergantian. Bendera pusaka yang dipotong menjadi 2 bagian diberikan kepada Husein Mutahar, ajudan Soekarno saat situasi sedang tidak aman dan kemudian disatukan lagi setelah dianggap aman. Bendera merah putih diduplikatkan dan dikibarkan pada tahun 1968. Sangsaka merah putih yang rusak kemudian disimpan dan dimuseumkan di Istana Merdeka hingga sekarang.
1: Saya Muhammad Aswani, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia terus menjadi negara berdaulat, adil, dan makmur.

0: Di era digital yang serba cepat ini, teknologi berubah tiap detik. Tapi, tahu nggak sih apa yang nggak boleh berubah?
1: Ah, karakter bangsa kita. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, transformasi teknologi harus berimbang dengan pondasi nilai yang kuat.
0: Bener banget, canggih boleh, tapi integritas, etika digital, dan gotong royong tetap harus jadi identitas utama kita.
1: Jadi, pintar di dunia maya aja tuh sebenarnya nggak cukup. Kita juga harus kritis, bijak bermedia, dan juga harus berkarya nyata buat negeri.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Kuatkan karakter, pelopori transformasi menuju Indonesia emas.
0: Terus inspirasi harimu
1: hanya di Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar Pro 1 dari Palangkaraya, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan dan ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.
1: Jenis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamik Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rodleve melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipade Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidal Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan.

Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang, 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan Yoo Tae Bin di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama RRI Pro 3. Dan pendengar, kini saatnya kita kembali bersama saya, Reta Virginia, di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan tentunya akan menemani pendengar semua hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan di momen yang istimewa ini, kami mengucapkan sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan mungkin pendengar masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan masih banyak juga kekurangan yang harus kita benahi. Tetapi di tengah segala dinamika itu, kita tetap punya satu hal yang menyatukan kita, yaitu Indonesia. Karena mencintai Indonesia bukan berarti menutup mata terhadap kekurangannya, tetapi tetap memilih untuk peduli, tetap berharap dan terus berbuat sesuatu agar negeri ini menjadi lebih baik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami akan terus menghadirkan berita serta informasi yang tentunya menarik dan aktual untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, di balik sejarah besar Perundingan Linggarjati tahun 1946, ada peran luar biasa seorang perempuan hebat asal Serang, Banten. Beliau adalah Maria Ulfa Santoso, Menteri Sosial pertama di Indonesia. Sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, kecerdasannya diakui dunia. Tak hanya menjadi motor penggerak kabinet, usulan cerdasnya lah yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perundingan Linggarjati, tempat yang aman, sejuk di kaki Gunung Ciremai, dan bersejarah bagi bangsa. Dari emansipasi hingga diplomasi negara, keteladanan Maria Ulfa membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah pilar penting kedaulatan bangsa.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Hikmat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Ya, pendengar Prosatu RRI Palangkaraya, saatnya kita ikuti dan dengarkan kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rifai radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita ikuti dan dengarkan bersama tadi kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur bagi para pendengar semua yang menjalankan. Dan mari sejenak kita tinggalkan aktivitas dan luangkan waktu untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga amal ibadah kita mungkin yang bagi yang telah menjalankan diterima di sisi Tuhan dan dilancarkan segala urusan dan senantiasa diberikan keberkahan dan dalam setiap langkah. Dan tentunya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Kalimantan Tengah menuju Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berkeadilan. Saya, Insinyur Hajah Sunarti MM, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melaju Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabarnya di siang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini? Semoga tentunya tetap semangat, sehat, dan tetap merah putih berkibar di hati kita. Dan pendengar, ada satu fakta menarik tentang kemerdekaan Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui. Dan ternyata pendengar, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, bukan di Istana Negara seperti yang sering kita bayangkan. Saat itu, upacara berlangsung sederhana dan suasananya jauh dari kemeriahan seperti peringatan kemerdekaan yang mungkin sekarang kita kenal. Dan menariknya lagi pendengar, naskah proklamasi yang kita kenal hari ini merupakan hasil perumusan yang dilakukan secara singkat namun tetap bersejarah. Kalimatnya tidak panjang tetapi memiliki makna yang luar biasa. Menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Dan pendengar, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan, keberanian, dan tentunya persatuan. Jadi tugas kita sekarang bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan, tetapi mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persatuan, dan tentunya memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami akan terus mendengarkan, maksud kami akan terus menyampaikan informasi yang tentunya bermanfaat untuk pendengar semua. Dan pendengar, menemani siang kita pada hari ini, kami temani dengan lagu dari Yuvi Widianto dengan judul Adurayu. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong. Tolong."

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak. Ketika desa berdaya, pangan tercukupi. Ketika desa maju, Indonesia berjaya.
4: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
5: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
3: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, di siang hari ini sambil menemani istirahat siang Anda, kami temani Anda dengan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Agustin Binti Jarni sebagai turut tergugat satu di mana saja berada. Dengan isi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 127 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 17 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Dison Halim sebagai penggugat Lawan Marmi sebagai tergugat dan Agustin Binti Jarni dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian pendengar, berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan pendengar tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita warta daerah untuk pendengar semua.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya Bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya Bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu Bunda.
2: Pinter anak Bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah Bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
4: Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: coba Bapak tengok ini dulu, Bapak mesti malu buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong, coba kau tengok mereka, Bapak sudah FYP. Kita aja belum, besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Beda itu repot gak sih, Sid?
3: Justru beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
2: Saling jaga, saling hargai.
3: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
2: Jadi Indonesia itu bukan cuma nama ya?
3: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
4: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
4: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 17 Agustus 2026.

Sari berita penting, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 pasien ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibanding pekan sebelumnya. Untuk memeriahkan HUT RI ke-81, pengurus RT 14 Perumahan Padat Penduduk Komplek Jatayu, Palangkaraya menggelar Jalan Sehat berhadiah kebutuhan bahan pokok. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah memberikan remisi bagi lebih dari 3.000 warga binaan berkelakuan baik pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk selengkapnya, silakan Ayu Isti Prabandari.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan remisi bagi warga binaan yang berkelakuan baik. Dalam hal ini, pemberian remisi secara simbolis dilakukan usai pelaksanaan upacara di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah tadi pagi. Dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kalimantan Tengah, Hensah, mengatakan sebanyak 3.393 warga binaan mendapatkan remisi di momen HUT RI. Remisi tersebut merupakan penghargaan bagi warga binaan yang telah melakukan berbagai upaya perbaikan perilaku selama menjalani masa pembinaan.
2: Kita ini ada revisi sejumlah 3.393 dari sekitar 5.000 lebih dan pidana.
1: Hensah berharap warga binaan yang menerima remisi dapat mempertahankan perilaku baik dan terus memperbaiki diri. Selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mereka juga diharapkan memiliki tujuan positif setelah kembali ke masyarakat. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih rekan Ayu Isti untuk laporan langsungnya. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka menyambut dan mensukseskan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kapuas melaksanakan kegiatan korvi kebersihan di lingkungan Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas pada Jumat 2 hari yang lalu. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten 2 Sekretaris Daerah atau Setda Kabupaten Kapuas, Kusmiati, yang diikuti oleh sejumlah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas. Korvi kebersihan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Keterlibatan seluruh perangkat daerah dinilai sangat penting agar rangkaian kegiatan HUT RI dapat berjalan dengan baik. Kebersamaan tersebut diharapkan tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga melalui kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kesiapan lokasi acara. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 pasien ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibanding pekan sebelumnya. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terus gejalanya batuk pilek.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu, Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
3: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
4: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandu, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karhutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
5: Kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah. Jadi keluar itu memang yang memerlukan kepentingan. Kalau yang tidak, ya sebaiknya tetap di rumah. Karena lebih baik mencegah daripada kita mengobati.
4: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan dukungan regulasi yang kuat dan kompresif. Pemerintah daerah didorong untuk menghadirkan peraturan daerah tentang disabilitas sebagai payung hukum agar hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara lebih optimal di berbagai sektor. Selengkapnya, Vina Rahmawati melaporkan.
6: Yang paling membantu itu sebenarnya dari diri sendiri. Itu poin terpenting. Ketika orang-orang luar mau membantu, dia akan bingung apa yang mau dibantu. Maka kita tunjukkan, saya perlunya ini dan perlunya itu.
7: Penyandang disabilitas netra sekaligus manajer proyek penerbitan Perda Disabilitas Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Timur, Mulyansyah, saat menjadi narasumber obrolan budaya di Perempat RRI Palangkaraya menjelaskan, keberadaan Perda Disabilitas penting untuk memberikan landasan hukum bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, Perda tidak hanya mengatur bidang pendidikan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan, serta memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara lintas sektor.
6: Yang paling membantu itu sebenarnya dari diri sendiri. Itu poin terpenting. Ketika orang-orang luar mau membantu, dia akan bingung apa yang mau dibantu. Maka kita tunjukkan, saya perlunya ini dan perlunya itu. Nah, makanya salah satu perda disabilitas tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu ada untuk menghormati, melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Apa saja sih yang menjadi hak disabilitas itu? Misalnya hak pendidikan yang setara, ya kan? Kalau pendidikan, apakah pendidikan setara itu dari sekolahnya? Misalnya ada sekolah khusus, ada sekolah, misalnya sekolah khusus dan sekolah lainnya, ya tentu saja menurut kami ini tidak setara karena ini tidak setara menurut kami.
7: Sementara itu, Technical Assistant Penerbitan Perda Disabilitas Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Timur, Yeheskel Parudani, saat menjadi narasumber Dialog Kalteng Menyapa RRI Palangkaraya menilai, ketertiban penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rancangan perda. Menurutnya, masyarakat penyandang disabilitas perlu dilibatkan untuk memastikan substansi dalam rancangan perda benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.
8: Kepastian keterlibatan penyandang disabilitas di dalam menyusun draft rancangan perda itu memang harus mutlak hukumnya, ya istilahnya, ya. Ya, jadi kalaupun misalnya yang menyusun draft ran perda itu pihak pemerintah atau pihak DPRD, pastikan bahwa di dalam berbagai tahapan yang dilalui sebelum sampai ke tahap harmonisasi di Kemenkumham, itu draftnya sudah dibaca atau diserahkan ke pihak masyarakat, dalam hal ini penyandang disabilitas, untuk melihat seperti apa kebutuhan-kebutuhan yang sudah dicantumkan di dalam draft ran perda tersebut.
7: Penertiban perda disabilitas diharapkan dapat memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah. Selain menjadi payung hukum, regulasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya akses pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur, dan kesempatan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Vina Rahmawati melaporkan.
6: Yang paling membantu itu sebenarnya dari diri sendiri.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini tur disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, ratusan peserta didik SDN 5 Bukit Tunggal bersama dengan orang tua mengikuti Jalan Sehat Berhadiah. Sebelumnya berbagai lomba sudah digelar, kemudian tepat pagi ini 17 Agustus 2026 akan dilaksanakan penilaian kebersihan kelas.
10: Untuk kegiatan di 17 Agustus tahun 2026 ini banyak sekali, kita ada beberapa lomba.
11: Semangat persatuan dan kemajuan Indonesia menjadi makna yang diangkat SDN 5 Bukit Tunggal dalam

0: yang mendukung ya, dengan Bang Kalteng.
1: Bagaimana Ibu melihat kegiatan ini, meriah atau seperti apa?
0: Meriah sekali.
2: Petriasi menilai kegiatan perlombaan termasuk puncaknya Jalan Sehat tidak hanya menjadi hiburan bagi siswa, tetapi juga menjadi sarana menumbuhkan semangat kebersamaan, sportivitas, dan rasa cinta terhadap bangsa sejak dini. Terpisah, salah seorang peserta Sumarmi mengaku senang mengikuti Jalan Sehat dan mendapatkan hadiah door prize berupa mesin cuci dalam kegiatan tersebut.
3: Beli 9.
1: Ya. Apa pesannya kepada acara ini?
3: Ya, ini untuk memeriahkan 17 Agustus ini.
2: Sumarmi berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, perayaan kemerdekaan dengan berbagai perlombaan membuat siswa semakin antusias dan ikut merasakan semarak memperingati 17 Agustus 2026. Dari pantauan RRI, Jalan Sehat berhadiah diikuti 400 siswa. Pelaksana kegiatan juga mendapat dukungan dari Komite Sekolah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, serta Bank Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
4: Bupati Kapuas mengukuhkan secara resmi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kabupaten Kapuas tahun 2026. Prosesi pengukuhan berlangsung hikmat di Hall Rumah Jabatan Rujab Bupati Kapuas pada Sabtu 2 hari lalu, dan anggota paskibraka yang dikukuhkan berjumlah 42 orang, terdiri dari 24 putra dan 18 putri, yang merupakan pelajar pilihan dari berbagai sekolah sekabupaten Kapuas. Tentunya yang telah melalui serangkaian tahap seleksi ketat serta pemusatan latihan intensif. Seluruh anggota tersebut siap mengemban tugas pada puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Stadion Panunjung Tarung pada 17 Agustus mendatang, yakni tim pengibar pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di pagi hari dan tim penurunan pada upacara penurunan bendera di sore hari. Bupati Kapuas berharap sejumlah anggota paskibraka dapat mengemban tugas dengan lancar pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Acara pengukuhan turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, para kepala organisasi perangkat daerah, orang tua atau wali anggota paskibraka, serta jajaran pembina dan pelatih paskibraka Kabupaten Kapuas. Dan pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Untuk memeriahkan HUT ke-81, pengurus RT 14 Perumahan Padat Penduduk Komplek Jatayu, Palangkaraya menggelar Jalan Sehat berhadiah kebutuhan bahan pokok. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
5: Mudah-mudahan kita semua di RT 14 Komplek Jatayu bisa lebih bersemangat lagi dalam merayakan atau menyambut HUT RI yang ke-81.
6: Kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di lingkungan RT 14 Komplek Jatayu berlangsung meriah. Diawali dengan senam bersama, kemudian ratusan warga mengikuti jalan sehat dengan hadiah kebutuhan bahan pokok. Ketua RT 14 didampingi Ketua Pelaksana Mursidah menyampaikan, kegiatan jalan sehat dan perlombaan anak-anak tujuannya untuk mempererat kebersamaan dan kerukunan antar warga, khususnya di lingkungan Komplek Jatayu.
7: Penilaiannya Bu RT, acara ini seperti apa?
5: Ya, acara ini alhamdulillah berjalan dengan lancar atas atau bantuan sumbangan warga dan juga bantuan dan terima kasih saya ucapkan kepada Kapolda, Kehutanan, dan Bapak Wali Kota yang sudah mendukung serta menyumbang sebagian rezekinya untuk kegiatan ini supaya terselenggara dengan lancar, aman, damai, dan sejahtera. Itu mudah-mudahan kita semua di RT 14 Komplek Jatayu bisa lebih bersemangat lagi dalam merayakan atau menyambut HUT RI yang ke-81.
6: Ia menyebut panitia pelaksana mengagendakan kegiatan berlangsung selama 2 hari. Semua perlombaan difokuskan pada hari Minggu 16 Agustus di lapangan fasilitas sosial Blok C Biru. Rangkaian acara berlanjut pada Senin malam 17 Agustus dengan pembagian hadiah dan malam hiburan. Sementara itu, seorang anggota DPRD Kalimantan Tengah yang merupakan warga RT 14 Sutik menyampaikan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang digelar. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Menurutnya, keamanan dan kerukunan merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman.

0: bagi seluruh warga.
1: Cara kegiatan seperti ini, Pak?
2: Sebagai anggota DPR, Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung sekali program yang diadakan di RT 14 ini. Dan mari kita bersama-sama mengisi Indonesia Hari Kemerdekaan ini dengan perbuatan yang baik, guyub rukun. Kita jaga keamanan lingkungan masing-masing.
0: Ia berharap pemerintah terus memberikan perhatian khususnya di lingkungan RT 14 dan kegiatan setiap tahunnya terus dilaksanakan sebagai wadah memperkuat kebersamaan warga. Adapun rangkaian perlombaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terlaksana berkat dukungan dari seluruh pihak, diantaranya Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan, Kepala Dinas Kehutanan Agustan Saining, dan Pemko Palangkaraya, sehingga acara berlangsung dengan lancar. Sampai selesainya kegiatan, jalan sehat berlangsung meriah. Edi Suroso melaporkan.
3: Ya, pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
4: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara yang dulu diteriakkan penuh semangat masih menggema hingga kini.
2: Para pahlawan telah berjuang. Sekarang giliran kita meneruskan perjuangan mereka.
1: Bukan dengan senjata, tapi dengan kerja keras, inovasi, dan semangat gotong royong.
2: Apa arti kemerdekaan bagi kamu? Apakah kita sudah benar-benar bebas dari kebodohan dan kemiskinan?
1: Mari kita tunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak, maju, dan sejahtera.
3: Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih bersama saya Reta Virginia tentunya di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, saat ini kita sudah sampai pada program yang mungkin banyak yang menunggu-nunggu, yaitu program Request Pop. Dan pendengar, tidak usah berlama-lama lagi nih, sepertinya sudah ada pendengar yang sudah terhubung bersama kita. Ini ada, kita langsung angkat saja, ini ada Bang Tony. Halo.
1: Halo,
0: Iya,
1: selamat
0: loh.
1: siang 100% Indonesia.
0: Iya, selamat siang 100% Indonesia. Gimana kabarnya Bang Tony di hari kemerdekaan Republik
1: Puji
0: Indonesia ini?
1: Tuhan, baik.
0: Puji Tuhan ya Bang Tony. Merayakan ini Bang Tony gimana? Perayaan 17 Agustus di situ?
1: Agak meriah ya, kalau
0: Enggak meriah.
1: konteksnya
0: Enggak
1: untuk
0: ikut.
1: anak-anak yang pasti kan
0: Oh,
1: semuanya kan ya
0: iya.
1: dari kemarin ya.
0: Banyak lomba-lomba Bang Tony lah di situ.
1: Makan kerupuk, makan
0: Makan
1: gereng-gereng,
0: kerupuk.
1: anak-anak senang mereka.
0: Iya, meriah juga tentunya Bang Tony lah.
1: Iya, betul.
0: Oke. Mau request lagu apa Bang Tony di hari kemerdekaan kita Indonesia ini?
1: Gebiar-gebiar ya,
0: Oh,
1: dari Gombong.
0: gebiar-gebiar. Agar senada ini ya dengan harinya.
1: Betul, momen ke-81 ini
0: Iya.
1: ya. Harapan kita Kalimantan Tengah harus bisa maju ke depannya ya.
0: Amin.
1: Bisa kemiskinan, bisa teratasi,
0: Iya.
1: pendidikan anak-anak, gitu. Gizi gratis, ini juga bisa berjalan lancar ya.
0: Amin.
1: Kesehatan
0: Salam-salamnya.
1: tentunya juga,
0: Iya.
1: ya.
0: Silakan, silakan, Bang.
1: Salam dulu ya.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Aga, salam sehat. Terus Mbak Lisa, Mbak Weni Putra Pangkalambun ya, Jaja, Mana Paro, Bu Mary Sampit yang selayar, Bung Jepri, Bu Arwin juga, Mama Yuda ya. Terus Mas Asa tadi, Mama Demi di Buntok juga. Yang lain kita rangkul aja ya, mereka.
0: Iya.
1: Mereka bertugas semangat terus selama
0: Oke.
1: 17 Agustus.
0: Iya.
1: Tetap satu ya. Sekali udara tetap, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka,
1: Terima
0: iya
1: kasih.
0: siap. Terima kasih kembali Bang Tony di Setaji ya. Merdeka kita hari ini sambil menyambut kemerdekaan Indonesia. Dan sekarang pendengar sudah bergabung bersama kita ini melalui nomor telepon kita. Coba angkat, halo.
2: Halo, selamat siang. 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia dengan Bang Putra Pangkalan Bun ya ini ya.
2: Iya, betul sekali. Apa
0: Iya.
2: kabar Mbak Rita di siang hari ini?
0: Kabar luar biasa sekali ini Bang Putra di hari ini. Cerah tentunya
2: Iya.
0: juga.
2: Ya, cerah. Bukan cerah lagi. Panas, Bang, Mbak Rita nih.
0: Panas ya di sana Pangkalan Bun ya?
2: Betul sekali. Panas sekali ini di Pangkalan Bun ini.
0: Iya, bagaimana kemeriahan 17 Agustus di sana, Bang?
2: Oh, yang meriah banget, Mbak Reta. Belum belum selesai nih. Kemarin ada apa namanya jalan sehat, bermacam-macam hadiah. Tadi juga yang ikut upacara ada door prize-nya juga gitu.
0: Wow.
2: Nah, nanti sore masih ada nih rangkaian acara-acara lainnya nih.
0: Oke, sangat meriah tentunya ya kita menyambut 17 Agustus ini, Bang ya.
2: Betul, mulai dari awal Agustus kemarin tuh awal bulan tanggal 1 tuh udah mulai kemeriahan Agustus 17 Agustus nih.
0: Iya, oke. Tentunya banyak sekali harapan-harapan warga sekitar ya, Bang ya, menyambut
2: Iya
0: 17
2: betul sekali,
0: Agustus
2: mereka
0: ini. Iya.
2: menyambut HUT kemerdekaan RI yang ke-81 ini, mereka.
0: Betul. Oke.
2: Ya kita kan nggak berkorban apa namanya nyawa, tapi kan kita untuk memeriahkan gitu.
0: Betul.
2: Mengenang jajah-jajah pahlawan gitu, Mbak Reta.
0: Memeriahkan juga persatuan, perdamaian ya, Bang ya.
2: Betul sekali, Mbak Reta.
0: Menjaga. Iya, oke. Untuk lagunya mau request lagu apa, Bang?
2: Lagunya tadi gebiar-gebiar udah di request sama Bang Tony ya.
0: Iya, udah di request.
2: Ya, ayah aja, ayah.
0: Ayah.
2: Ya dari Ratu Kursasi lah.
0: Oke, ada ini lagunya.
2: Iya, salamnya ya, Mbak Reta.
0: Silakan.
2: Ya, untuk Bang Tony barusan, saya untuk beliau, Bang Agau, untuk Bang Nanang Banjar, untuk Bang Rian, untuk Bang Ari, untuk siapa? Bu Utri dan Pak Freddy di Maroke, untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Weni, Mbak Wika, Mbak Yudhida, untuk Mama Sri, Putra Gacor, Putra CR, dan semuanya, Bang Melon Pangalan Bun, Bang Nanang Topik Pangalan Bun, Bang Dede Pangalan Bun, dan semuanya pencinta Prosatu Palangkaraya. Sekali merdeka, tetap merdeka, Mareta.
0: Iya, terima kasih, merdeka.
2: Untuk Baretanya, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih. Iya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih, Bang Putra Pangkalan pun sudah bergabung bersama kita tentunya di Pro Satu RRI Palangkaraya spesial dari kemerdekaan ini. Dan oke, setelah bergabung bersama kita, ini sudah menunggu, ini sepertinya langsung masuk teleponnya. Kita angkat dulu. Halo.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Halo, 100% Indonesia, Mama Yuda.
3: Iya, sudah tahu ya.
0: Iya, udah hafal sekali saya ini suaranya Mama Yuda. Ini merdu sekali. Dan gembira ini, Sir, Mama Yuda. Iya. Gimana Mama Yuda? Perayaan 17 Agustus di sekitar situ, Mama Yuda, sekitar sana.
3: Kalau di sekitar sini belum ada, kalau di balai desa sudah ada.
0: Oh, belum ada di sekitar di RT
3: tahu,
0: situ.
3: Kata Yuda.
0: Ah,
3: iya.
0: Di balai desa ya, ada lomba apa aja?
3: Lomba lah katanya, iya. Macam-macam lomba nih masih belum selesai katanya.
0: Oh, banyak lombanya lah Mama Yuda. Oke. Okay.
3: Mungkin nanti sore selesainya.
0: Iya.
3: Atau besok.
0: Oke. Okay. Untuk requestnya lah, mau request lagu apa Mama Yuda spesial di hari kemerdekaan ini?
3: Lagunya Hari Merdeka aja deh.
0: Hari Merdeka. Oke, okay, kita putarkan nanti iya. Mama Yuda. Iya, silakan salam-salamnya Mama Yuda.
3: Salamnya buat Bang Putra Pangkalan Bun, Bang Tony, buat Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Yan Seloyo, Mas Asa, Pana Parayang Putri, buat Pak Meme, buat semuanya aja deh.
0: Semuanya lengkap Mama Yuda ya.
3: Buat Abang yang lagi kerja, semoga lancar di pekerjaannya.
0: Amin. Tetap bekerja di hari libur ini Mama Yuda ya.
3: Iya, libur bagi yang di kantor, di kebun enggak Mbak Rita.
0: Iya, ini juga nih sepertinya
3: kebun
0: nih.
3: Terus.
0: Sama ini. Tidak ada hari libur ini untuk kita ini, tapi tetap merdeka ya di hati kita ya, merah putih Mama Yuda.
3: Ya, merdeka. Moga aja merdeka segala-galanya deh.
0: Amin. Besar sekali harapan masyarakat ini Mama Yuda ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Supaya tambah hari di hari merdeka nih, supaya tambah lebih baik.
0: Betul.
3: Aman, lebih damai.
0: Sejahtera,
3: makmur, iya. Adil.
0: Amin.
3: Rakyatnya makmur, pemimpinnya adil dan bijaksana.
0: Iya, betul gitu sekali. Lah. Meskipun banyak tentunya kekurangan-kekurangan.
3: Dan selalu, iya. Dan selalu sehat dan amanah menjalankan
0: iya.
3: Tugas-tugasnya.
0: Iya, amin. Meskipun ini ya Mama Yuda, banyak kekurangan apa segala. Tapi kita tetap berharap yang terbaik ya untuk Indonesia kita ini. Iya,
3: ya, maaf yang terbaik. Semoga bisa dibenahi semuanya deh.
0: Iya, oke.
3: Okay. Yang sana-sininya bisa ditambah.
0: Amin. Oke, terima kasih Mama Yuda ya.
3: Yang kehayu buat Indonesia.
0: Iya.
3: Yang ke 81. Juga tetap jaya dan tetap sentosa aja deh.
0: Iya, betul dan sekali.
3: Tetap terjaga.
0: Siap. Terima kasih Mama
3: tentang
0: Yuda.
3: Tentang Indonesia-nya selalu siaga.
0: Siaga nih, siaga 45 ini. Oke, terima kasih Mama Yuda ya telah bergabung. Iya.
3: Ya, sama aja Mbak Rita.
0: Iya, selamat siang Mama Yuda, sehat selalu ya. Oke, baik, ini sudah bergabung bersama kita juga ini ada Mbak Sasa. Kita angkat dulu langsung. Halo.
4: Indonesia.
0: Iya, 100% musik Indonesia. Selamat siang, Mbak Sasa. Mbak Sasa, bagaimana kabarnya, Mbak Sasa?
4: Kabarnya baik, Mbak. Cukup harinya panas hari ini.
0: Iya, luar biasa panas sekali di Palangkaraya ini, Mbak Sasa ya.
4: Subuh-subuh kan dingin.
0: Di situ masih kabut tipis nggak, Mbak Sasa?
4: Ada. agak
0: Ada.
4: kurang dikit
0: Oh,
4: sih.
0: agak kurang lah. Karena mungkin libur juga orangnya. Yang
4: Iya, karena panasnya
0: bakar-bakar.
4: turun. Kalau asapnya deras kan berarti nggak kelihatan mataharinya.
0: Iya, betul. Lumayan ini panas.
4: Kurang dikit ya, tapi masih ada yang apa namanya bakar-bakar itu masih ada kayaknya.
0: Iya. Semoga cepat berlalu lah ya untuk
4: Iya,
0: hal
4: terus ada
0: ini.
4: ujungnya turun kan
0: Iya,
4: nanti biar
0: semoga ada hujan turun bahasa saya biar juga kita
4: baunya
0: juga
4: hilang.
0: baunya hilang, bernafas juga ya lu ini lagi ya. Enak lagi bernapasnya.
4: Iya,
0: Tidak ada
4: kalau
0: yang sesak.
4: asma kan kambuh,
0: Betul,
4: anak-anak kambuh
0: sangat
4: kasihan.
0: mengganggu, iya.
4: Iya.
0: Oke, gimana Mbak Sasa di sana? Di tempat Mbak Sasa perayaan 17 Agustus.
4: Iya, ramai juga kemarin kan anak-anak mulai sudah.
0: Oh, sudah mulai Mbak Sasa
4: Ya,
0: lah.
4: iya, hari ini mungkin ibu-ibu kali sore nanti.
0: Ya, ibu-ibu ikut Mbak Sasa. Meram
4: Ya, lihatnya nanti kalau orangnya kurang kita ikut.
0: meramaikan ini setahun sekali kita.
4: Tanggal 22 kita kan anunya apa acara resepsinya.
0: Oh ya, betul betul betul.
4: 22 hari Sabtu, Sabtu malam.
0: Oke, mau request lagu apa, Mbak Sasa?
4: Lagunya Nusantara nih dari Jamal Mirdad buat.
0: Nusantara Jamal Mirdad ya. Oke, ada ini
4: Iya.
0: Mbak Sasa lagunya.
4: Salamnya buat Putra Pangkalanbun tadi Mas di Pangkalanbun lah terus di Pak Tony, Susi, Mama Yuda dan Bang Junnya, Mama Demi, Mas Pandu, Bapak Mimi, Pak Predi yang di Merauke sama istri kayaknya buat
0: Iya.
4: semua aja lah dari A sampai Z buat Mbak Reta dan peraturnya salam sehat selalu bahagia selalu sukses selalu banyak rezekinya
0: Iya.
4: Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 ya
0: Iya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-31. 81 maksudnya.
4: 81 81
0: Iya, sudah siang ini.
4: Ya,
0: Hampir-hampir
4: terus
0: ngantuk ini, Mbak Sasa. Tapi kita harus tetap
4: semoga selalu
0: semangat, Mbak Sasa.
4: aman ya
0: Iya.
4: jaya merdeka maju terus istilahnya
0: Merdeka 81 tahun ini Republik Indonesia.
4: ya
0: Oke.
4: kemana-mana saja. Makasih,
0: Betul.
4: selamat siang menjelang
0: Iya.
4: sore
0: Iya, terima kasih. Selamat siang.
4: merdeka.
0: Iya, selamat siang menjelang sore untuk Mbak Sasa. Terima kasih sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Oke, mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung, masih kami tunggu. Ini tadi ada Inesri yang mencoba bergabung ini sepertinya. Oke, langsung masuk ini. Halo. Halo, Inesri, Request Pop.
5: 100% Indonesia,
0: 100%
5: dengan
0: Indonesia. Kabar Maeh, Ina ini, Mama
4: kabar
0: Inesri.
4: kerennya suara Mbak Reka,
0: Iya,
4: kangen.
0: kangen ya Mbak, ya ini Mama Inesri. Halo.
4: Iya, semoga sehat selalu. Lain no, di
0: Amin.
4: cuti kah?
0: Oh, cuti, haut lawah. Mama
4: Oh,
0: Inesri, Mama
4: iya,
0: Inesri
4: sehat.
0: sawa u bergabung
4: Iya,
0: Ina.
4: selamat ha. Merayakan hari HUT RI kemerdekaan Republik
0: Iya,
4: Indonesia yang
0: betul.
4: ke-81
0: 81
4: tahun.
0: tahun.
4: Salam damai, merdeka.
0: Merdeka. Harus.
4: Request lagu, Mbak.
0: Oke,
4: Sudah
0: siap.
4: dikirim.
0: Sudah dikirim ini
4: Tapi
0: ya?
4: itu, iya sudah dikirim. Tapi itu lagunya versi rohani, nggak apa-apa aja kalau.
0: Aman, nanti kita putarkan, Mama Inesri.
4: Iya, salamnya buat yang sudah gabung tadi, terima kasih atas sapaannya, maupun yang belum sempat gabung. Dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia di Persatu RI Palangkaraya. Tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Reta beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa
0: Amin.
4: berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima
0: Iya.
4: kasih, salam Selamat siang menjelang sore, salam
0: Iya.
4: sehat, merdeka.
0: Merdeka, terima kasih Mama Inesri sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Sudah lama sekali nih Mama Inesri tidak bergabung ya, mungkin ada 1 bulan lebih ini tidak bertemu bersama saya nih di Request Pop sesi saya. Mungkin di sesi-sesi penyiar yang lain mungkin ya, dan mungkin oke. Masih kami tunggu untuk para pendengar semua yang ingin bergabung di Request Pop. Oke, langsung masuk. Ini kita angkat dulu. Oke, halo. Oke, sepertinya ada kendala. Halo.
5: Halo.
0: Iya, halo, Request Pop.
5: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan Bang Nanang ya ini ya.
5: Iya, merdeka.
0: Iya, merdeka, Bang Nanang. Gimana, Bang Nanang? Kemerdekaan nih pada 17 Agustus di lingkungan di Bang Nanang.
5: Ya
0: Meriah?
5: Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Ya orang-orang juga ikut merayakan juga kan.
0: Betul.
5: Tapi sayang kita nih masih ya, kabut asap kita nih masih menyelimuti banget kabut asap kita nih.
0: Iya. Bang Nanang di ujung kan nih di GO Bos kah?
5: Di Cilikriwut.
0: Oh, Cilikriwut. Iya, di situ sangat dekat ya dengan titik-titik ini
5: ya,
0: kebakaran
5: itu
0: ya.
5: titik apinya baik di sini.
0: Iya, jadi sangat mengganggu ya Bang Nanang ya udaranya.
5: Bukan sangat mengganggu. Bukan sangat itu mengganggu sebenarnya.
0: Berarti sangat pekat kah Bang Nanang di situ?
5: Ya
0: Cilikriwut.
5: kalau siang-siang ini agak tipis sudah.
0: Iya
5: kalau
0: iya.
5: pagi nanti sore ada itu yang pekat ya.
0: Oh. Iya, semoga lekas ada hujan lah Bang Nanang ya,
5: Ya,
0: agar
5: mudah-mudahan
0: mengurangi.
5: lah.
0: Iya. Kalau sampai sudah sangat mengganggu itu berarti sudah lumayan parah di situ ya Bang Nanang.
5: Iya, parah
0: Iya.
5: banget ini.
0: Soalnya kami di tengah kota ini masih agak tipis, lumayan, masih bisa lah.
5: Iya, kalau jalan-jalan gini agak tipis, tapi kalau pagi dia agak tebal ya.
0: Berarti harus mengurangi aktivitas di luar ini Bang Nanang ya.
5: Ya, haruslah.
0: Iya, betul sekali, betul. Oke. Oke, Bang Nanang mau request lagu apa nih di Hari Kemerdekaan?
5: Dari ayah, ayo judulnya ayah dari Ebit GAD.
0: Oh, Ebit GAD. Tadi ini ayah dari Ratih Purwasini sama atau beda?
5: Beda gitu kan dari Ebit Fadelan.
0: Oke, kita Ebit GAD. Oke. Salam-salamnya Bang Nanang silahkan.
5: Salamnya buat Mama Yuda ya, buat Mama Sri. Betul Mbak Sasa, Buddha Pangkalan Bun, Nanang Tapir Pangkalan Bun, Bang Milan Pangkalan Bun, dan Bang Dede Pangkalan Bun,
0: Iya.
5: Bapak-bapak Meme, Bapak Irwin, Bapak Opin, buatnya, Bang Pridu ya, buatnya, ya kayaknya buat semuanya juga ya.
0: Iya, lengkap.
5: Ya, selamat istirahat semuanya.
0: Iya,
5: Ya kalau ke pantai-pantai bagi Allah rumah lah sementara ini kita ya.
0: Iya, betul.
5: Walaupun terpaksa kalau dia harus pakai masker lah.
0: Iya, pakai masker ya, harus.
5: Ini karena cuaca kita sangat buruk nih.
0: Apalagi yang punya ini ya, ada asma.
5: Penyakit asma, ada sudah.
0: Betul.
5: Kalau pikir kalau ada asma gini.
0: Mas,
5: ya, debat-debat itu makasih ya.
0: Iya, terima kasih juga Bang Nanang sudah
5: Selamat siang
0: bergabung.
5: menjelang sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih Bang Nanang sudah bergabung di Request Pop pada siang hari menjelang sore ini. Dan mungkin masih kami tunggu jika ingin masih bergabung satu orang pendengar terakhir yang mungkin ingin bergabung. Oke, penelpon terakhir kita di siang hari ini di request sesi request pada hari ini. Oke, halo.
6: Salam tape.
0: Salam
6: Latai. Salam sujud. Kerendeng melempang. Adil Katalino. Pacar Amin Keseruga.
0: Basengat Kajubata.
6: Merdeka.
0: Iya.
6: Salam sehat. Pareta ya.
0: Iya. Salam sehat Bang Agau.
6: Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang
0: ke-81.
6: Harapan kita ya, selaku anak bangsa, yaitu anak Republik Indonesia yang kita cintai ini ya.
0: Betul.
6: Supaya kemerdekaan usia yang ke-81 ini kita merasakan ada kedamaian, ada pemerataan pembangunan ya.
0: Betul.
6: Terus kesejahteraan. Dan yang terpenting, tiga hal yang paling tidak saya senangi hidup di Indonesia ini, terutama korupsi, polusi, dan nepotisme. Kalau ini sudah terbuang di bangsa negara Indonesia ini, maka kita menuju Indonesia emas tahun 2045 akan tercapai.
0: Amin.
6: Nah, itu
0: besar harapan kita, Bang Agaula.
6: Ya, itu harapan kita.
0: Betul, betul.
6: Ya, itu paling kita tidak senangi. Yang namanya KKN. Kalau itu sudah bersih di negara Indonesia, niscaya bangsa ini akan maju.
0: Amin. Iya, betul
6: kalau
0: sekali.
6: Kalau tetap seperti ini, tidak bisa maju. Ya, itu. Jadi, itu yang perlu kita hilangi di Indonesia ini.
0: Kita tetap berharap yang terbaik bagi Indonesia kita ini, Bang Angga. Iya. Betul.
6: Yang ini lagi, yang penting juga anggaran yang ada dari pusat ke daerah ini harus maksimal dipergunakan dengan jelas dan sebaik-baiknya. Nah, contoh itu kita mendatangkan artis dari apa? Dari pusat hampir tiap bulan. Jadi kalau bisa dana yang ada ini dipergunakan untuk hal-hal yang perlu, yang mendesak. Jadi jangan kita buang-buang anggaran. Nggak apa-apa kalau anggaran punya bapaknya sendiri. Kalau punya kita bersama, kita ini membayar pajak tiap-tiap bulan atau tahun. Ada pajak, pajak kendaraan, pajak walet, pajak dan sebagainya. Jadi harapan kita anggaran yang ada ini supaya dipergunakan untuk kesejahteraan kita bersama. Terutama infrastruktur jalan, rumah sakit, pendidikan. Ya, yang kita rasakan bersama.
0: Betul, betul.
6: Nah, itu harapan kita. Pak Reta ya.
0: Iya, siap.
6: Oke, saya mau dengar lagu dari dengan judul Rayuan Pulau Kelapa, karya Ismail Marzuki.
0: Oke, ada langsung lagunya. Silahkan langsung salam-salam.
6: Salam dulu ya.
0: Iya, betul.
6: Terutama buat Mbak Reta, ada Mbak Sasa juga, Inesri ya, di Murung Raya. Ada Bang Tony, Putra Pangkalan Bun. Dan saya rasa buat semuanya yang mendengarkan acara Pro 1 RRI Palangkaraya ini ya, supaya kita di usia yang ke-81 mendapat berkat, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ya.
0: Amin.
6: Demikian Bareta, salam sehat. Merdeka!
0: Merdeka, iya, sangat semangat sekali ini Bang Agau ini ya. Terima kasih Bang Agau untuk tadi harapannya. Tentunya mendengar besar harapan kita di hari kemerdekaan ini, tentunya untuk kita bangsa Indonesia. Dan tentunya pendengar, meskipun banyak kekurangan dan masih banyak yang harus diperbaiki, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Dan pendengar, mungkin untuk sesi request pop kita pada hari ini sudah selesai, dan nanti akan kita putarkan lagu-lagu yang telah direquest oleh para pendengar semua. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar Cek Fakta Radio Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemberian vaksin HPV untuk anak-anak bertujuan untuk depopulasi. Faktanya, klaim bahwa vaksin HPV untuk anak laki-laki dan perempuan bertujuan sebagai upaya depopulasi adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin tersebut mampu mempengaruhi kesuburan di masa depan. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Kemenkes Aji Muharman membantah narasi yang mengklaim bahwa pemberian vaksin HPV kepada anak-anak merupakan upaya pemerintah untuk melakukan depopulasi. Vaksin HPV diberikan untuk melindungi seseorang dari infeksi human papillomavirus HPV yang menyebabkan berbagai jenis kanker pada laki-laki maupun perempuan, termasuk kanker serviks, anus, penis, atau orofaring. Studi menunjukkan vaksinisasi ini tidak menyebabkan menopause dini atau kemandulan. Dan pemberian suntikan vaksin HPV ini untuk anak-anak dipastikan aman karena telah mengantongi izin edar dari BPOM, RI, dan sesuai dengan rekomendasi WHO. Dan pendengar, sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Merdeka. Suara yang dulu diteriakkan penuh semangat masih menggema hingga kini.
1: Para pahlawan telah berjuang. Sekarang giliran kita meneruskan perjuangan mereka.
0: Bukan dengan senjata, tapi dengan kerja keras, inovasi, dan semangat gotong royong.
1: Apa arti kemerdekaan bagi kamu? Apakah kita sudah benar-benar bebas dari kebodohan dan kemiskinan?
0: Mari kita tunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak, maju, dan sejahtera.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: teman-teman. Yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari lapor.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Iya, benar. Pro 1 RRI Palangkaraya masih bersama saya Reta Fitkinia, tentunya di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hari ini pendengar, tentunya 17 Agustus 2026, kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun, dan tentunya semoga semangat kemerdekaan masih ada ya di hati para pendengar semua dan tentunya kita semua. Dan pendengar, di siang hari ini juga tadi ada request lagu dari para pendengar semua dengan judul Nusantaraku dari Jamal Mirdad. Dan tentunya untuk lagu ini membawa kita pada rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air kita Indonesia. Dan pada liriknya menggambarkan keindahan Nusantara, kekayaan alam dan budaya, serta rasa syukur menjadi bagian dari negeri yang begitu beragam ini. Yang tentunya sebuah lagu yang pas untuk menemani semangat kita di momen hari kemerdekaan ini. Dan inilah Nusantaraku dari Jamal Mirdad. Selamat mendengarkan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tentunya masih bersama saya Reta Virginia di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar tidak terasa program request pop kita sudah sampai di lagu terakhir ini. Dan di lagu terakhir ini, lagu request dari Bang Agau tadi yang judulnya Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit GAD. Dan kita dengarkan bersama-sama lagu request pop pada siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Janganlah kok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa kebersamaan kita dalam Palangkaraya pagi hingga siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan terakhir tadi kita dengarkan ya pendengar lagu dari Bang Agau dengan judul Rayuan Pulau Kelapa. Tadi keliru ya, sempat. Oke, dan pendengar kita telah sampai di penghujung acara Request Pop dan tentunya mengakhiri juga kebersamaan kita dalam Palangkaraya pagi hingga sore hari ini. Dan untuk Palangkaraya sore, Anda akan ditemani oleh rekan kami, Adi Putra. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para pendengar semua yang telah setia bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan tentunya pendengar, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tepat pada hari ini. Dan untuk itu pendengar, untuk mengakhiri kebersamaan kita, kami tutup dan saya tutup dengan kita dengarkan bersama kumandang azan asar khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat untuk menjalankan ibadah sholat asar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 95,9 MHz plus 1 dari Palangkaraya. Mendengar kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya sore hari ini Senin 17 Agustus 2026. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Dirgahayu Indonesia untuk kita semua. Dan mendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, ada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz, ada Sampi di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di aplikasi Store dan Play Store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar dalam Palangkaraya sore hari ini, jangan lewatkan ya, saat lagi akan kami hadirkan UMKM Bicara, dan setelah itu akan kita ikuti bersama upacara penurunan bendera merah putih yang disiarkan langsung dari Istana Isen Mulang, halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Dan tepat pukul 16.45 menit akan kita ikuti penurunan bendera merah putih, bendera pusaka merah putih dari Istana Negara Jakarta bersama Pro3. Dan jangan lewatkan juga nanti Gema Nuansa Senja ya, dengan pengajian Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan nanti akan kita hadirkan juga warta berita daerah, berita terupdate dari Kalimantan Tengah, lalu dilanjutkan dengan warta berita nasional bersama Pro3 Jakarta, dan akan kita tutup dengan mimbar agama Islam. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Wabarakatuh, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, dan senang sekali bisa kembali menemani aktivitas sore Anda di dalam ruang obrolan UMKM Bicara. Tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan tentunya kisah menarik dari para pelaku usaha kreatif ya yang ada di Kalimantan Tengah. Dan pendengar, pernahkah terpikir bahwa sebuah rangkaian bunga sederhana, sebuah buket cantik atau bahkan tower snack nih yang penuh dengan warna ternyata bisa menjadi awal dari sebuah peluang bisnis nih. Dan karena di balik setiap karya yang dibuat dengan tangan ada kreativitas, ketekunan, dan cerita perjuangan dari para pelaku UMKM. Dan sore hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana ide kreatif ini bisa dirangkai menjadi suatu yang bernilai ekonomi. Melalui tema dari buket hingga tower snack, merangkai peluang dan kreativitas menjadi bisnis yang bernilai. Dan sudah hadir bersama kita seorang pelaku UMKM kreatif asal Palangkaraya yang menghadirkan berbagai kreasi buket bunga dan mungkin pernak-pernik unik ya. Beliau adalah Kak Julika Karwina, owner dari UMKM Buket Bunga di Palangkaraya. Halo, selamat sore Kak. Iya, bagaimana kabarnya sore hari ini?
2: Baik sih.
1: Baik ya. Oke, gimana tadi perjalanannya ke RRI Palangkaraya nih?
2: Agak nyasar nih.
1: Agak nyasar ya.
2: Kesini.
1: Iya, dan ini pertama kali ya main-main ke RRI Palangkaraya ya.
2: Iya, Kak.
1: Oke, siap. Nah, mungkin bisa perkenalan diri dulu nih kepada pendengar nih. Siapa kakaknya dan kesibukan apa nih yang ditekuni di setiap harinya? Silakan, Kak.
2: Perkenalkan, nama saya Julika Karwina. Kesibukan saya itu ya udah pasti kuliah ya kan. Dan itu juga termasuk juga jualan-jualan kecil saya itu juga kesibukannya.
1: Siap. Nah, panggilannya Kak Julika.
2: Kak Wina atau Ina bisa juga.
1: Oh, Kak Ina aja ya. Yeah. Cantik nih. Oke. Kak, sejak kapan nih Kak Ina mulai menekuni usaha buket, hampers, parcel, bahkan sampai ke tower snack nih?
2: Itu tuh dari sekolah kelas 3 SMK.
1: Kelas 3 SMK.
2: Iya.
1: Berarti memang sudah lama juga ya, kira-kira udah berapa lama ini?
2: Kayaknya sudah mau 3 tahun.
1: Sudah mau 3 tahun ya. Wah, apa nih yang melatar belakangi Kak Wina ini memilih jenis usaha dibandingkan usaha lainnya? Kan biasanya itu kalau masih muda kan fomonya sama makanan. Nah, ini kakaknya ini agak unik nih, ada buket bunga, ada hampers, bahkan sampai ke tower snack.
2: Yang pertama itu kan usaha kecil saya itu sebenarnya gelang benang.
1: Gelang benang.
2: Ya, jadi itu tuh sebenarnya FOMO ikut-ikut di TikTok kan dulu. Yang kayak tren-tren TikTok bikin.
1: Iya, itu rame banget ya.
2: Iya, jadi hobi. Terus kebetulan itu tuh ada, apa sih namanya, kayak hari Valentine. Disaranin sama kakak saya itu, coba aja nih, kamu kan orangnya suka kerajinan tangan katanya. Coba bikin buket. Saya bilang saya nggak bisa. Okay. Ternyata karena yang FOMO juga nih, pengen tahu, nontonlah tutorialnya di TikTok. Akhirnya bikin-bikin itu keterusan sampai dari ke teman-teman minat. Jadi banyak yang mau juga beli sama saya.
1: Oke, okay, berarti awalnya memang dari gelang ya, gelang warna-warni itu. Terus akhirnya mulai merambah ke buket bunga ya. Karena mungkin teman-teman biasanya punya pacar nih ya yang paling ramai. Nah, kalau yang tower snack sendiri nih, kenapa kepikiran sampai ke tower snack nih?
2: Itu saya pernah kerja di toko buket pas libur kuliah. Dan owner saya tuh bilang, selain buket, kenapa nggak coba hal lain, katanya. Saya coba bikin yang dari hal yang lebih mudah aja dulu, katanya. Tower snack itu kan modalnya nggak terlalu gede, kan. Jadi disuruh buat, susun-susun lah, terus ternyata mudah, tinggal disusun, dilem doang gitu. Ya gitulah pokoknya.
1: Okay. Nah, kalau bicara tentang modal nih, kita kisaran aja ya, nggak usah di balik layar.

0: sekolah juga ya, kan. Betul. Dari yang single floors-nya itu 10.000 sampai 15, ada yang 25 sampai yang paling standarnya 50.000.
1: Oke, paling standarnya 50.000. Dan ini juga lumayan terjangkau ya untuk anak-anak yang masih sekolah atau apa yang mau ngasih kenangan ke teman-temannya atau mungkin ke pacarnya ya. Bisa dibilang 5.000, 10.000 untuk yang single flower ya. Dan mungkin kalau mau buket yang wah banget mungkin buat kayak ulang tahun atau apa itu bisa sampai kisaran 50 nih. Bahkan apakah ada yang pernah sampai di atas 50 nih?
0: Ada
1: ya, waduh.
0: Puji Tuhannya ada.
1: Kayaknya Sultan nih. Kayaknya Sultan nih ya, oke. Nah kalau Tower Snack sendiri nih, kisaran budgetnya nih kalau kita mau bikin bisa sampai berapa nih?
0: Kalau Tower Snack ini kan masih belum banyak lah buat, tapi puji Tuhannya kemarin yang order-order tuh rata-rata di 100.000 sampai 150.
1: Oke. Nah kalau snacknya sendiri tuh apa by request atau dari kakaknya sendiri nih yang menentukan kayak snack-snacknya tuh?
0: Tergantung pelanggannya sih. Oh, gitu. Kalau misalnya kakaknya kayak nyerahin kakaknya aja yang buat sesuai budget ini gitu. Kalau ada juga yang bisa request kak, bisa pakai coklatos enggak atau super queen gitu.
1: Oke, kalau by request gitu apakah ada biaya tambahan atau ya udah rata aja tapi bisa request?
0: Kalau request itu enggak ada biaya tambahan.
1: Ada biaya tambahan.
0: Disesuaikan dengan budget
1: budgetnya aja ya. Berarti kakak nanti juga menghitungkan semuanya seperti itu ya. Betul sekali nih. Nah, kalau bunga sendiri nih apakah buket bunganya ini plastik atau mungkin dari kain atau bunga asli seperti itu?
0: Kalau bunga nih di awal-awal tuh pakai bunga artifisial yang kayak bunga palsu gitu. Terus namanya ngikutin zaman kan, beraniin diri juga coba-coba pakai kawat bulu, pakai kertas skripsian gitu, sama apa ya kalau ngikut-ngikutin orang juga pakai bunga hidup.
1: Oke, kalau boleh tahu kakaknya ini dari jurusan apa sih?
0: Sendra Tasik.
1: Waduh, ini cocok sekali ya dengan bermain keuletan tangannya ya, seninya main juga nih ternyata. Nah, kalau dari buket bunga yang dari kayak kertas, lalu habis itu dari kain-kain juga, itu biasanya memakan waktu berapa lama sih dalam pengerjaannya, Kak?
0: Kalau buket kecil ya, itu nggak sampai sejam, paling nggak 10 menit, 15 menit.
1: Oke, 10 menit sampai 15 menit ya. Yeah. Oke, kalau yang buket besar nih, bisa sampai berapa lama?
0: Kalau yang sedang itu, paling nggak, kalau yang buat saya ya, kalau yang sendiri itu paling 35 menit. Kalau yang memang besar banget, mungkin bisa sejam, atau yang memang gede sekali bisa 2 hari.
1: 2 hari ya, bahkan sampai ada yang 2 hari ya. Yeah. Itu ngerjainnya sambil kuliah, sambil nyicil-nyicil gitu ya. Oke nih, nah kalau bunga asli sendiri nih, kakaknya biasanya ngambilnya, itu apakah dari petani bunganya langsung, atau mungkin ada orang yang mensuplai atau seperti apa?
0: Kalau bunga asli ini, jarang sih saya jual, lebih ke bunga palsunya aja. Karena ini tergantung budget saya juga sih. Okay, gitu. Kadang saya kan ikut kerja sama teman juga kan. Dia punya bunga itu bunga hidup, dia bantu jual. Kayak dia jualkan ke saya, saya ngambil untungnya gitu.
1: Oke, ya bunga hidup ini juga agak riskan ya, karena bertahannya juga sebentar gitu ya. Terus perawatannya juga multi ekstra ya. Agak kalau misalnya artificial ini enak banget gitu ya. Tinggal dilap udah balik lagi nih ke awal kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih apa sih Kak tantangan Kakak selama menjalankan usaha buket bunga ini sama Snack Tower nih?
0: Itu tantangan saya itu waktu ya.
1: Waktu ya, ya karena masih mahasiswa juga ya untuk yang sekarang ya, oke. Okay.
0: Karena apa ya, kan belum lagi disertasi kan lebih banyak kegiatan praktek. Belum kalau tiba-tiba kita lagi perlu uang kan datang ini pelanggan pesan buketnya agak gede. Jadi susah entah yang berani nerima atau tidaknya itu.
1: Oke, okay. Oh berarti pernah juga ada mempertimbangkan untuk tidak mengambil tawaran ya?
0: Iya, karena sibuk gitu.
1: Karena kesibukannya ya, sedikit sendiratasi apalagi kayak pementasan, latihan gitu ya, perkuliahannya juga nih. Nah, kalau sampai sekarang nih paling banyak produk yang diminatin sama konsumennya kakak ini apa sih?
0: Kalau untuk sekarang itu bunga kawat bulu.
1: Bunga kawat bulu ya, kayaknya memang lagi hit juga ya. Nah, Kak, selain bunga itu apakah ada kreasi-kreasi lain nih selain bentuk bunga? Apakah ada juga kayak mungkin kaca dinding atau mungkin tanaman hias atau seperti apa?
0: Kalau dari kawat bulu kan masih bisa dikreasiin kan. Yeah. Itu kadang pelanggan bisa yang kayak apa sih kayak dibikin kue gitu atau kayak apa ya, pokoknya banyak jenis-jenis sih di request orang itu, tapi yang paling sering itu yang kayak bentuk kue.
1: Bentuk kue. Ya. Nah, kakak sendiri nih kalau menentukan harganya itu seperti apa? Apakah dari diameternya, bentuknya, atau kesulitannya?
0: Itu

0: dari kerja kerasnya ya. Kayak pertama kan misalnya si pelanggan pesan yang harga segini, terus saya tuh nyesuaikan, dia minta budget segini dan berapa yang saya keluarkan, kayak tenaga kerja saya, waktu saya gitu.
1: Nah, kalau kakak sendiri nih, ini di samping kesibukannya, gimana kakak itu bisa mendapatkan ide untuk desain-desain dari buket bunga sama tower snack ini? Kan otomatis kadang kan kita kalau udah dapet inspirasi, dan kadang inspirasi juga nggak bisa langsung dateng ya, pasti lagi nyari-nyari lah, nyari-nyari apa itu contoh dan lain-lain. Itu kakak gimana sih proses nyari ide ini untuk si buket bunga?
0: Kalau nyari ide ini kan nggak saya sendiri ya, pasti saya juga kadang nanya ke teman-teman sekitar. Apalagi nih ya, selain ini ada juga yang aku ada lihat nih dari TikTok, coba dong kamu tiru katanya. Terus ada juga yang kayak apa sih di Pinterest gitu ya, itu juga saya lihat dari TikTok juga yang teman-teman online lah gitu.
1: Oke, siap. Ini cukup membantu juga ya internet di zaman sekarang ya. Oke, nah kalau apakah kakak ini juga memiliki katalog yang bisa dipilih, atau mungkin ada pelanggan yang sudah membawakan, kak aku mau dibuatin kayak gini dong gitu?
0: Kalau katalog belum buat sih, karena masih yang masih usaha kecil kan. Paling itu pelanggan yang nunjukin foto gitu kan. Kak bisa buat gini enggak gitu.
1: Baru tapi, kakak mempertimbangkan. Iya,
0: tapi belum bisa sesuai juga sih, karena sesuai isi yang punya gitu.
1: Berarti kayak menyesuaikan aja. Istilahnya kayak ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kayak gitu ya. Dimodifikasi penuh nih kayaknya. Nah, kalau dari kakak sendiri kan tadi ada kesulitan bahwa tidak mungkin sama persis 100% nih. Bagaimana nih cara kakak menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggan yang beragam ini?
0: Itu menyesuaikannya misalnya si pelanggan minta yang buket yang agak mirip katanya. Jadi saya jelasin, kalau saya itu kan beberapa bunga saya ada yang kosong gitu. Mungkin kakaknya bisa ngerti gitu dari pelanggan-pelanggannya. Kalau nggak terlalu mirip, katanya bisalah sesuaikan dengan warnanya aja gitu. Itulah pastinya, sesuaikan itunya aja.
1: Jadi tinggal penyesuaian win-win solution-nya aja ya, seperti itu ya. Nah kak, dalam usaha kreatif seperti ini nih, seberapa penting sih kak inovasi agar tetap mampu bersaing nih? Soalnya kan pasti kalau modelnya gitu-gitu aja kan, mungkin juga bosen ya sama pasar ya. Kalau dari kakak sendiri apakah ada inovasi-inovasi gitu?
0: Kalau inovasinya itu saya kan ngelihat juga kan toko-toko buket di sini. Kadang bisa keliling gitu, ngelihat oh ini yang orang lihat yang lebih tertarik gitu kan. Ya udah saya coba tiru dengan barang yang ada gitu sambil saya promosikan, dan puji Tuhannya saya tuh malah berteman dengan owner-owner buket di sini. Jadi bisa saling
1: sharing.
0: Jadi saya tahu yang bikin itu. Jadi jarang yang kayak kata orang bersaing tuh jarang sih kalau menurut saya.
1: Jadi lebih kayak berbagi ilmu gitu ya. Benar sekali ini. Ini yang disebut sama persaingan sehat juga ya. Jadi dapat ilmunya juga, dapat temannya juga kayak gitu. Tidak saling senggol. Kak, apa ada momen yang paling berkesan nih ketika kakak itu menjalankan usaha ini? Ada cerita unik nggak dibalik 3 tahun kakak menjalankan buket bunga ini?
0: Ada
1: sih. Apa tuh kak, boleh diceritakan?
0: Jadi kan ada dari satu pelanggan. Saya pikir dia mesen buket untuk pacarnya kan. Ternyata tuh itu tuh ibunya yang lagi sakit. Jadi kayak saya tuh sudah kayak oh ini bunganya merah-merah pasti buat pacarnya nih. Ternyata dia ceritain kalau ibunya tuh lagi sakit, dia mau ngasih hadiah buat ibunya. Dia tuh yang bikin berkesannya tuh dia nggak ngelihat harga buket itu buat ibunya ini gitu. Jadi tersentuh lah ngelihatnya. Nggak pakai tawar-tawar.
1: Ternyata ada melonya juga ya. Dikira kan kadang kita memikirkan buket bunga ini adalah untuk momen yang bahagia. Ternyata juga momen untuk menyembuhkan juga ya istilahnya. Itu sebuah kenangan yang menarik nih. Baik, apa ada momen lucu juga nih kak selama 3 tahun terakhir ini?
0: Momen lucunya ada juga sih.
1: Apa tuh?
0: Kayaknya kayak apa ya, dia mikir orang jauh kan, saya tuh masih jualan di sekitar Kerengpangi, Kasongan sama Pelangkaraya kan. Nah jadi kayaknya ada teman saya yang online ini mempromosikan di luar Kalimantan. Nah jadi dia tuh nge-DM banyak lah dia musan padahal. Tapi saya kira tuh orang sekitar sini. Udah dia TF nih uangnya. Jadi saya bingung, ini kakaknya jalan mana ya saya antar, saya bilang. Saya di Banjarmasin bla bla bla bla. Loh kataku, jauh kak, gimana nih ngantarnya kataku. Jadi bingung juga nih gimana caranya buat menyelesaikannya nih. Jadi kata kakaknya, bisa nggak di JNT-in aja gitu. Puji Tuhannya dia, padahal sudah hari H-nya nih, sudah di anunya nih. Dikiranya kalau di sini masih bisa diantar kan.
1: Iya, karena kalau di hari ini kan bisa ya, kita langsung menyampaikan ya sore, pagi dikerjakan, sore bisa diantar. Kalau ke Banjarmasin ya aduhai.
0: Jauh banget, gimana nih ngantarnya.
1: Oke nih, nah kalau dari kakaknya sendiri nih, media promosi apa sih yang paling efektif kak? Apakah dari sosial media, atau mungkin kakaknya ada marketplace, atau mungkin cukup promosi dari mulut ke mulut antara teman, atau seperti apa?
0: Kalau yang promosinya lebih ke sosial media, juga sama mulut ke mulut ya. Okay. Kalau sosial media ini lebih ke Instagram sama WhatsApp gitu. Kalau yang mulut ke mulut ini saya memberanikan diri aja nih, kenalan sama semua orang sekitar sini kayak gitu.
1: Tapi pernah nggak kayak udah bikin buket terus datang ke acara wisuda kayak gitu-gitu?
0: Pernah
1: juga. Iya. Wah, itu gimana kak respon atau kondisi di sana?
0: Gimana ya jelasinnya?
1: Oke, karena mungkin ramai juga ya.
0: Iya, okay. Bersaing sih kalau yang itu, karena kan nggak kenal sama orang sana. Tapi puji Tuhannya setiap buka lapak di sana tuh pasti orang yang di kiri kanan itu mau kayak sharing-sharing, kayak duduk bareng gitu. Akhirnya kita tuh bikin grup.
1: Akhirnya sampai bikin grup.
0: Iya, ya. Bikin grup jualan, kayak info-infoan kapan nih wisuda gitu.
1: Oke, ya itu juga sangat membantu ya. Jadi ada well prepared juga ya dari kita ya. Wah, mantap sekali ini, keren-keren. Nah, kalau dari kakaknya sendiri selama mengelola sosial medianya itu, apakah ada kendala atau mungkin pernah mendapatkan pesan-pesan unik dari customer nih?
0: Kayaknya kalau kendalanya nih gimana ya, kalau ngeposting lah, itu tuh kalau orang lain tuh kan mau posting buket kan estetik-estetik, sedangkan saya tuh kemampuannya masih belum bisa segitu kan, jadi itu sih kendalanya. Kalau pesan dari pelanggan itu, paling mereka cuma bilang kayak, kak, coba dong buketnya dibikin lebih wah lagi gitu kan, sedangkan saya mikir kalau bikin yang lebih wah lagi, kemampuan saya cuma sampai segitu aja gitu.
1: Oke, nah kalau boleh tahu nih, selama menggerakkan di sosial media Instagram ya, itu apa nih Instagramnya?
0: Bentar, saya dulu.
1: Oke.
0: Lupa nih.
1: Nah biasanya kan ada katalog dan lain-lain ya, mungkin ada testimoni juga nih. Nah sebenarnya kalau dari kakak sendiri nih, seberapa besar sih peran sosial media itu dalam meningkatkan penjualan usaha kakak nih?
0: Menurut saya besar banget ya, karena peluang dari sosial media ini nih lebih besar banget, karena dia orang tuh bisa ngelihat gitu, dari yang jauh-jauh juga. Kayak kita tuh kayak memposting sesuatu, tag teman, dan teman yang lain tuh mempromosikan juga. Jadi mereka yang ngelihat postingan teman, kepo ke akun gitu, nanya-nanya lah. Besar banget sih menurut saya kalau untuk media sosial ini, lebih kayak perlu banget malahan.
1: Perlu banget ya memang ya. Apa nih kalau boleh tahu, kita kepoin ya pendengar ya.
0: Ina belum craft.
1: Ina?
0: Belum.
1: Belum?
0: Iya.
1: Oke, okay, belum mekar ya?
0: Iya.
1: Ina belum kerah. Wah, ini kerajinan mekar ya memang namanya. Wah, di sini memang cantik-cantik ya mendengar ya. Bahkan ada, wah ini keren sekali sih kalau mau buat kado, mau apa, kayak gitu ya. Oke, okay. Bahkan ada bisa berupa snack dicampur sama bunga ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Bisa kalau snack sama bunga gitu kisarannya berapa, kak? Apakah sama mengikuti harga buket yang bunga aja atau ada anu sendiri, biaya sendiri?
0: Itu ada tambahan lah ya. Ada pasti tambahan. Kan misalnya dia mau request buketnya yang kayak gini, tapi diminta ada super queen atau yang kayak gimana, itu nggak sama dengan buket yang ini. Pastinya ada tambahan buat snack-nya. Karena ukuran dari buket yang bunga biasa dengan yang ada tambahan itu pasti pakai kertas yang banyak lagi.
1: Oke, okay. Bagaimana nih cak cara membangun kepercayaan kakak ini kepada pelanggan, terutama bagi pembeli yang baru pertama kali memesan nih? Sebenarnya saya kan belum pernah nih. Yeah. Nah, saya mau membangun kepercayaan ke kakak ini itu gimana?
0: Biasanya untuk orang yang pertama-tama itu saya sering kasih bonus.
1: Terima kasih. Bonusnya kayak gimana nih? Mungkin kayak bisa dijelaskan.
0: Misalnya ya, kayak kan dia order, terus saya bilang boleh promosiin gak nih gitu, nanti saya kasih bonus kok kak, atau kakaknya mau saya kasih harga yang segini gitu kan, oleh kan masih pemula, jadi mereka kayak boleh kak, jadi kasih bonus kayak buket kecil yang mereka mau gitu. ya sesuai juga lah sama orderan mereka. Misalnya dia order yang harga 50, buket bonusnya tuh kayak yang harga 25 atau 30 gitu untuk mereka.
1: Oke, nah itu adalah customer pertama mungkin ya. Nah, iya. Kalau dari kakaknya nih untuk mempertahankan pelanggan lama, itu gimana sih kak? Supaya pesan lagi.
0: Sama sih, itu masih tetap saya kasih bonus.
1: Waduh, seru
0: karena,
1: nih.
0: Karena dia kayak pernah kan waktu itu, itu ada kelas saya, ada tuh pokoknya selalu bilang, saya tetap order sama kakak pokoknya. Okay. Ya udah, jadi saya terharu. Kamu kalau order saya kasih bunget lagi deh satu gitu kan.
1: Dia mau. Waduh, mantap,
0: jadi teman-temannya juga tertarik.
1: Ikut ya.
0: Gitu, iya. Cuma nggak setiap orang juga saya kasih bonus gitu. Mungkin orang-orang yang memang sudah ngikutin saya lama gitu. Untuk orang-orang baru itu mungkin kayak pesanannya lebih dari 50 itu sudah saya kasih bonus.
1: Kalau lebih dari 50 selalu ada bonus ya, seperti itu. Baik kak, kalau boleh tahu nih aku lihat gambar-gambarnya juga nih. Bahwasanya di situ ada beberapa bahan yang digunakan. Kalau boleh tahu ini ada bahan apa aja sih? Kayak seperti ada yang plastik kaca, mungkin ada yang kertas atau apa nih? Mungkin bisa diceritakan.
0: Untuk buketnya ya,
1: buket
0: itu
1: bunga.
0: Itu ada pita satin, sama artifisial, kayak yang kertas butterfly, kawat bulu, itu aja sih kak.
1: Okay.
0: Soalnya lebih banyak ke pita satin juga.
1: Lebih banyak main pita satinnya. Ini emang benar-benar cantik banget nih pendengar. Ya, kak, apa sih kak pelajaran yang paling berharga yang mungkin kakak peroleh nih selama menjalankan usaha sambil kuliah? Ini belakangnya nih yang agak berat ya kuliah nih.
0: Pelajaran yang berharga buat saya itu ya saya berani kayak ambil langkahnya gitu, kayak berani hal baru. Kalau saya nggak berani mungkin saya nggak bakalan lanjut usaha ini gitu. Nggak memberanikan diri di saat kuliah, karena dari awal masuk kuliah itu kan udah pasti padat kan, kayak apa ya, misalnya ada kegiatan tiba-tiba orderan banyak. Jadi saya tuh berpikir apa saya coba ambil aja ya gitu kan. Untungnya juga untuk saya gitu. Beraniin diri, dan itu juga saya jelasin ke pelanggan sebelumnya. Saya jelasin kalau saya itu masih kuliah gitu. Mungkin waktunya agak susah. Saya tanya juga perlu buketnya ini hari apa gitu. Jadi yang berharga itu ya itu, karena saya berani ngambil hal baru gitu. Hal yang gimana-gimana, memberanikan dirilah menerima segala pesanan orang itu. Jadi untunglah untuk saya juga.
1: Iya betul sekali sih, menambah skill juga ya, menambah upgrade diri juga nih. Nah kak, kalau bicara tentang mengerjakan nih ya, kan kalau cowok nonton bola, Piala Dunia apalagi ini kan begadang. Nah kakak pernah nggak begadang karena ada tugas kuliah dan ada pesanan?
0: Sering sih.
1: Sering, kayak gimana itu?
0: Kayak misalnya ada tugas bikin ini ya musik.
1: Nirmana nah.
0: Nirmana. Tahu. Pokoknya pernah sih, tapi itu dulu kalau yang Nirmana udah lewat.
1: Oke. Okay.
0: Ya itu posisinya lagi kosong-kosongnya. Okay. Jadi yang begadang itu pas ada bikin musik ya, bikin musik. Dan malam itu pesanan tuh banyak, itu bisa sampai nggak tidur.
1: Bisa sampai gak tidur ya.
0: Iya.
1: Ya, apalagi ngerjain not-not baloknya ini. Aduh, di aplikasi itu udah belum lagi kehapus.
0: Iya.
1: Lagi ini terus kepikiran sama pesenan gitu ya. Nah kalau dari kakak sendiri apa semua ini dikerjakan sendiri? Atau mungkin ada beberapa poin dibantu sama rekan atau mungkin ada asisten?
0: Gak ada, sendiri aja.
1: Wah keren sekali nih. Bahkan sampai pernah 50 itu juga sendiri nih.
0: Iya, sendirian aja tuh.
1: Oke, okay. Nah kalau dari menurut kakak nih peluang bisnis kreatif yang masih terbuka lebar nih bagi mahasiswa saat ini itu apa sih?
0: Yang buat mereka ya, kan banyak kalau saya lihat teman-teman saya juga, kayak mereka buka usaha minuman, kayak snack-snack gimana gitu. Kalau gelam benang juga bisa ya kalau saya lihat, karena modalnya kecil, itu bisa dijual ke anak sekolahan laku gitu. Kadang juga banyak teman-teman bilang buat usaha kecilnya yang enak apa ya katanya. Okay. Coba aja dari hal yang kecil-kecil gitu, entah kayak gelang benang atau jual es teh gitu kan. Kalau kata mereka teman-teman tuh peluang jualan es tuh lebih rame. Karena setiap orang misalnya lagi panas-panas atau ada perlombaan atau ada acara tuh pasti kayak orang nyari minuman atau makanan gitu.
1: Iya, apalagi ini udah masuk musim kemarau ya.
0: Iya.
1: Dan Palangkaraya mataharinya satu orang dua nih istilahnya.
0: Panas banget.
1: Oke okay, nih. Nah, Kak, kalau kedepannya nih apakah ada rencana nih setelah kuliah atau mungkin sembari kuliah ini ada mendirikan mungkin toko atau tempat lokasi usaha atau kayak gimana? Apa sih rencana Kakak kedepannya nih?
0: dulu si mama tuh kan punya warung warung baju gitu kan. Kata mama dulu warung tuh sebenarnya mau buat usaha saya, cuma karena saya kuliah kan nggak bisa ngelola. Jadi kata mama mungkin saya itu coba aja jualan kecil-kecilan dulu, kalau memang ada modal coba sewa ruko katanya, cuma belum ada sih ini. Jadi mungkin pas lulus kuliah ini nyari kerja dulu terus bangun toko,
1: baru ada sampingan ya untuk meneruskan buket ini ya, siapa tahu nanti jadi florist. Waduh, mantap sekali. Kayaknya cita-citanya jadi florist nih.
0: Mau banget sih.
1: Mau banget ya. Tapi kakak sendiri tuh ketertarikan buat ke buket bunga ini seperti apa sih? Apakah memang kakaknya itu suka bunga atau mungkin berawal dari warna seperti pink atau kayak gimana sih?
0: Itu berawal dikasih sih.
1: Oh, awalnya dikasih pacar.
0: Jadi kayak bagus juga ya buket yang dikasih, jadi kayak tertarik, apalagi sudah disarankan sama kakak kan. Ujung-ujungnya hasil yang kita buat tuh kayak wah bagus juga nih, jadi ada kesenangan di diri sendiri, jadinya hobi gitu.
1: Jadinya hobi ya.
0: Iya.
1: Oke, nah kalau dari kakak sendiri apa nih harapan kedepannya nih untuk usaha kakak ini juga, atau mungkin dukungan dari rekan-rekan juga apa?
0: Kalau harapannya untuk kedepannya, saya berharap mudahan usaha saya ini yang di sini banyak dilihat orang gitu, banyak orang kayak tertarik lagi. Karena kan susah juga kan, di sini kan lebih banyak toko buket daripada yang pedagang kecil. Karena saya cuma jualan di kos tuh jarang lah dilihat orang. Jadi kayak pintar-pintarnya aja tuh cari promosinya, di posting, minta tolong teman. Jadi berharapnya tuh mudahan usaha ini makin berkembang aja.
1: Oke, tapi ini ada online juga kah? Atau mungkin bisa dikirim ke luar Palangkaraya?
0: Belum berani sih, kalau yang kemarin itu oleh dibantu kakaknya aja.
1: Oke, belum beraninya ini kenapa kak?
0: Karena gimana ya, belum siap aja nih, gak ada persiapan buat yang ngirim-ngirim keluar. Padahal kalau di IG tuh ada aja yang kayak mesan dari segala jauh-jauh tempat gitu.
1: Banyak ya ternyata ya. Mungkin karena resiko juga ya, karena mungkin ini juga bisa dibilang agak rapuh atau apa, nanti sampainya kayak gimana. Mungkin lebih resiko seperti itu kan.
0: Iya, itu juga susahnya kan, harus menyediakan alat-alat yang buat bikin buketnya gak hancur gitu. Kardusnya tuh harus dibikin gimana-gimana kan, biar nggak rapuh. Sedangkan waktu untuk nge-packing tuh juga cukup lama. Kalau dikirim jauh juga, saya juga nggak berani, belum ada pengalaman gitu. Paling jauh kan Banjar itu aja.
1: Takutnya nanti juga ada komplain ini ya. Jadi benar-benar manajemen resikonya sedikit lebih tinggi ya, kalau mau di-online kan ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, untuk lingkungan sekitar dari orang tua sendiri, seperti apa sih supportnya? Apakah mereka mengokekan selama tidak mengganggu kuliah atau seperti apa? Apakah pernah ada bersih tegang dengan orang tua juga nih?
0: Pernah sih, sampai ribut. Karena saya kan mikir kalau usaha buket ini cuma hobi, buat kesenangan. Dan saya tuh pernah selalu bangun pagi itu tuh kayak nggak ketidur tuh, ketahuan ternyata sama orang tua, sama mamah pastinya. Dia tuh selalu marah, utamakanlah kuliah katanya, janganlah jualan terus kayak gitu. Jualan ini kan buat sampinganmu aja katanya. Tapi saya bilang tuh hobi, biar hobi kan nggak baik juga kan terlalu ngutamain katanya. Gitu aja lah.
1: Oke. Nah kak, biasanya nih kalau kita bikin bunga-bunga dari apa itu, bunga kawat itu kan ya. Biasanya kakak eksplornya atau belajarnya itu berapa lama sih?
0: Kalau yang pertama itu kan dari tulip ya. Saya kan gak tahu caranya gimana. Nonton di TikTok juga gak paham. Jadi nyari yang lain-lain. Ternyata kalau saya di awal tuh mau sejaman ngerjainnya. Karena,
1: satu jam ya?
0: Iya, karena yang belum biasa kan. Tapi karena sekarang sudah bisa, paling nggak sampai sejam lagi sudah.
1: Lebih cepat lagi ya kayak gitu. Nah kalau kakak sendiri itu variasinya sendiri memang belajar dari online atau tiba-tiba kayak ya aku mau coba ini ya, mau cari gitu, atau ya sudah ketika ide itu atau melihat video lewat mau coba ini deh gitu. Apakah ada kemauan di awal atau ketika sudah melihat contoh baru akan memulai?
0: Karena ngelihat di TikTok itu lebih rame kawat bulu ya, terus dilihat juga pelanggan lebih tertarik gitu sama yang kawat bulu. Akhirnya nyoba gitu, nyoba sampai bisa ya, sampai yang gimana lah, sampai pelanggan tuh kayak akhirnya ngelihat oh di sini juga ada jualan kawat bulu gitu. Dan itu ada susah juga, kadang beberapa bunga tuh saya nggak bisa buat
1: karena kerumitannya juga ya mungkin.
0: Iya.
1: Oke. Nah kak, biasanya kalau daya tahan sendiri nih untuk bunga artificial ini sama kayak bunga kawat bulu, sama kalau tau snack pasti dimakan lah ya.
0: Yeah.
1: Nah kalau bunga ini kan mesti kita buat mempercantik ruangan atau pajangan seperti itu. Nah biasanya daya tahannya itu seberapa lama sih Kak?
0: Kalau yang artifisial sama kawat bulu, itu pasti lama banget ya, karena cuma disimpan.
1: Okay.
0: Kayak tergantung sama orangnya lagi, entah mau diubah-ubahnya lagi kan. Kalau sudah diorder tuh, kalau dari saya sendiri yang pernah dikasih, awet, tahan lama.
1: Awet aja
0: gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Statement terakhir nih Kak, apa nih Kak pesan buat teman-teman mahasiswa juga nih yang mau memulai atau merintis usaha kecil-kecilan seperti Kakak nih?
0: Pesannya jangan takut, jangan ragu, coba hal barulah kayak gitu. Karena kalau kita masih kayak takut dengan hal-hal lain tuh, seperti kayak misalnya jualan kan, aduh takut nih saingannya ternyata lebih bagus dari kita. Okay. Kalau nggak dicoba nggak bakalan lihat hasilnya ya, gitu. Lebih baik dicoba hal baru, beranilah gitu ngambil keputusan sendiri, gitu aja.
1: Tapi tentunya waktu itu juga ada kakak ya yang ngebantu buat support system gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, siap. Nah, mendengar Perusahaan TNI Palangkaraya ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan UMKM sore hari ini nih. Nah, lewat Ina Bloomcraft, Anda yang mau kepo, Anda juga bisa nih ya. Pesan-pesan nih, mungkin ada acara wisuda, teman, pacar, atau mungkin ada acara ulang tahun ya. Itu juga ini bagus banget nih. Banyak sekali ya inspirasi yang kita dapat pada sore hari ini dari perjalanan Kak Julika Karwina nih, owner dari UMKM Bukit Bunga Ina Bloomcraft yang ada di Palangkaraya nih, tentang bagaimana sebuah ide sederhana ini bisa dirangkai menjadi peluang usaha yang memiliki nilai ya. Bahkan ini sudah bergerak mulai SMA ya istilahnya, dari SMK.
0: Iya.
1: Nah, dari sebuah buket bunga nih hingga tower snack, kita belajar nih bahwa membangun bisnis bukan hanya soal menjual produk, tetapi juga bagaimana menghadirkan kreativitas, lalu memahami kebutuhan pelanggan, dan memberikan sentuhan cerita di setiap karya yang dibuat. Terima kasih banyak Kak Ina udah mampir ya sore hari ini berbagi pengalaman. Pastinya ini inspirasi yang keren nih buat teman-teman muda ya khususnya yang mau memulai beranikan diri seperti itu ya Kak Ina ya. Oke, semangat dan inspirasi bersama pendengar Perusahaan TNI Palangkaraya. Semoga usaha yang dijalankan semakin berkembang, semakin dikenal lagi, dan terus membawa manfaat untuk semua orang. Baik pendengar, sampai jumpa lagi di UMKM Bicara edisi lainnya. Kami undur diri dari ruang UMKM Bicara. Selamat sore dan jangan kemana-mana, karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengan Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: ...81 tahun Indonesia merdeka. Tapi, tahukah Anda apa nilai inti yang bikin bangsa kita tetap berdiri tegak sampai hari ini? Jawabannya adalah gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan di Garuda, tetapi tradisi saling membantu tanpa memandang perbedaan. Di era modern menuju Indonesia emas ini, menjaga Indonesia bukan cuma soal angkat senjata, tetapi angkat karya, menjaga toleransi, dan berani berinovasi untuk kemajuan bersama. Kemerdekaan adalah warisan, tapi persatuan adalah pilihan kita sehari-hari. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nusantara bertumbuh, Indonesia maju. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tetap mengudara bersama kami, bersama Radio Republik Indonesia.

datang ke Indonesia. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Di era digital yang serba cepat ini, teknologi berubah tiap detik. Tapi, tahu nggak sih apa yang nggak boleh berubah?
1: Ah, karakter bangsa kita. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, transformasi teknologi harus berimbang dengan pondasi nilai yang kuat.
0: Bener banget, canggih boleh, tapi integritas, etika digital, dan gotong royong tetap harus jadi identitas utama kita.
1: Jadi, pintar di dunia maya aja tuh sebenarnya nggak cukup. Kita juga harus kritis, bijak bermedia, dan juga harus berkarya nyata buat negeri.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Kuatkan karakter, pelopori transformasi menuju Indonesia emas.
0: Terus inspirasi harimu
1: hanya di Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

95,9 MHz Super Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, masih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggelar syukuran dan ramah tamah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Aula Banamatingang Kantor Bupati Pulang Pisau pada Senin 17 Agustus 2026. Acara yang dipimpin oleh Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Ahmad Jayadikarta, Sekretaris Daerah Tony Harisinta, jajaran Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah hingga anggota Paskibra Kabupaten Pulang Pisau. Dalam sambutannya, Bupati Ahmad Rifai menyampaikan bahwa peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum krusial untuk memperkuat tali silaturahmi, menjaga kondusivitas wilayah, serta mengorbankan semangat gotong royong dalam mengisi pembangunan.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar akan kita ikuti bersama upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Kawan kami tadi di dekat pintu masuk bagian barat terdapat antrian masyarakat yang akan mengikuti upacara penurunan bendera tanpa undangan. Ada juga pasukan baris berbaris yang sedang bersiap. Dan hari ini kawasan Monas juga menjadi salah satu pusat pesta rakyat dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia, yang mana pesta rakyat ini dibuka untuk masyarakat umum dan berlangsung sejak pagi hingga malam nanti. Dapat kami informasikan, di Monas ini masyarakat dapat menikmati berbagai perlombaan khas 17 Agustus, permainan anak hingga panggung hiburan. Pemerintah juga menyediakan ribuan kuliner Nusantara gratis dan souvenir gratis melalui kegiatan UMKM Expo di kawasan Monas. Bagi masyarakat yang datang bersama keluarga, tersedia berbagai permainan anak yang dapat dinikmati sepanjang hari. Memasuki sore hingga malam nanti, rangkaian acara berlanjut dengan kegiatan Malam Merdeka. Terdapat panggung hiburan karnaval kendaraan hias dan juga pertunjukan imersif yang akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Selain itu ada juga drone show yang akan digelar di kawasan Bundaran HI dan atraksi kembang api sebagai penutup rangkaian perayaan. Untuk mendukung mobilitas masyarakat, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 21 lokasi parkir yang ada di sekitar Monas hingga Duku Atas, di mana lokasi tersebut memiliki kapasitas lebih dari 20.000 kendaraan yang terdiri atas mobil, sepeda

0: juga momentum untuk menengok kembali perjalanan bangsa. Kemerdekaan tentu bukan hanya soal bertambahnya usia Republik Indonesia. Di balik proklamasi 17 Agustus 1945, ada cita-cita besar untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia. Pertanyaannya, setelah 81 tahun, sejauh mana kemudian cita-cita ini sudah kita rasakan dan apa saja capaian yang patut kita syukuri? Kami akan perbincangkan sore ini bersama dengan Wakil Ketua MPR RI, Bapak Edi Suparno.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Pak Edi.
2: Sorry.
0: Merdeka Pak Edi, selamat hari ulang Merdeka. Tahun RI ke-81. Merdeka, kita hari ini memperingati usia ke-81. Kalau kita mundur sejenak ya, melihat perjalanan Indonesia selama 81 tahun, apa sih capaian terbesar yang menurut Bapak patut kita syukuri dan juga kita banggakan, Pak Edi?
2: Kalau kita lihat dari kemerdekaan sampai sekarang, tentu progresnya besar sekali, dan banyak sekali loncatan-loncatan kita bisa hasilkan. Satu, kita menjadi bagian dari negara-negara yang saat ini masuk dalam G20, negara-negara dengan perekonomian terbesar 20 dunia, dari negara yang sedianya adalah negara yang nyaris bangkrut di awal kemerdekaan kita. Kemudian kita sekarang adalah negara yang memang diakui bahwa kita sebagai negara memiliki kekuatan di sumber daya alam, terutama di batu bara, di nikel, kemudian juga di kelapa, kelapa sawit, di perkebunan juga. Jadi kita adalah negara yang besar, yang diakui. Tentu ini membutuhkan lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang berat, agar kita tidak sekedar hanya menjadi negara besar dari segi kapasitas, tetapi juga memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan dengan demikian ya, banyak PR harus dilakukan, terutama dari aspek industrialisasi, hilirisasi, dan lain-lain. Tetapi capaian kalau kita lihat selama 81 tahun sudah sangat banyak ya, tentu ini sangat mengembirakan.
3: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, tetap bersama kami dan akan kita tunggu rangkaian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, akan kita ikuti siaran langsung penurunan bendera dari kantor gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Dan mari kita ikuti bersama-sama.
1: Dari institusi TNI menuju ke mimbar dari inspektur upacara, yaitu Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Edi Pratowo, yang memang bertugas pada sore hari ini menjadi inspektur upacara. Kalau tadi pagi kita saksikan bersama Gubernur Kalimantan Tengah, sekarang giliran dari Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo. Beliau merupakan Wakil Gubernur dua periode.
2: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
1: Kita saksikan bahwa laporan komandan upacara sudah kita dengar bersama-sama tadi kepada inspektur, bahwa akan dilaksanakan penurunan bendera merah putih, yang mana ini kita saksikan bersama, momen sakral. Kita berharap mudah-mudahan pelaksanaan penurunan bendera ini berlangsung dengan lancar, tidak ada kendala, meskipun kita ketahui bersama bahwa Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, saat ini diselimuti kabut asap tipis di sekitar lokasi, namun tidak menyurutkan semangat dari seluruh peserta upacara untuk menyaksikan detik-detik penurunan Sang Saka Merah Putih yang sebentar lagi akan kita saksikan dan dengarkan melalui siaran langsung RRI. Dan saat ini
4: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
1: Penurunan Sang Merah Putih langsung
2: pasang sabur
1: dilakukan oleh paskibraka yang memang sudah terlatih. Mereka digembleng selama lebih 3 bulan ini dan merupakan hasil seleksi dari sejumlah sekolah yang mendaftarkan diri menjadi paskibraka. Dan memang kami informasikan bahwa paskibraka ini merupakan petugas pilihan yang diseleksi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Mereka selama kurang lebih 3 bulan mendapatkan pembinaan, latihan dari institusi Polri dan juga TNI, di mana pelaksanaan dari prosesi penurunan bendera merah putih ini masih kita tunggu dan saksikan bersama. Iring-iringan paskibraka dengan kostum putih, kemudian juga di sebelah kanannya ada komandan dari paski dari TNI. Jumlah dari paskibraka ini kurang lebih sekitar 50 orang yang bertugas untuk menurunkan bendera Sang Saka Merah Putih pada prosesi upacara penurunan ini. Tampak juga ada peserta didik dari sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA yang menjadi paduan suara
2: Jalan di tempat. Gerak.
1: Ya, prosesi aba-aba jalan di tempat.
2: Hadap kiri pantai.
1: Tampak kompak.
2: Gerak.
1: Kami perhatikan dari paskibraka yang bertugas pada sore hari ini menghadap dari inspektur. Detik-detik kita saksikan bersama, inilah prosesi penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan di halaman kantor gubernur Kalimantan Tengah, disaksikan secara live oleh RRI dan juga Kominfo juga menyiarkan secara langsung pelaksanaan upacara ini.
2: Lapor penurunan sang merah putih siap.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Salah satu dari komandan saat ini sudah melapor kepada inspektur bahwa siap menurunkan bendera, dan ini merupakan momen-momen yang menegangkan karena memang kita ketahui bersama detik-detik pengibaran penurunan ini ada harus benar-benar konsentrasi penuh.
2: Gerak.
1: Karena dengan melaksanakan tugas dengan baik ini menjadi kebanggaan tersendiri,
2: kepuasan
1: tersendiri bagi paskibraka.
2: Maju.
1: Selama kurang lebih 3 bulan digembleng, mereka tugasnya satu, yaitu mengibarkan dan juga melaksanakan penurunan ini. Kita berharap mudah-mudahan prosesi dari penurunan bendera ini berlangsung dengan lancar dan aman.
2: Kanan.
1: Tampak
2: jalan.
1: Paskibraka dengan membawa baki 2 orang pakaian merah putih serta paskibraka ini merupakan personel terpilih dengan postur tinggi dan juga kemampuan yang tentunya sudah terasa oleh bimbingan dari pelatih paskibraka. Mereka saat ini sedang jalan di sekitar tiang bendera untuk menuju tiang bendera ini. Memang jaraknya kurang lebih 200 meter. Masih berlangsung ya prosesi, kita saksikan bersama. Peserta upacara juga tampak dari mahasiswa UPR, kemudian juga ada anak-anak sekolah, anak-anak pramuka, polisian, TNI, Polri, dan juga ASN tentunya. Dan saat ini paskibraka sudah mendekati tiang bendera, tanda akan dilaksanakannya prosesi penurunan yang memang inilah momen-momen yang ditunggu oleh seluruh peserta upacara pada sore hari ini, yang terdiri dari seluruh OPD, kemudian juga wali kota dan tamu undangan lainnya yang memang menyaksikan prosesi penurunan bendera ini. Ya, tampak juga di sekitar lokasi halaman kantor gubernur ini, tron untuk mengabadikan atau mendokumentasikan prosesi penurunan bendera ini. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa saat ini di sekitar lokasi juga disediakan ambulan tim medis yang standby dari pagi tadi untuk mengantisipasi manakala ada peserta yang pingsan ataupun sakit, karena memang terasa sekali kabut asap tercium oleh peserta ataupun masyarakat yang saat ini mengeluhkan adanya kabut asap akibat dari pembakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Tengah.
4: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya, undangan berdiri. Kita saksikan bersama-sama. Inilah momen dari prosesi penurunan bendera sangsaka merah putih yang tadi pagi dikibarkan dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Kita saksikan bersama-sama detik-detik dari paskibraka 3 orang yang bertugas pada sore hari ini, yaitu terdiri dari 3 orang laki-laki yang bertugas menurunkan bendera merah putih pada sore hari ini. Nampak juga tim drum band, marching band dari TNI yang bersiap-siap memadamkan
5: sang merah putih, hormat senjata
1: kebangsaan kita Indonesia.

0: 大哥，沈家的，
1: 啊？Kita saksikan tadi sukses dari tiga orang petugas paskibraka menjalankan tugas.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami jeda untuk penurunan bendera di kantor gubernur Kalimantan Tengah dan kini akan kita ikuti upacara penurunan bendera sangsaka merah putih di Istana Negara di Jakarta. Selamat mengikuti.
3: Yo, ketengin.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

dihormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984. Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978. Lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996. Lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara

kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: Tunggu, senjata.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.

0: Ya, pendengar, saat ini komandan upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
1: penurunan sang merah putih. Siap dimulai.
2: Laksanakan.
0: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik penurunan bendera.

Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan.

Atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaida. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
3: Kepada sang merah putih

Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan sang merah putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera sang merah putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera sang merah putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara. Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Kops Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Agathe!

0: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
1: Langkah tegak maju.
0: Tepukan ini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Andika Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: Indonesia, dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: reklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, telah kita ikuti bersama upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kita ikuti bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Taghib. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 17 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Negara yang menghargai apa namanya para pahlawannya adalah negara mesti pasti negara itu akan berkah akan maju.
2: Yang mendapatkan remisi sejumlah 3.393.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Adi Putra.

0: Informasi dalam warta berita daerah petang hari ini, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengajak masyarakat Kalimantan Tengah dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pengingat menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Selengkapnya, reporter Sabella Indahsari melaporkan.
1: Negara yang menghargai para pahlawannya adalah negara, mesti pasti negara itu akan berkah, akan maju.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat jati diri bangsa. Kemerdekaan yang diperjuangkan para pendahulu harus diisi dengan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui upaya bersama membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persatuan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di tengah perubahan zaman. Momentum kemerdekaan dapat memperkuat kebersamaan seluruh elemen masyarakat Kalimantan Tengah dengan persatuan dan semangat gotong royong pembangunan daerah diharapkan semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat. Semangat tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan menurutnya harus terus diisi dengan karya, pembangunan, dan kontribusi nyata bagi bangsa dan daerah. Usai detik-detik proklamasi kemerdekaan di AJT Kantor Gubernur Palangkaraya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan akan terus memperhatikan veteran dan juga mengingatkan pentingnya menjaga identitas dan karakter bangsa di tengah era globalisasi yang membuat hubungan antara negara semakin terbuka. Menurutnya, keterbukaan terhadap perkembangan dunia harus tetap diimbangi dengan penguatan nilai kebangsaan.
1: Kita lihat tadi kan, undang, kami sapa, bagaimanapun mereka ikut melahirkan adanya kemerdekaan ini, khususnya di Kalimantan Tengah, tentu akan kami tensi, akan kami perhatikan ya. Karena mereka, jas merah tadi, yang sekali-kali merupakan sejarah ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Terima kasih.
2: Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengajak masyarakat untuk bersama mengisi kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Kita bergembira hari ini melaksanakan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pesannya kepada seluruh masyarakat, mari kita isi kemerdekaan ini dengan penuh semangat dalam rangka kita membangun bangsa dan negara kita untuk mewujudkan bangsa dan negara kita yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Hal lain disampaikan pula oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong. Ia menyampaikan untuk saling memberi semangat, motivasi, dan saling mengingatkan anak bangsa di usia 81 tahun Republik Indonesia, diharapkan ke depan negara Indonesia dapat semakin maju dan rakyatnya semakin sejahtera.
4: 81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita sebagai anak bangsa, sama anak bangsa wajib saling mengingatkan bahwa di tahun-tahun sebelumnya Indonesia ini tidak berjalan selama 81 tahun. Kedepan kita berharap semoga bangsa ini semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera. Khususnya masyarakat Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Bapak Haji Agustiar Sabran, kita berharap bahwa Kalimantan Tengah masyarakatnya semakin sejahtera, semakin maju.
2: Prosesi detik-detik proklamasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri seluruh paskibraka angkatan tahun 2026, para tamu undangan, Forkopimda, dan pimpinan dinas maupun instansi terkait TNI dan Polri, juga tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, serta purnawirawan TNI, Polri, dan para veteran. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas yang diwakili staf ahli Bupati Kapuas Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Septedi membuka kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD kedua menyusun rencana detail tata ruang RDTR Wilayah Perencanaan Mantangay tahun 2026 pada Jumat dua hari lalu. Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas menyampaikan pentingnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap proses penyusunan RDTR wilayah perencanaan Mantangay. FGD ini merupakan tindak lanjut dari konsultasi publik pertama yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tahapan ini dinilai sangat menentukan dalam proses penyusunan RDTR, sehingga diperlukan kontribusi dari seluruh pihak sesuai bidang tugas dan kompetensinya. Pemerintah Kabupaten Kapuas terus berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kapuas yang berdaya saing, sejahtera, indah, aman, dan religius. Pendengar, berpindah ke informasi selanjutnya, program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto salah satunya Sekolah Rakyat, efektif membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan karakter baik anak. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
5: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
6: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut, anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
7: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
6: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
5: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
6: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Pendengar, kita berpindah ke informasi selanjutnya. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertahanan, dan Perhubungan atau Disperkimhub Pulang Pisau menerima sebanyak 295 usulan calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH untuk program tahun 2025. Dilansir dari Antara Kalteng, Kepala Disperkimhub Pulang Pisau, Ferdinand Yakovela mengatakan, Jumlah tersebut merupakan usulan yang telah melengkapi persyaratan administrasi hingga 10 Agustus 2026. Jumlah tersebut masih belum mencapai target, yaitu minimal 400 usulan calon penerima bantuan RTLH. Untuk memenuhi target tersebut, pihaknya memperpanjang masa penginputan usulan hingga 14 Agustus 2026. Ferdinand menegaskan, seluruh usulan belum tentu ditetapkan sebagai penerima bantuan, karena masih harus melalui proses verifikasi untuk memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan memenuhi persyaratan diimbau segera mengajukan bantuan melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat, maupun secara langsung kepada Disperkimhub Kabupaten Pulang Pisau. Salah satu syaratnya adalah calon penerima belum pernah memperoleh bantuan rehabilitasi atau bedah rumah dari pemerintah dalam 10 tahun terakhir, dan harus masuk kategori desil nasional 1 hingga 4. Pendengar, beranjak informasi selanjutnya, remisi yang diberikan kepada warga binaan lapas menjadi bentuk penghargaan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di hari ulang tahun kemerdekaan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Yang mendapatkan remisi sejumlah 3.393.
10: Di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan remisi bagi warga binaan yang berkelakuan baik. Pemberian remisi secara simbolis dilakukan usai pelaksanaan upacara di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah tadi pagi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, Hensah, mengatakan sebanyak 3.393 warga binaan mendapat remisi di momen HUT RI kali ini. Remisi tersebut merupakan penghargaan atas berbagai upaya perbaikan perilaku yang dilakukan warga binaan selama menjalani masa pembinaan.
9: Ya, alhamdulillah kita di tahun ini ada yang mendapatkan remisi sejumlah 3.393 dari sekitar 5.000 lebih tahanan dan narapidana.
10: Salah satu warga binaan lapas kelas 2A Palangkaraya, Andi, bersyukur atas penghargaan remisi yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, remisi membuat dirinya menjadi lebih cepat kembali berkumpul bersama keluarga dan memulai lembaran hidup baru dengan lebih baik.
11: Ya, sangat berterima kasih karena dengan adanya remisi jadi lebih cepat berkumpul dengan keluarga.
10: Pemberian remisi diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mempertahankan perilaku baik. Setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat, mereka diharapkan mampu menjalani kehidupan yang lebih positif serta tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Bisnis kopi rumahan Carolus Coffee milik Indri Huta Barat berawal dari respon positif lingkungan kantor dan pertemanan terhadap kopi racikannya. Dukungan tersebut mendorong Indri mengembangkan usaha yang mulai dirintis sejak 2024. Carolus Coffee mengusung konsep produk siap dibawa dengan kemasan praktis. Selain kopi gula aren sebagai produk unggulan, tersedia pula kopi non-kopi, cookies dan brownies. Saat menjadi narasumber program muda kreatif di Pro 2 RRI Palangkaraya, Indri mengatakan, salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis kopi rumahan adalah belum memiliki tempat untuk pelanggan menikmati produk secara langsung. Meski demikian, dukungan keluarga membuatnya tetap bertahan dan terus mengembangkan usaha. Ia menilai mental yang kuat menjadi modal penting bagi generasi muda yang ingin memulai bisnis.
12: Keinginan itu yang paling penting untuk disiapkan sebelum kita mulai bisnis itu mental. Karena saat kita memutuskan untuk menjalankan bisnis, kita tuh benar-benar nggak tahu apa yang bakal terjadi. Bahkan itu pun kita nggak tahu kita tuh produk kita bisa terima atau enggak, cocok atau enggak. Responnya gimana tuh baik buruknya kita nggak tahu. Aku sadar betul kalau misalkan memang aku gak punya mental dan gak punya support system mungkin soalnya orang yang biasa bisnis, mungkin aku sudah tidak lagi menjalankan hal harus
13: iya,
12: karena sebagai kopi rumahan pak sedangkan kita tuh banyak gitu loh, seperti yang tadi kakak bilang juga kan di Palangkaraya sendiri kita udah ngitung berapa lah, gak aku sana gitu kayaknya mungkin udah seribuan
13: banyak banget tuh.
12: Selain bersaing di rasa dan segala macam, unggulan mereka kan mereka bisa on the spot itu nggak punya.
0: Pengalaman menghadapi berbagai tantangan selama menjalankan usaha menjadi pembelajaran bagi Indri untuk terus beradaptasi. Ia berharap Carolus Coffee dapat berkembang dan memiliki tempat usaha yang dapat melayani pelanggan secara langsung. Pendengar, kita masuk informasi selanjutnya. Berikut harapan warga Palangkaraya pada momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
14: Halo, saya Muhammad Agung Nugroho, seorang mahasiswa baru dari UIN Palangkaraya. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Semoga Indonesia menjadi negara yang aman dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Mari terus jaga semangat persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka.
15: Halo, saya

0: perjuangan para pahlawan, tetapi juga bagaimana seluruh elemen masyarakat terus mengisi kemerdekaan melalui karya dan kontribusi bagi pembangunan. Di Kalimantan Tengah, sektor perkebunan menjadi salah satu bagian penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Karena itu, semangat kemerdekaan tentu memiliki makna tersendiri bagi para pekerja maupun pengusaha perkebunan. Lantas, bagaimana para pelaku usaha dan pekerja perkebunan memaknai hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur? Serta, seperti apa harapan mereka terhadap keberlanjutan sektor perkebunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan? Berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana dengan Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, Cabang Kalimantan Tengah, Rawing, Rambang.
1: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, makna dari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 saat ini 17 Agustus 2026 dimaknai berbeda oleh masyarakat, terutama oleh tokoh masyarakat, organisasi perkebunan yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, seperti apa makna HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini bagi Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Tengah, para Wing Rambang. Dan saat ini saya akan berbincang dengan Pak Rawing Rambang terkait dengan makna dari HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana makna seperti apa baik itu dari pekerja sendiri maupun dari pengusaha. Selamat sore Pak Rawing.
2: Selamat sore Pak Angga, terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81. Semoga negara kita makin maju, berkembang, dan sejahtera.
1: Baik Pak, Pak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak terkait dengan apa, mungkin yang pertama, apa makna dari HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bagi para pekerja dan pengusaha di sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, para Wing?
2: Pertama-tama kita sudah merdeka ini kan 81 tahun. Tentunya dengan kita merdeka, kita berharap usia 81 ini kan bukan usia yang muda lagi, usia yang cukup dewasa, tua, dan mandiri. Nah, kita berharap dengan tema kemerdekaan kita berdaulat, adil, dan makmur, bagi masyarakat perkebunan terutama memang betul-betul berdaulat, bisa menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan program pemerintah. Nah, tujuannya itu pertama. Kemudian terutama Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi terbesar penghasil sawit, itu tenaga kerjanya kurang lebih 216 ribu. Jadi bukan tenaga kerja yang sedikit, hampir 10% dari penduduk Kalimantan Tengah. Kontribusinya sudah nyata bagi devisa negara, bagi kesejahteraan baik di sekitar ataupun bagi pemerintah. Nah, kita berharap artinya ke depan kelapa sawit ini makin maju, berkembang, dan berdaulat. Tentunya arahnya positif, baik bagi Kalimantan Tengah ataupun bagi negara yang kita cintai ini. Itu harapan kita. Dan kita merasakan di Kalimantan Tengah bahwa sawit inilah yang memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, dan nasional.
1: Baik, seperti yang Bapak katakan tadi, tema HUT RI ke-81 tahun ini, Pak, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, begitu. Nah, bagaimana tema tersebut dapat diwujudkan dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha perkebunan sawit, Pak Rawing?
2: Nah, di sektor perkebunan memang ada istilah yang tripartit. Tripartit itu adalah pemerintah, pengusaha, dan pekerja perkebunan masyarakat. Nah, ini memiliki hubungan yang harmonis. Segala sesuatunya itu di dibicarakan dulu secara musyawarah.

0: mufakat.
1: Nah, apabila tidak tercapai kesepakatan, baru ke arah pengadilan. Nah, jadi hubungan ini sangat harmonis, sudah diatur oleh undang-undang. Dan kita merasakan di sektor perkebunan, artinya dengan kondisi sekarang sangat baik. Nah, cuma tentunya masih banyak kelemahan yang harus kita perbaiki. Apalagi ini di tengah politik global yang sangat mempengaruhi iklim masyarakat kita, baik nasional ataupun di daerah. Nah, tentunya dengan kondisi politik ini malah memperkuat hubungan kita antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekebun. Kenapa? Kita harus sadar bahwa persatuan dan kesatuan, kebersamaan itu adalah kunci kemajuan. Nah, jadi tidak ada dalam sejarah suatu bangsa ataupun negara, perpecahan itu menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Selalu akan menimbulkan penderitaan bagi rakyat.
2: Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peran dari para pekerja sawit mungkin Pak dalam mengisi kemerdekaan sekaligus mendukung perekonomian di Kalimantan Tengah, khususnya di Indonesia begitu?
1: Kalau zaman dulu berjuang itu lewat senjata. Ya, tahun 45 sampai 50 ya, kita setelah merdeka kita juga harus mempertahankan dari upaya negara lain yang selalu ingin menjajah. Nah, sekarang zaman penjajah, zaman kemerdekaan ini, mari kita isi, terutama pekerja-pekerja perkebunan, bekerja meningkatkan produktivitas. Artinya kita sudah bersyukur karena dengan bekerja dengan baik, produktivitas perkebunan akan meningkat, baik kelapa sawit ataupun sektor-sektor yang lain. Nah, mari kita manfaatkan dengan sumber daya alam yang bagus, yang melimpah ruah ini, kita manfaatkan. Karena dengan produktivitas tinggi, tentunya perlu menghasilkan ekonomi, juga putaran ekonomi lebih baik. Dan dampaknya apa? Dari sini kita bisa menjual, kalau kebutuhan kita sudah mencukupi, baik di daerah maupun nasional, kita bisa ekspor, yang bisa mendapatkan devisa. Akhirnya apa? Devisa itu untuk kesejahteraan negara, bangsa, untuk kegiatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan banyak macam lagi. Kalau devisa kita makin besar untuk kesejahteraan rakyat, mari kita bekerja fokus terhadap peningkatan produktivitas yang ada.
2: Baik Pak, nah dari sisi pengusaha mungkin apa tantangan yang dihadapi untuk menciptakan kesejahteraan dan perlindungan yang lebih baik mungkin Pak bagi pekerja perkebunan sawit?
1: Bagi pengusaha yang penting itu iklim yang kondusif, baik politik, ekonomi, dan sosial. Politik apa? Artinya tidak adanya stabilitas dalam bekerja, tidak ada gangguan, tenang bekerja, regulasi konsisten. Nah, dari sisi ekonomi kita tidak lepas daripada pengaruh global. Nah, kalau sisi ekonomi global menurun, tentunya daya beli pihak luar kan menurun, sehingga ekspor kita tidak terbeli. Nah, kita berharap pertumbuhan ekonomi dunia ini yang berkisar antara 2,5-3% bisa meningkat, sehingga daya beli masyarakat juga. Sosial juga tidak lepas dari interaksi dunia internasional. Nah, kalau dunia internasional bergejolak, misalnya di Middle East, Timur Tengah, tentunya akan berdampak kepada sosial di Indonesia. Nah, ini jadi faktor-faktor itulah yang juga mempengaruhi sosial, politik, dan ekonomi, serta lingkungan, isu-isu lingkungan yang selalu mengganggu dunia investasi, terutama sawit. Nah, yang juga kita harus jaga. Nah, gimana caranya kita menghadapi isu-isu lingkungan yang selalu dimainkan oleh negara-negara maju.
2: Oke Pak, ini yang terakhir, mungkin apa pesan Bapak sendiri kepada para pekerja perkebunan sawit dan para pengusaha sawit di Kalimantan Tengah dalam memperingati HUT RI ke-81 ini Pak?
1: Saya berpesan kepada para pengusaha, pelaku usaha sawit dan tenaga, mari kita bekerja sebaik-baiknya, mendukung program pemerintah, memperhatikan masyarakat sekitarnya, kita bekerja bersama dengan pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Karena apa? Kesejahteraan bersama itu akan membuat produk. produktivitas tinggi. Nah, kalau orang cukup pasti dia akan bekerja rajin. Nah, itu dia. Nah, selalu kita berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Karena keberhasilan itu bukan hanya karena pengusaha, tapi karena kolaborasi semua pihak. Nah, kita syukuri kemerdekaan ini. Kita isi kemerdekaan ini bekerja dengan baik, memperhatikan bekerja dengan baik dengan tujuan untuk generasi yang akan datang.
2: Baik, terima kasih Pak Rawing Rambang selaku
1: Mangga. Makasih. Salam merdeka. Semoga Indonesia makin jaya dan makin sejahtera.
2: Baik, terima kasih Pak Rawing Rambang selaku Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, di mana tadi telah memberikan waktunya untuk menjelaskan makna apa saja di hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini bagi para pekerja dan pengusaha kelapa sawit. Kita ketahui pendengar bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit ini merupakan salah satu sektor penyumbang, salah satu penyumbang pendapatan daerah terbanyak yang ada di Kalimantan Tengah, dan begitu juga menyumbang tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk bekerja di perkebunan, yang salah satunya yang paling terbesar juga di Kalimantan Tengah. Mungkin demikian, saya kembalikan ke studio. Selamat petang.
0: Demikian Warta Berita Daerah.
3: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 7.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, suasana peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia terasa semarak saat kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi berlangsung. Di bawah terik matahari, derap langkah peserta turut menarik perhatian masyarakat yang menyaksikan kirab menuju Istana Merdeka. Kirab dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dari kawasan Monas melewati patung kuda. Kemudian berlanjut menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat sebelum berakhir di Istana Merdeka. Sebanyak 45 pasukan motor kawal polisi militer menjadi bagian awal rombongan kirab. Pasukan berkuda kemudian menyusul dengan langkah teratur, mengiringi drum corps pelopor cendrawasih Akademi Kepolisian. Dari kejauhan, barisan pasukan tampak berjalan gagah dengan langkah serempak dan teratur. Para personil tampil rapi dalam balutan baju adat pasukan Kerajaan Nusantara, menambah semarak suasana kirab. Di belakangnya, pasukan berkuda mengiringi rangkaian kirab kereta kencana Garuda Prabayaksa yang membawa bendera pusaka dan naskah proklamasi. Kuda-kuda yang tampak terawat dengan perlengkapan yang rapi semakin menambah kesan gagah sepanjang perjalanan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: pendengar akan kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.
1: Ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
3: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
4: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
5: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
4: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
6: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
7: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
6: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
9: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
10: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
8: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
9: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah, nggak, pokoknya seru.
10: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
11: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
12: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
11: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
12: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu. Tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
10: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
13: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
14: Siap sangat senang juga.
15: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
16: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
15: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
16: Tadi susah enggak menampil di depan?
14: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
16: Apa yang bikin kamu ragu?
14: Karena pertama kali baru datang ke sini.
16: Kamu deg-degan?
15: Enggak sama sekali karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
16: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
15: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
14: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
13: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
17: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
1: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (KRIS) 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
3: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
4: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
3: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
4: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
3: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Bendera itu hari ini 60 x 40.
6: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma, Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
5: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. sebuah kebanggaan

0: Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
1: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
0: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
1: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
0: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
3: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
4: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
3: Ya, pendengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama

para atlet bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menemani waktu malam Anda dalam mimbar agama Islam. Ruang bagi kita untuk sejenak menenangkan hati, menambahkan wawasan, dan mengambil hikmah dari ajaran Islam untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, di tengah kehidupan modern yang serba cepat, teknologi yang harus berkembang, dan komunikasi yang semakin mudah, ada satu hal yang tetap menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan kita, yakni akhlak yang baik. Dan malam hari ini ada tema yang cukup menarik, yakni meneladani akhlak Rasulullah di era modern. Dan telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palangkaraya, Ibu Maria Ulfah S.Kom.I. yang akan membahas topik kita malam hari ini jauh lebih dalam. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Tema kita malam hari ini cukup menarik ya, yakni meneladani akhlak Rasulullah di era modern. Baik, silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa kembali mendengarkan siaran mimbar agama Islam pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Pada malam hari ini sebenarnya kita masih berada di akhir bulan Safar, yang mana sebentar lagi juga kita akan memasuki bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal atau yang sering kita sebut dengan bulan Maulid. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kita meneladani akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di era modern sekarang ini, ada baiknya kita mengulang kembali sejarah singkat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi di kota Mekah. Tahun itu disebut tahun Gajah karena terjadi peristiwa besar, yaitu pasukan Gajah Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang mana sebagaimana itu disebutkan di dalam Quran surat Al-Fil. Dan di situ ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Nabi dalam kandungan, yaitu saat umur kandungannya masuk ke bulan kedua. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim dari seorang ibu bernama Aminah binti Wahab yang juga harus meninggalkan Nabi saat umur 6 tahun. Selain kejadian pasukan Abraham yang gagal menghancurkan Ka'bah atas bantuan Allah melalui burung ababil, sejak kecil Nabi Muhammad itu juga disusui oleh Halimatus Sadiyah, seorang ibu dari Bani Sa'ad. Kemudian pada usia 6 tahun, ibunya wafat, lalu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun kakeknya meninggal dunia 2 tahun kemudian. Setelah itu Nabi Muhammad dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Sejak kecil beliau juga dikenal dengan jujur dan cerdas. Ketika remaja, beliau ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam dan menunjukkan sikap yang sangat mulia. Namun pada saat sampai di perkampungan Busra, mereka disambut oleh pendeta. Kemudian pamannya menceritakan tentang sikap Nabi Muhammad. Kemudian sang pendeta itu mengatakan, "Jika anak ini akan menjadi orang besar seperti yang ada dalam kitab yang telah dikajinya." Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan seorang wanita Quraisy yang terpandang, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah seorang pengusaha yang sukses dan sangat dihormati dalam kalangan Quraisy. Khadijah terpikat karena kejujuran, kecerdikan, dan sifat mulia beliau dalam berdagang. Pada saat itu, Khadijah meminta kepada Nafisah binti Munyah untuk mendekatkan dirinya dengan Nabi Muhammad. Dari pernikahan ini lahirlah beberapa anak, di antaranya yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Khadijah itu adalah istri yang setia dan menjadi pendukung utama Nabi Muhammad ketika beliau mulai menerima wahyu. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri dan menghabiskan waktu untuk beribadah. Salah satu tempat yang sering digunakan Nabi Muhammad untuk menyendiri di Gua Hira, merenungi kehidupan dan beribadah kepada Allah. Di sana, Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq. Peristiwa ini yaitu menandai awal diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul terakhir, dan sejak saat itu beliau mulai berdakwah mengajak manusia menyembah Allah. Namun banyak kaum Quraisy yang menolak dan menentang dakwah beliau. Awalnya beliau itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi dengan mengajak orang terdekat. Yang waktu yang dilakukan dengan metode sembunyi-sembunyi itu kurang lebih selama 3 tahun. Setelah beberapa tahun berikutnya, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 94 yang artinya, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Untuk menyebarkan Islam, Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Di sana beliau mulai membangun masyarakat Islam yang kuat. Adapun di antara mukjizat Rasulullah adalah yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang berlaku sepanjang zaman. Yang kedua yaitu Isra Mi'raj, yaitu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Mukjizat ini menunjukkan kedudukan beliau sebagai utusan Allah yang terakhir. Setelah bertahun-tahun berdakwah, Nabi Muhammad SAW mulai sakit menjelang akhir hayatnya. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah di pangkuan istrinya radhiyallahu anha dalam usia 63 tahun. Kabar Nabi Muhammad meninggal mengguncang hati para sahabatnya, termasuk Abu Bakar yang pada saat itu tidak ada di Madinah. Pada saat diberitahu, Abu Bakar bergegas datang ke rumah Aisyah, kemudian mengucapkan, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati." Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayitu wa innahum mayituna." Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-30. Dari Nabi Muhammad lahir sebagai yatim, beliau tumbuh jujur, menikah, menerima wahyu, hingga wafatnya beliau, semuanya itu mengandung teladan yang berharga. Sebagai umat Islam, kita seharusnya menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita perbanyak membaca kisah Nabi Muhammad SAW untuk anak atau keluarga, dan kita juga bisa bersolawat agar semakin mencintai Rasulullah serta mengamalkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Momen Maulid Nabi ini bukan sekedar untuk memperingati hari kelahiran beliau pada 12 Rabiul Awal, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi diri kita sejauh mana kita telah meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini. Di era modern yang serba cepat ini, ada 5 poin penting yang bisa kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu menjaga kejujuran atau yang sering disebut juga dengan al-amin. Rasulullah dikenal sangat jujur, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Di zaman sekarang, kejujuran dalam bekerja, bertutur kata, dan berinteraksi sosial, termasuk di dunia digital, menjadi hal yang sangat bernilai tinggi. Yang kedua yaitu kasih sayang dan empati. Nabi Muhammad adalah sosok yang penuh kasih sayang, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan selalu peduli dengan sesama. Mari kita hidupkan kembali rasa kepedulian dan saling membantu di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga yaitu semangat menuntut ilmu dan berbenah diri. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan pentingnya ilmu dan perbaikan akhlak. Meneladani akhlak beliau berarti kita senantiasa belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta atau mahabbah. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW ditunjukkan dengan memperbanyak sholawat dan menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu mempererat ukhuwah. Nabi Muhammad SAW menyatukan umat yang terpecah belah dengan rasa persaudaraan dan toleransi. Marilah bersama-sama kita jadikan bulan Maulid ini sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi antar sesama dan sebagai titik balik untuk memperbaiki kualitas iman dan ibadah kita. Semoga kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Kiranya itu saja tausiah singkat dari saya. Salah dan hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tak terasa kita telah sampai di penghujung mimbar agama Islam malam hari ini. Semoga pembahasan tentang meneladani akhlak Rasulullah di era modern bersama Ibu Maria Ulfah S.Kom.I dapat menjadi pengingat bagi kita untuk terus menghadirkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Terima kasih banyak pendengar dan mendengar dengan berakhirnya mimbar agama Islam malam hari ini, maka berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya sore hari ini ya pendengar. Dan tetap bersama kami karena saat lagi akan ada rekan kami Listia yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya malam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indah, Tika.
1: Yo, indah.
2: Indah banget.
1: Indah,
3: tes,
1: Putri.
3: Tes, tes.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya Malam kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG, dan kami juga sudah terhubung di ujung telepon. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Bagaimana cuaca Kalimantan Tengah esok hari? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Selasa 18 Agustus 2026. Dimulai pada pagi menjelang siang hari, secara umum diperkirakan cuaca akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dengan potensi udara kapur di sebagian wilayah Kabupaten Seruyan bagian tengah hingga selatan, sebagian Kota Waringin Timur, Katingan bagian tengah, Pulang Pisau bagian utara, Barito Selatan, Barito Utara, dan Kota Palangkaraya. Kemudian siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan masih akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, dengan potensi udara kapur di sebagian wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, Barito Selatan, Barito Utara, dan Murung Raya. Lalu pada malam hari, secara umum cuaca masih akan diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Lalu menjelang pagi hari, potensi udara kapur di sebagian wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, Barito Selatan, Barito Utara, Murung Raya, dan Kota Palangkaraya. Selanjutnya suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG diimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk perakirawan Chandra Muti Wijaya sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca. Dan pendengar, jangan lewatkan besok kami akan kembali dalam program Info Cuaca di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Rizky akan temani Anda dalam program Palangkaraya Malam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan sajian-sajian program di malam hari ini.
3: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas, dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Selamat datang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam. Kembali berjumpa kita dalam program Palangkaraya Malam. Kali ini obrolan komunitas. Kita akan sama-sama ngobrol lagi, sharing sama-sama di hari ini pendengar. Dan dalam obrolan komunitas ini kita akan berbincang ringan, tapi ini bisa mengisi waktu luang Anda gitu ya, dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Dalam obrolan komunitas kali ini kita akan membahas tentang seni. Nah, seni yang tentu tidak akan pernah habisnya begitu ya, tidak akan termakan oleh zaman asalkan kita merawat dan menjaganya. Kali ini tentang seni ukir Kalimantan Tengah antara filosofi leluhur dan sentuhan kreatif masa kini. Kita akan membahas bagaimana ukiran ini bukan sekedar ornamen visual saja gitu ya, tapi juga bahasa simbolik yang syarat nilai spiritual, kemudian juga ada kosmologi dan kearifan lokal masyarakat Dayak. Nah, di saat yang sama juga pendengar, seni ukir yang terus bergerak, beradaptasi dan juga menemukan bentuk-bentuk baru di tangan para perupa masa kini, ini juga menambah keunikan begitu ya, keindahannya. Dan dalam obrolan kali ini kita akan sama-sama belajar gitu ya dari perupa juga di Kalimantan Tengah. Saya manggilnya Bang Barons aja nih ya. Ada Bang Barons Antonius Babu. Selamat malam Bang Barons.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih nih untuk hari ini ya. Ya,
1: sama-sama.
0: Ini kali pertama kita ketemu ya Bang Barons,
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Oke. Tapi saya senang kita membahas tentang seni nih ya. Iya. Karena seni ini sebenarnya enggak akan ada habisnya ya, asalkan kita sama-sama merawatnya gitu kan. Nah, di sini saya juga udah dikasih satu gambaran nih. Jadi Bang Barons ini ada ngeluarin buku terkait pengetahuan dasar dan desain ornamen Dayak Ngaju. Di sini saya juga ada melihat ukiran-ukiran Dayak Kalteng gitu ya di dalam bukunya Bang Barons ini. Ini keren banget gitu loh. Ukiran Dayak yang biasanya ini tuh dipakai di lukisan di tangan-tangan saat untuk tampil menari begitu ya. Bahkan ukiran-ukiran juga dalam sebuah gedung atau mungkin juga aksesoris begitu ya. Nah, Bang Baron, ya. Pertama kali jatuh cinta dengan seni ukir nih kapan?
1: Pertama kali ya.
0: Atau mungkin diturunkan dari orang tua gitu.
1: Iya. Memang dulu orang tua ya, memang orang tua ada sedikit. Okay. Cuma yang lebih mendalami seperti itu waktu di sekolah dulu.
0: Oke.
1: Okay. Iya, waktu di SMK GKM Mandomay. Jadi karena bekerja di bidang kayu, jadi kita ada juga yang namanya ini ya, pelajaran untuk mengukir seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mulai dari situ.
0: Oke, okay, jadi dikenalkan oleh orang tua, kemudian akhirnya diasah di,
1: iya,
0: sekolah,
1: di sekolah
0: juga gitu ya. Nah, waktu pertama kali belajar nih Bang Baron, pernah mencoba untuk ya udah susah banget nih, capek, pernah coba untuk berhenti gak gitu?
1: Sepertinya tidak.
0: Ya,
1: tidak.
0: Berarti ini memang udah melekat gitu ya.
1: Soalnya suka seperti itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, jadi hobi seperti itu.
0: Jadi apa yang dijalankan dengan penuh kesukaan itu pasti akan terus berlanjut ya, ya kan. Waduh. Nah, baik pendengar di obrolan komunitas, Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Palangkaraya Official begitu ya. Dan di mana Anda juga bisa mau sharing, mau nanya tentang ukiran juga boleh. Anda bisa chat langsung di WhatsApp kita 0811-520-3123 atau mau ngobrol langsung sama Bang Baron juga boleh di 0536-3221779 atau mau komen langsung di YouTube juga boleh. Jangan lupa di-share ya biar semakin banyak kita sama-sama belajar gitu kan. Nah, Bang Baron, kalau boleh diceritakan atau disederhanakan begitu, filosofi apa sih yang paling kuat di balik seni ukir Kalimantan Tengah kita ini? Ada satu ukiran nggak yang kayaknya nih ini undah saya gitu?
1: Sepertinya nggak ada itu Mbak ya. Karena ukiran itu orang tua dulu bikin ukiran untuk keperluan tertentu seperti itu ya.
0: Apa
1: jadi misalnya dia mau ngasih, mau bikin rumah, dia bikin ukiran, dia mau mengadakan ritual untuk mengusir roh jahat seperti itu ya, dia bikin ritual. Jadi untuk ukiran yang kuat itu enggak ada. Jadi semuanya kuat sesuai dengan keperluannya. Jadi setiap ukiran mempunyai makna tersendiri untuk keperluan tersendiri seperti itu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jadi setiap ukiran punya makna sendiri untuk acaranya masing-masing begitu ya?
1: Iya, seperti
0: okay.
1: itu.
0: Oke, kalau tadi ritual nih, ukirannya jenis ukirannya seperti apa nih Bang Barons? Kalau untuk ritual kan banyak nih ya.
1: Iya.
0: Ada ritual untuk kematian ada, benar. Untuk perkawinan ada, bahkan kayak syukur pun juga ada. Ini bisa diceritakan nggak Bang Barons? Ukiran jenis apa nih yang untuk masing-masing ritual gitu?
1: Untuk yang di Kalimantan Tengah, kita bagi dulu ya Mbak ya,
0: iya.
1: Seperti ini, di Kalimantan, Pulau Borneo pada umumnya itu memiliki 7 rumpun suku besar.
0: 7 rumpun suku besar? Ya,
1: dan okay. 405 sub-suku kecil, seperti itu. Jadi setiap sub-suku, setiap suku, ya, klan ya, seperti itu ya. Jadi mereka punya kebiasaan sendiri, adat sendiri, ritual sendiri, dan keperluannya masing-masing sesuai dengan daerahnya.
0: Okay.
1: Nah mungkin seperti ini ya, untuk ukiran misalnya, ketika orang yang di muara laut, yang di ujung sungai, jadi mereka membuat ukiran buaya seperti itu, karena di daerah tersebut banyak buaya, seperti itu. Jadi apa yang mereka lihat, itu yang mereka ukir, itu yang mereka buat, mereka percayai, dan mereka menggunakan hewan-hewan, tumbuhan itu untuk menjadi suatu ritual seperti itu Mbak.
0: Okay. Jadi menjadi simbol juga ukiran ini gitu
1: iya.
0: ya.
1: Jadi ukiran secara umum mungkin yang agama Helu punya sebuah ukiran yang memang menjadi dasar agama mereka, agama Kaharingan kan, seperti batang garing itu memang dasar ukiran dari agama mereka, seperti itu. Tetapi banyak juga ukiran-ukiran yang di Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh klan atau keluarga seperti itu, atau juga dipengaruhi oleh dari individu masing-masing. Nah, jadi setiap orang Dayak Kalimantan Tengah pada khususnya orang Ngaju juga ya, ketika mereka membuat ukiran ada makna tersendiri buat dia seperti itu.
0: Jadi, apa aja tuh?
1: Jadi ketika kita contohkan Mbak lah, ketika kita ke hutan misalnya, ketika kita tersesat, ketika itu kita melihat ada seekor menjangan misalnya. Jadi ketika kita mengikuti menjangan, kita keluar dari hutan dan tidak tersesat lagi. Nah, ketika kita melihat bahwa menjangan memberikan kita pertolongan, makanya kita bikinlah ukiran menjangan, kita bikinlah ceritanya seperti itu. Nah, itu keperluannya.
0: Jadi keren ya. Ini tuh juga selain simbol kayak ungkapan terima kasih juga bisa.
1: Iya, seperti
0: gitu
1: itu.
0: Ya.
1: Jadi hampir di seluruh sisi kehidupan kita seperti itu.
0: Nah, menurut pengetahuannya Bang Baron sendiri, ukiran kita Kalimantan Tengah ini ada jumlahnya enggak Bang Baron?
1: Kalau jumlah banyak. Dan juga dari sub-sub suku masing-masing punya andalannya sendiri. Mungkin berbeda antara yang di muara atau yang di hulu sungai, atau yang ke hulu lagi mungkin akan berbeda jenis flora, jenis binatang yang mereka ukir seperti itu, dan ceritanya juga akan berbeda, pemaknaannya juga berbeda.
0: Nah, yang paling sering kita temukan ini adalah ukiran kayak semacam ada ukiran kelakai-kelakainya gitu, benar nggak itu?
1: Ya, itu benar. Jadi
0: itu gimana maksudnya tuh?
1: Itu salah satu ciri, salah satu ciri. Jadi kebanyakan di sepanjang sungai di Kalimantan Tengah, kebanyakan ukiran yang berbentuk kalakai itu ya, itu memang cirinya. Jadi di setiap sungai itu ada ukiran yang berbentuk seperti itu.
0: Iya.
1: Tapi untuk pemaknaan mungkin akan berbeda-beda setiap sungai. Nah itu yang juga saya pelajari, yang juga saya buatkan buku, bahwa itu adalah pola khusus, pola unik seperti itu ya, pola unik yang mencerminkan bahwa itulah khas yang ada di Kalimantan Tengah. Hampir di semua sungai ada seperti itu, ukiran seperti itu, pola dasar. Iya, pola dasar seperti itu.
0: Nah, ini artinya ada nggak Bang Baron kayak ukiran-ukiran yang boleh dipakai secara umum dan hanya boleh dipakai untuk momen-momen tertentu saja? misalnya dalam ritual saja, atau ada ukiran yang ini nggak boleh dipakai di untuk hiasan bangunan, nggak boleh gitu ya, untuk di baju nggak boleh gitu, untuk di ini mungkin nggak boleh gitu.
1: Seperti ini ya Mbak.
0: Iya.
1: Kalau dari kita bagi dulu ya. Mm-mm. Pertama motif itu kita bagi tiga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pertama itu ada yang dibuat oleh seniman,
0: okay,
1: yang dikreasikan oleh seniman.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua ada yang dibuat untuk ritual adat dan keagamaan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dan yang ketiga ada yang dibuat khusus mm-hmm. untuk seseorang, pribadi mm-hmm. seseorang atau keluarganya atau klannya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi untuk ukiran mungkin akan berbeda dari tiga itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Selanjutnya apa tadi pertanyaan Pak?
0: Ukiran ini apakah boleh dipakai secara umum gitu?
1: Kan
0: kita sekarang setiap instansi dan bangunan harus ada ciri khasnya ya kan?
1: Ya benar.
0: Gimana tuh?
1: Kalau dipakai secara umum, sepertinya kita harus membatasi dulu dari yang tiga itu.
0: Mm-mm,
1: yang harus. Mana yang biasanya dipakai orang untuk adat?
0: Mm-mm.
1: Kita jangan pakai.
0: Oke.
1: Yang mana yang biasanya dipakai yang memang diwariskan turun temurun oleh klannya, kita tidak pakai. Jadi untuk kita yang umum, kita pakai yang dari kreasi seni budaya kita seperti itu. Jadi untuk ini ya, untuk ritual contohnya, ritual dulu itu seperti ini ceritanya. Jadi ketika ada orang meninggal, atau ketika kita mau panen, atau kita mau nyari lahan untuk bertani, bercocok tanam, mereka dulu meminta petunjuk seperti ya, mungkin menajah hantang seperti itu, atau mungkin mengadakan balian. Nah, jadi mereka meminta petunjuk kepada leluhur, kepada Tuhan, kepada alam, gimana nih, gimana kami bisa seperti itu ya. Jadi secara umum bahwa petunjuk yang diberikan itu berupa berupa ini ya, kalau orang bilang sih ini tetek tatum seperti itu ya, seperti kata-kata saja. Nah, kata-kata yang kemudian diuraikan menjadi ukiran seperti itu. Jadi setiap orang yang meminta, misalkan ya, yang suku Barito misalnya, dia meminta untuk bercocok tanam, diberikan

0: pembangunan yang lainnya. Salam lagi ya, Mbak Astia. Kita lanjut
1: Ya.
0: untuk Mbak Sasa, Mbak Susi juga, Mbak ini, Mama Diki ya di
1: Ya.
0: Bentok, Mama Demi, Pak Umay di Sampit, yang selayar, Bang Jepri, Bang Erwin, Moreno, Putar Pangkerambun, bisa pilih kriwut. Yang lain kita rangkul aja,
1: Baik.
0: Mbak.
1: Lagunya gugur
0: Ya,
1: bunga
0: selamat
1: ini
0: bertugas.
1: ya.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Pak
0: Salam
1: Tony.
0: sehat. Merdeka.
1: Merdeka. Pak Tony.
0: Ya.
1: Lagunya gugur bunga ini dari Ismail Marzuki.
0: Nyanyi yang apa yang ada aja, Mbak ya.
1: Baik, silakan. Baik, baik, baik, baik. Oke, Pak Tony.
0: Oke, terima kasih,
1: Terima
0: Mbak ya.
1: kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Sehat selalu untuk Pak Tony. Selanjutnya, halo, selamat malam. Melodi Memori.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat
2: Lindung Memori.
1: Melodi Memori, dengan siapa ini? Di mana?
2: Dengan Mas Randi di Pulang Pisau.
1: Mas Randi di Pulang Pisau.
2: Iya.
1: Oke, Mas Randi mau request lagu apa ini?
2: Lagunya, lagu 17 Agustus adalah.
1: Hari Merdeka.
2: Iya.
1: Ya, boleh, silakan.
2: Ini dengan Mbak siapa nih?
1: Ini sama Listia.
2: Oh, salam kenal lah Mbak Listia.
1: Salam kenal
2: lah.
1: balik.
2: Anyar Pantai Tang Baru nah.
1: Oh iya, selamat datang.
2: Salam mana-mana sudah masuk dilah.
1: Iya.
2: Salam sehat bertahan. Gesan penyiar-penyiar di Radio Pulang Kalaya lah.
1: Iya,
2: selalu
1: siap.
2: Bertahan sehat selalu lah.
1: Amin.
2: Banyak umur dan murah rezeki.
1: Amin.
2: Sama Mbak Lestia lah.
1: Siap.
2: Iya, banyak terima kasih dulu Mbak lah.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada Mama Sri yang sudah siap bergabung juga. Selamat malam Mama Sri. Melodi Memori. Halo.
3: Selamat malam, Melodi
1: Selamat
3: Memori.
1: Selamat malam. Apa kabar?
3: Puji Tuhan, sehat selalu. Sudah berbaring dalam kelambung. Mau tidur enggak? Tapi lagi dengar apa lagu-lagu di YouTube. Saya berdengung Go RI Palangkaraya jadi acara Meladi Memori.
1: Iya dong. Lagunya yang mana ini Mama Sri?
3: Sudah dikirim tadi.
1: Oh iya
3: Mbak.
1: Baiklah, siap. Silakan.
3: Selamat merayakan apa itu ulang tahun RI Republik Indonesia yang ke-80 tahun, 81 tahun. Salam merdeka,
1: merdeka.
3: Salam damai
1: salam.
3: Buat kita semua. Salamnya, request lagunya sudah dikirim lah Mbak lah.
1: Sudah, siap, pantun
3: ya.
1: Kehidupan ya.
3: Ya ya, salamnya buat Mbak Weni. Buat Putar Pangkalambun dan peta kopian absennya Pak Meme tadi.
1: Baik.
3: Buat ya, buat Mbak Listia beserta operatornya selamat bertugas,
1: ya.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan,
1: ya.
3: Semoga selamat sampai tujuan dan
1: Amin.
3: Bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat
3: Salam
1: malam.
3: Sehat.
1: Salam sehat selalu Mama Sri sudah bergabung di Melodi Memori malam hari ini. Silakan ingin kembali satu penelpon ya di 0536322179, kemudian juga di nomor WhatsApp 0811520313, 0811520313 yang ingin bergabung silakan untuk Anda di program Melodi Memori. Tadi sudah ada pendengar kita, ada Bang Agau, Pak Tony, ada Mas Randi, ada Mama Sri juga. Lagunya sudah kita siapkan, ditunggu saja nanti lagunya untuk kita putarkan di Melodi Memori. Dan Mbak Sasa silahkan ya yang ingin bergabung. Tadi karena bentrokan sama Mama Sri ya, jadi teleponnya tidak masuk. Nah kalau ini sudah masuk kita terima dulu Mbak Sasanya. Halo, selamat malam Melodi Memori.
3: Malam lagi Memori.
1: Selamat
3: malam Mbak Istia.
1: Malam. Kabar baik Mbak Sasa, gimana kabarnya?
3: Kabar baik, puji Tuhan Mbak.
1: Puji Tuhan. Malam hari ini 17 Agustus mau dengerin lagu apa? Silakan.
3: Lagu Kebiar ya Mbak.
1: Lagu Kebiar-Kebiar.
3: Ya, kalau ada yang pasti cewek kan ada ya Mbak.
1: Ada lagunya dari Coklat.

0: biar kebiar.
1: Ya, raya itu aja.
0: Oke, baik. Silakan, Mbak Sasa.
1: Salam yang buat Pak Meme lah,
0: Ya.
1: terus Mbak Mas Ri tadi, Pak Tony, Susi, Mas Pandu, Lisa, Yang, sama Demi, Putra Panggalan Bun, Mas Dede Panggalan Bun, sama Yudha dan Bang Donya, kayak buat semua gamer dari A sampai Z gamer.
0: Siap.
1: Buat Melistia dan operatornya. Lancar selalu, bahagia
0: Amin.
1: selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Dahayu Republik Indonesia yang ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Terima kasih, selamat malam Mbak
0: Terima
1: Listia.
0: kasih, sehat selalu, selamat beristirahat, selamat sambari mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kita langsung saja dengarkan pendengar, ada Indonesia Pusaka, kemudian juga ada lagu lainnya di program Melody Memory.

membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

digital, semua terasa begitu cepat. Informasi datang dalam sekejap, termasuk tawaran untuk menjadi kaya secara instan. Cukup klik, diam, dan raih keuntungan jutaan rupiah dalam semalam. Terdengar menggiurkan, bukan? Tapi ingatlah, di balik layar ponsel Anda, ada resiko yang nyata. Investasi adalah tentang pertumbuhan, bukan keajaiban. Jika sebuah tawaran menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko sama sekali, maka saat itulah Anda harus berhenti sejenak. Ekonomi digital membuka pintu peluang, tapi jangan sampai Anda masuk ke pintu yang salah. Sebelum menaruh uang Anda, bekali diri dengan literasi. Cek izin usahanya, pahami cara kerjanya, dan gunakan logika Anda. Jangan biarkan keserakahan menutup akal sehat. Jadilah investor digital yang cerdas. Ingat rumus 2L, legal izinnya, logis.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kepada Sang Merah Putih, hormat! Blok.
3: Eh, Sai, habis ini kita ke warung yuk. Eh, Sai, kamu dengar nggak sih?
2: Tegak! Blok.
4: A few minutes later.
5: Sai, sombongnya pang tadi kutanya gak dijawab.
6: Hei Jeng, kita tuh lagi upacara. Apalagi tadi pas pengibaran bendera.
5: Halah, pengibaran bendera kan udah biasa, Sai.
2: Pang.
6: Eh, nih anak. Mungkin bagi kamu biasa aja. Tapi hormatin dong perjuangan pahlawan kemerdekaan yang mati-matian untuk mengibarkan bendera kita. Jadi, saat pengibaran bendera, kita wajib hormat dan jangan bicara dulu.
5: Iya deh, iya. Lain kali harus hormati bendera kita. Yaudah, makan yuk.
6: Makan aja. Cepet.
7: Kemerdekaan bukanlah hadiah, namun perjuangan para pahlawan yang diwarnai pertumpahan darah. Hargai jasa mereka, hormati bendera kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: berbahaya untuk kesehatan. Lalu bagaimana menghadapi bencana pencemaran udara? Berikut tips mengatasi dan mencegah terjadinya bencana pencemaran udara. Langkah pertama, kurangi emisi. Asap kendaraan menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu, kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum. Selain itu, hindari keseringan menyalakan mesin kendaraan saat sedang menunggu dalam waktu lama. Langkah kedua, gunakan perlengkapan yang hemat energi dan perangkat elektronik yang hemat daya. Pastikan untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakannya. Langkah ketiga, tidak membakar sampah. Karena ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida CO yang berbahaya untuk kesehatan kita. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga bisa menghasilkan gas beracun. Langkah keempat, cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. Kita bisa beralih menggunakan pilihan produk yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Langkah kelima, selain mengurangi penggunaan barang kimia berlebih, kita pun perlu melakukan konsep reuse dan recycle. Pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Karena dengan melakukan hal ini, tentu dapat menurunkan emisi polusi udara, tanah, dan air. Langkah keenam, sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diurai. Untuk itu, pastikan kita mengurangi pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja. Langkah ketujuh, untuk mengatasi pencemaran udara, mulailah bertanam di rumah. Keberadaan tanaman hijau sangat membantu untuk menyaring udara kotor dan memberikan udara yang lebih segar. Itulah beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam mencegah bencana pencemaran udara. Ingat, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana ini, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari dampak buruk pencemaran udara.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

0: besar datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Waktunya kentongan.
3: Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayangnya, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan yang hampir telah menjadi langganan tiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan gambut bisa terjadi karena faktor alam, seperti sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun, seringkali kebakaran itu juga terjadi akibat ulah manusia. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi sekitar. Membutuhkan waktu tidak sebentar untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama, kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan. Untuk mengantisipasi segala risiko, berikut tips mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki atau sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang terakhir, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala, yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Demikian tips mencegah kebakaran hutan dan lahan.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa,
2: apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus ikut-ikutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Taukah kamu, angka 4 ya? Dan angka 13 ngeri. Ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bendera Merah Putih pertama yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang sering disebut sebagai Bendera Pusaka menjadi salah satu elemen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Adapun 6 fakta bendera merah putih di tanah air kita Indonesia. Pertama kali dikibarkannya bendera merah putih di halaman belakang rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur, nomor 56 Jakarta Pusat saat proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, bendera pusaka dijahit langsung oleh istri Insinyur Soekarno yaitu Fatmawati. Fatmawati memperoleh kain katun berwarna merah putih dari seorang prawira Jepang yang bernama Khairul Basri pada Oktober tahun 1944. Desain bendera dibuat berdasarkan bendera Majapahit di abad ke-13 yang terdiri 9 garis berwarna merah yang berarti berani dan putih berarti suci yang tersusun secara bergantian. Bendera pusaka yang dipotong menjadi 2 bagian diberikan kepada Husein Mutahar, ajudan Soekarno saat situasi sedang tidak aman dan kemudian disatukan lagi setelah dianggap aman. Bendera merah putih diduplikatkan dan dikibarkan pada tahun 1968. Sangsaka merah putih yang rusak kemudian disimpan dan dimuseumkan di Istana Merdeka hingga sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Ayah,

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Radio Pro 1 RRI Palangkaraya tibalah saat yang kami mundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Senin 17 Agustus 2026 dan sampai jumpa esok pagi di frekuensi yang sama FM 95,9 MHz. Selamat malam pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun Anda terima siaran ini. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Deka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam jumpa pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali untuk Anda dalam siaran Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam ceramah agama Islam yang kami hadirkan kurang dengar Anda, terutama bagi Anda umat beragama Islam, untuk bisa mendengarkan, memaknai apa yang hadir dalam acara ini, baik itu tausiah yang disampaikan oleh narasumber dan juga informasi yang kami bagikan. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan untuk terus bisa menambah ilmu setiap harinya. Dan pendengar, kali ini bersama saya Setia Reseno, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan obrolan dalam Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam. Tentunya terlebih dulu akan kita dengarkan penjelasan tentang topik yang kami angkat pada kesempatan pagi ini bersama dengan Ustadz Ahmad Hanafi, SEIMA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah diberi kesempatan berhadir di sini Mas Eno ya.
0: Oke. Kita akan membahas tentang mengapa doa belum terkabul ya Ustaz ya.
1: Oke.
0: Ada pertanyaannya nih. Mengapa doa belum terkabul? Harus begitu Ustaz, karena kalau tanda seru beda lagi. Mengapa doa belum terkabul? Berarti ada alasan kenapa doa belum terkabul. Nah, ini menjadi pertanyaan kita bersama ya, terutama bagi Anda yang mungkin setiap habis sholat mungkin atau setiap waktu berdoa begitu ya, tapi kok belum sampai-sampai begitu ya Ustaz ya, atau belum kelihatan hilalnya begitu ya mungkin. Jadi ini jadi pertanyaan juga. Nah, kita dengarkan saja penjelasan dari Ustadz Hanafi dulu. Dan sembari itu, jika Anda ingin bergabung nanti di 0811-5203123 kami persilahkan, dan juga di 0536322179. Baik Ustadz, disilahkan.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa jinata 'arsihi wa midada kalimatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik pendengar yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas di pagi subuh hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan pengikutnya yang berjuang hingga akhir zaman. Baik pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya sharing berbagi. Tadi temanya sudah disebutkan mengapa doa itu belum terkabul ya. Dan setiap hari kitanya pasti ya memanjatkan doa ya, meminta kepada Allah. Baik itu ada yang minta kesembuhan, minta pekerjaan, ada yang minta jodoh segera ditemukan, ada orang tua mendoakan anaknya, dan lain sebagainya ya. Dan terkadang kita bertanya dalam hati ya, saya sudah lama berdoa, mengapa belum terkabul? Nah, terbesit dalam hati, kita sudah berdoa kok belum terkabul ya. Bukankah Allah menjanjikan bahwa doa itu pasti akan dikabulkan ya. Pendengar yang berbahagia, kalau misalnya terbesit dalam hati itu manusiawi ya, tidak salah. Tapi jangan sampai berubah bahwa kita itu akan menjadi prasangka buruk kepada Allah. Nah, di sini hati-hati ya. Kalau terbesit aja, kok nggak dikabulkan, itu normal manusiawi. Berarti kita harus ada yang dievaluasi kan. Tapi jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab doa yang belum terwujud sesuai harapan kita itu tidak berarti Allah itu tidak mendengar ya. Dan penundaan tidak selalu berarti itu penolakan ya. Jadi bukan berarti Allah tidak mendengar atau berarti ada penolakan. Jadi kita akan bahas pelan-pelan ya. Baik pendengar yang dirahmati Allah, hal yang pertama kita ketahui bahwa doa bukan hanya sarana mendapatkan sesuatu. Seperti kita manusia antar manusia, kita meminta kepada teman minjam, minta beliin, minta makanannya ya. Tapi doa itu adalah bagian dari ibadah atau penghambaan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala di Quran Karim, Waqala rabbukum ud'uni fastajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Ya. Jadi ketika seseorang berdoa, sungguhnya ia sedang mengakui kelemahannya. Ya. Mengakui kelemahannya. Ya Allah, saya membutuhkan pertolonganmu, ya Allah. Ya Allah, saya tidak mampu menentukan semuanya. Jadi saya serahkan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku berharap. Nah, jadi jangan sampai hubungan kita dengan Allah itu seperti transaksi, ya. Seperti transaksi manusia atau jual beli, ya. Atau muamalah yang lainnya. Contoh, saya sudah sholat malam gitu ya. Mengapa kok belum diberikan nih? Ya, kok belum kabul hajatnya nih? Saya sudah bersedekah. Mengapa usaha saya belum maju? Seperti itu, ya. Saya sudah doa berkali-kali, mengapa keinginan saya belum terwujud? Nah, jadi bukan transaksi ya, bukan tagihan kepada Allah ya. Kita itu seorang hamba yang memohon kepada Allah. Karena Allah adalah Rabb yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Jadi, ya kalau misalnya kita minta, belum diberikan, ya. Atau kesempatan untuk ngadu, menangis, mendekat kepada Allah, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Pendengar yang dihormati Allah, Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Wajah salah ke ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Sungguhnya aku dekat. Nah, ketika seorang ibu menangis mendoakan anaknya, Allah mendengar. Ketika seorang terbangun malam hari karena memikirkan masalah hidupnya, Allah mengetahui, ya. Seringkali persoalannya adalah kita menentukan sendiri bagaimana Allah harus menjawab doa. Nah, ya. Kita meminta, tapi kita ini pengennya jawabannya tuh A gitu. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita tuh pengennya jawabannya 2. Padahal Allah mau mengetahui jawaban yang benar tuh, yang baik buat kita tuh seperti apa. Bisa jadi 1 tambah 1 tuh lebih baiknya malah 5 gitu ya. Nah, Allahu alam. Ya. Seringkali kita tuh menentukan sendiri bagaimana Allah tuh menjawab doanya. Nah, kita meminta pekerjaan, lalu kita harus diterima di tempat yang kita inginkan. Ya Allah, terima, ya Allah, saya bekerja di pegawai negeri, ya Allah. Ya, menentukan sendiri, ya. Atau, ya Allah, berikanlah saya rezeki berupa uang sekian-sekian disebutkan nominalnya, ya. Nah, itu gak salah sebenarnya, ya. Gak salah. Cuma kita perasaan pengen sesuatu yang diharapkan itu yang tinggi itu yang keliru. Nah, perasaannya itu ya. Wa'asa an takrahuna syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu itu baik bagimu, kata Allah. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Sebenarnya Allah dalam ayat Al-Qur'an ini sudah menjelaskan bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita, ya. Dan kita tidak tahu yang sesuatu buruk itu ternyata itu lebih baik buat kita. Atau sesuatu yang baik bagi kita, kita pikirnya ini baik nih. Ternyata endingnya, akhirnya ternyata buruk bagi kita. Ya, maka boleh jadi Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan karena Allah sedang memberikan apa sebenarnya kita perlukan atau yang terbaik bagi kita. Baik, pendengar yang dirahmati Allah, kita mempunyai keinginan sekaligus jadwal. Wah, ini ada jadwalnya nih doanya. Ya Allah, tahun ini saya ingin berhasil, ya Allah. Ya Allah, bulan ini masalah saya harus selesai, ya Allah. Ya Allah, tahun ini saya harus menikah, ya Allah. Kenapa? Karena lebaran bentar lagi, ya Allah. Nanti saya ditanya lagi sama tante om saya, ya kapan menikah gitu ya. Ini pertanyaan tiap tahun, ya Allah. Jadi tahun ini harus menikah kayak gitu ya. Enggak ya. Jadi ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, kita jadi merasa kok doanya tidak dikabulkan ya. Nah, padahal waktu Allah tidak selalu sama dengan waktu yang kita inginkan ya. Yustajibu li ahadikum malam ya'jal yaqulu da'utu walam yastajab li. Ya, doa salah satu di antara kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Ini dalam hadis ya. Yaitu dengan berkata, aku telah berdoa tapi belum dikabulkan untukku. Nah, di sini mengingatkan bahwa agar kita itu tidak tergesa-gesa. Ya, mungkin kita meminta kesuksesan, tetapi Allah sedang membentuk kedisiplinan kita. ya kayaknya pengen lagi sukses nih, tapi harus ada buntu kan, ada hubungan sebab akibat kan, ada proses kan. Ya, kita minta rezeki yang besar nih, tapi Allah sedang mengajarkan cara mengelola rezeki yang sedikit itu, ya. Atau kita meminta keluarga yang harmonis, tapi Allah sedang mengajarkan kesabaran dan kemampuan memaafkan, ya. Ya, kita meminta hasil biasanya, ya. Sementara Allah memberikan prosesnya. Nah, jangan menganggap proses tadi, ya, sebagai sesuatu yang sia-sia. Boleh jadi selama menunggu jawaban doa, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang kita sekaligus mempersiapkan diri kita agar mampu menerimanya. Misalkan 1 + 1 = 2 nih. Ya, pengennya kita tuh hasilnya aja 2, ya. Prosesnya 1 + 1 itu perlu dipikirkan, dan Allah memberikan kita proses tersebut agar kita mampu menerima angka 2 tersebut, hasilnya tadi, ya. Karena apa yang kita dapatkan, ya, kalau misalnya kita belum siap, itu menjadi mudarat, ya, bahaya bagi kita, kayak gitu bisa jadi, ya. Pendengar yang dirahmati Allah, ya, selain bersabar dan berbaik sangka, kita juga perlu melakukan introspeksi, ya. Jangan-jangan ada satu dalam kehidupan kita yang perlu diperbaiki, ya. Misalkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkannya, seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, ya, dan tubuhnya berdebu, kemudian dia mengangkat tangannya sambil berdoa, ya Rob, sambil berdoa, ya Rob, ya Rob. Tapi Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, wa mat'umuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wal malbasuhu haramun. Wa'idhiya bil harami fa'anna yustajabu lidzalik. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Ini cerita, ya, dari hadis Nabi Muhammad SAW mengenai seseorang yang rambutnya kusut tadi, ya, tubuhnya berdebu, kemudian berdoa, ya Rab, tapi setelah Nabi lihat ternyata makanannya dari sumber yang haram, minumannya dari sumber yang haram, ya, dari pakaiannya semuanya juga. Jadi hadis ini, ya, dapat kita renungkan ketika kita minta rezeki yang berkah, tetapi bagaimana cara kita mendapatkan rezekinya, ya. Kita meminta ketentraman keluarga, tapi apakah nafkah yang kita bawa pulang itu benar-benar halal, itu yang diperhatikan. Kita meminta dimudahkan dalam hidup, tapi mungkin ada hak orang lain yang kita belum tunaikan, atau kita ngambil hak orang lain, ya, secara jolim. Kita meminta ketenangan hati, tapi mungkin masih ada banyak maksiat yang kita pelihara. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Pendengar yang dirahmati Allah, ya, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, ya. Doa bukan pengganti usaha, ya. Doa bukan pengganti usaha. Seorang meminta pekerjaan tapi tidak pernah berusaha mencari kerjaan itu keliru, ya, salah, ya. Meminta usaha itu berkembang tapi tidak mau memperbaiki kualitas dan pelayanannya. Memohon doa untuk kesehatan tetapi tidak menjaga pola hidup. Nah, itu bukan tawakal yang benar, ya. Doa dan ikhtiar itu harus ada, harus bersama, harus berjalan bersama. Usaha, ikhtiar, ya. Misalnya pengen dapatkan pekerjaan, berdoalah, ya, berdoa, kemudian usahalah cari peluang dan tingkatkan kemampuan agar diterima kerja, seperti itu, ya, atau mampu dan jalankan usaha dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan, kemudian hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya tawakal, ya. Baik, pendengar yang dirahmati Allah, mungkin itu dulu sebagai pembuka, ya, materi yang saya sampaikan, ya. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi saja, ya, berkaitan dengan mengapa doa belum terkabul, ya. Untuk waktunya saya kembalikan kepada Mas Seno, terima kasih.
0: Ya, Masya Allah, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan penjelasan mengenai topik yang kita angkat di pagi hari dalam Mutiara Pagi Pendengar, yaitu mengapa doa belum terkabul, ya. Alhamdulillah, jika Anda saat ini ada pertanyaan yang menyangkut dengan topik tersebut atau berkaitan dengan topik lain, bisa untuk bergabung bersama kami di 0536322179 atau di 0811520313. Masih ada waktu kebersamaan kita. Baik, pendengar, kita akan ngobrol dulu dengan Ustadz. Baik, Ustadz, terkait tadi Ustadz sudah menjelaskan cukup jelas begitu ya tentang apa alasan doa belum terkabul. Nah, beberapa di antaranya tadi adalah jika kita tidak mendapatkan rezeki dari jalur yang halal gitu Ustaz ya. Kemudian juga sebelumnya Ustaz juga menyampaikan bahwa terkadang

0: tetap merasa tidak dikabulkan begitu Ustaz, merasa tidak sampai dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah cara orang ini untuk bisa move on dari doa yang sebelumnya ke doa yang baru itu seperti apa Ustaz? Karena terkadang ada yang merasa loh dari kayaknya doa saya salah atau mungkin dia sangka baik aja gitu Ustaz. Jadi sangka baik dia mungkin seperti yang tadi di awal saya sampaikan, mungkin cara saya berdoa salah atau urutannya keliru atau seperti apa padahal sudah sesuai tuntunan, atau mungkin doa yang saya minta juga kurang pas begitu Ustaz. Nah, caranya untuk move on dari doa yang sebelumnya ke doa yang baru itu seperti apa Ustaz?
1: Oh iya, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Tadi itu sebenarnya dievaluasi ya. Nah, introspeksi ya. Apakah yang kita minta ini sudah benarkah atau memang ada yang salahnya di manakah? Evaluasi diri ya. Jadi pertama ya, apa yang harus dilakukan ketika doa itu belum terkabul tadi ya? Pertama teruslah berdoa dulu dan jangan putus asa, intinya itu dulu ya. Jangan berhenti karena belum lihat hasilnya nih, hilalnya nggak kelihatan nih. Ya, karena doa itu ibadah, ingatin ya. Jadi ibadah bukan transaksi ya, utang bihutang ya. Selama kita masih mampu berdoa berarti pintu pengharapan kepada Allah itu masih terbuka ya. Kemudian yang kedua, lakukan introspeksi dan perbaiki diri. Nah, ini ya, tadi sudah nih berdoa nih, kita harus evaluasi nih, perbaiki diri. Jangan hanya bertanya kapan ya Allah diberikannya. Tanyakan juga pada diri kita sendiri, apa yang perlu kita perbaiki nih. Lihatin dulu hasilnya, apakah sudah halalkah atau ada tercampur rubahatkah, kayak gitu ya. Apa yang kita makan gitu ya, apa yang kita pakai gitu ya. Nah, kayak gitu ya, itu perlu diperbaiki. Sholatnya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki, hubungan dengan keluarga, hablum minannas, ya itu perlu diperbaiki juga. Ya, kalau misalkan ada yang dizolimin, minta maaf lah, ya itu harus diselesaikan juga permasalahan bersama itu. Kemudian perbanyak istighfar dan taubat. Nah, ya kita nggak tahu, manusia tuh kan kanul khato ya, nisan tempatnya salah dan lupa. Pastinya ada melakukan kesalahan dan harusnya kita perbanyak istighfar tiap hari dan taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih, ya astagfirullah wa atubu ilaih, Allah aku mohon kepada Allah dan bertobat kepadanya. Jadi ya, jadi masa menunggu sebagai kesempatan untuk mendekatkan kita kepada Allah ya. Tadi sudah, kemudian kesempurnaan ikhtiar ya. Nah, ikhtiar tadi, jangan mengulang doa sambil mengulang cara yang sama. Nah, tadilah, jangan mengulang yang sama ya. Kita belajar bertanya kepada orang yang pengalaman nih, yang kayaknya nih teman nih kok terkabul ya doanya, kayaknya berhasil gitu. Apa sih di strateginya? Apakah di doanya kah atau di tawakalnya, usahanya kah? Ya, nah itu perlu diperhatikan, usaha, ikhtiar dan doa. Ternyata doanya sudah bagus, ikhtiarnya kurang tepat gitu, Mas Eno. Nah, itu harus dikonsultasikan juga ya. Jadi doa itu bukan pengganti usaha ya, cukup doa aja, usaha mah nyantai, nggak bisa ya. Doa adalah kekuatan yang menyertai usahanya ya. Yang terakhir, bertawakal dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Nah, ini ya, mamay tawakal Allah fa huwa hasbuh, barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan baginya. Nah, itu maksudnya jawabannya.
0: Baik.
1: Secara global ya.
0: Iya, jadi itu salah satu caranya Ustaz ya, supaya kita bisa move on. Nah, ada juga pertanyaan Ustaz, ngapain berdoa begitu ya? Ada yang tidak berdoa sementara dia baik-baik saja urusan dunianya. Kan begitu Ustaz ya?
1: Iya, ada.
0: Ngapain berdoa begitu? Nah, sementara yang berdoa saja apakah dikabulkan? Tidak begitu ya. Nah, apakah ini merupakan menurut Ustadz, apakah ini merupakan takdir yang sudah ditentukan atau untuk ujian aja untuk orang yang berdoa begitu Ustadz? Karena yang tadi ilustrasinya adalah orang yang berdoa tidak belum dikabulkan, tetapi orang yang tidak berdoa justru mendapatkan apa yang diinginkan, begitu Ustaz?
1: Ini sering nih, apalagi sering banding-bandingkan hidup nih.
0: Iya, begitu Ustaz.
1: Iya, saya sudah berdoa, saya sering ke masjid.

0: itu tetangga saya nggak pernah ngapa-ngapain maksiat kok, anteng-anteng aja ya. Kita bahas dulu doa, usaha, dan usaha tanpa doa ya. Kalau misalnya berdoa tanpa usaha ya itu sia-sia pastinya ya, nonsen itu. Tapi kalau misalnya usaha tanpa doa itu berarti sombong mas ya. Kalau rubukum doa ini astajib lagi innal aja ya stak biru ya. Barang siapa yang ya menyombongkan diri dari ibadah kepadaku kepada Allah. Jadi orang misalkan usaha aja tanpa doa itu berarti sombong. Ada perasaan sombong kayaknya ini aku yang usaha aku tanpa Allah kayak gitu. Ada perasaan seperti itu. Dan tadi memang benar jawabannya, segala kehidupan kita tuh ada ujiannya. Ujian ketika diberi keenakan dalam hidup, ketika dalam kesusahan hidup, itu ujian sebenarnya. Yang kita lihat kenyamanan hidup seorang itu bukan ujian sebenarnya, itu ujian juga. Ya. Dan itu ketika diberikan sesuatu ya, soal ujian, ujian itu kan soal ya, jawabannya tepat apa enggak. Ketika kita diberi kenikmatan, apakah kita lalai apa tambah berusaha nih ya. Jangan sampai kita tuh level tadi mungkin tetangganya yang bermaksiat kok hidupnya enak ya, jangan sampai dia seperti level istidraj ya. Istidraj itu kan
1: diberikan keenakan gitu ya, saat dia diberikan keenakan
0: nanti dibalas di akhir. Ya, ya dicuekin ya sama Allah, perasaan dicuekin tuh gimana gitu ya. Ini ya, terserah kamu deh kayak gitu ya, nanti di akhirnya aja lah. Nah itu malah bahaya ya. Kadang seorang tuh lalai diingatkan sama Allah, dikasih ujian ya supaya kita kembali kepada Allah, itu memang benar adanya. Ada cobaan-cobaan seperti itu mas, atau ujian-ujian seperti itu supaya kita kembali. Dan ketika orang diberi kesusahan dan dia bersabar ya, dan tetap konsisten beribadah kepada Allah, di situ ada nilai pahala pastinya. Sifat-sifat seperti itu. Jadi emang kita menghadapi jawaban soal ujian ketika sekolah ya. Baik itu jawabannya mudah atau susah tadi, kesusahan kehidupan atau kemudahan dalam kehidupan itu sudah ada jawabannya. Sabarkah atau lalaikah atau tetap kembali kepada Allah kah, seperti itu.
1: Atau kembali ke sebelumnya, sebelum dia hijrah misalnya. Kan banyak yang seperti itu Ustaz. Setelah dia hijrah kemudian dia mengalami banyak apa ya, ujian-ujian begitu Ustaz ya. Kan seringkali begitu Ustaz. Bukankah dalam Al-Quran dibilang juga jangan bilang beriman kalau belum diuji seperti orang-orang terdahulu, ya kan Ustaz? Jadi kalau sudah diuji kemudian balik lagi ke sebelumnya, nah di situ letak ketahuannya Ustaz.
0: Benar sekali.
1: Nah mungkin kita harus memaknai juga bahwa doa yang belum terkabul pasti ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki begitu Ustaz ya. Agar senantiasa kita tetap istiqomah dalam berdoa. Karena seperti yang Ustaz sampaikan tadi, usaha tanpa doa seperti apa ya, sayur kurang garam gitu ya, atau tidak punya garam sama sekali mungkin gitu ya. Sementara orang yang berdoa tapi tanpa usaha, ya itu seperti apa ya? Orang tidak mau berusaha tapi hanya mau meminta aja begitu. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, doa bukanlah transaksi, bukanlah jual beli dan segala macam ya, yang bisa kita atur sedemikian rupa. Baik Ustaz, terima kasih sudah menyampaikan hal tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyimak siaran Mutiara Pagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita juga bisa ngobrol lagi Ustaz di lain kesempatan dengan topik yang berbeda, insyaallah. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam kali ini. Saya Setia Arsyano dan juga Ustaz Hanapi dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ikuti acara selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
5: Berikut tugas Anda.
4: Buat lebih ringkas lah.
5: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
4: Oh, singkat, padat, pulang.
6: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
4: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
6: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
4: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
6: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
4: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
6: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
4: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
6: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Selasa 18 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Alhamdulillah, saya merasa sangat lega, bangga, dan pastinya campur aduk.
3: Agar tidak menjadi lebih luas lagi.
4: Betul.
3: Kebakaran hutan dan lahan.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Reseno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Palangkaraya ditutup dengan prosesi penurunan bendera merah putih. Paskibraka Kalimantan Tengah 2026 berhasil menjalankan tugas dengan lancar dan penuh hikmat. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Fauzi Hidayat.
1: Prosesi penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah berlangsung hikmat. Para anggota Paskibraka Kalimantan Tengah 2026 berhasil menjalankan tugas dengan lancar setelah melalui proses latihan dan pembinaan selama beberapa minggu. Sebelumnya, para anggota Paskibraka telah menjalani berbagai tahapan latihan, mulai dari kedisiplinan, ketepatan gerakan, hingga kekompakan dalam menjalankan setiap rangkaian tugas. Salah satu anggota Paskibraka Kalimantan Tengah 2026, Ahmad Hafiz Arido, yang bertugas sebagai pembentang bendera pada upacara pagi, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari momen bersejarah tersebut.
2: Alhamdulillah, saya merasa sangat lega, bangga, dan pastinya campur aduk, sebab saya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan pastinya...
1: Bagi para anggota Paskibraka, tugas tersebut tidak hanya menjadi pengalaman berharga, tetapi juga menjadi bentuk pengabdian dalam memperingati kemerdekaan Indonesia. Di balik keberhasilan para Paskibraka menjalankan tugas, terdapat peran pelatih yang selama ini mendampingi dan memastikan setiap anggota siap secara fisik maupun mental. Pelatih Paskibraka Kalimantan Tengah 2026, Ibda Jefferson menyampaikan evaluasi dan kesannya setelah melihat para anggota menyelesaikan seluruh rangkaian tugas.
3: Catatan untuk tahun ini secara keseluruhan ya semua boleh berjalan dengan baik, ya, dengan baik. Kalaupun memang ya secara kasat mata mungkin ada 1-2 yang memang masih kurang, ya mungkin itu perlu dibenahi.
1: Dukungan juga datang dari keluarga. Bagi orang tua, terpilihnya sang anak sebagai Paskibraka menjadi kebanggaan tersendiri. Terlebih proses tersebut membutuhkan kedisiplinan dan pengorbanan sejak masa latihan hingga pelaksanaan upacara.
4: Pesan saya, sebetulnya kami sangat bangga sekali sebagai orang tua karena dipercayakan akhirnya untuk mewakili tingkat provinsi Kalimantan Tengah untuk masuk 2026 ini.
1: Dengan berakhirnya prosesi penurunan bendera, rangkaian tugas Paskibraka Kalimantan Tengah 2026 dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia resmi dituntaskan. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal bagi para anggota Paskibraka untuk terus menerapkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, serta semangat cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan anjang sana ke sejumlah panti asuhan pondok pesantren, yayasan keagamaan, dan RSUD Moratewe dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dilansir dari Antara Kalteng, kegiatan tersebut dipimpin Bupati Barito Utara, Salahuddin, bersama Wakil Bupati, Felix Sonadi Yetingan, Sekretaris Daerah Mukhlis, unsur FKPD, dan pejabat lainnya sebagai bentuk kepedulian sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat. Bupati Barito Utara, Salahuddin, mengatakan, peringatan kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk berbagi dan memperkuat kepedulian terhadap sesama. Dirinya berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat sekaligus mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadi Yetingan, menyebut anjang sana menjadi momentum untuk berbagi semangat kemerdekaan dan memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang berada di panti asuhan maupun lembaga pendidikan agama. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. BPBD Kota Palangkaraya terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui sinergi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat. Meski demikian, literasi lingkungan pada generasi perlu terus diperkuat untuk mencegah berbagai risiko bencana. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
5: Agar tidak menjadi lebih luas lagi kebakaran hutan dan lahan.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah masih terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama tim gabungan terus melakukan pemadaman di sejumlah wilayah, serta memantau perkembangan titik api untuk mencegah kebakaran meluas. Analis kebencanaan ahli madya BPBD Kota Palangkaraya, Alfi Isnawati, mengatakan sejauh ini terdapat 136 orang yang tergabung dalam tim pemadaman Karhutla, dengan sekitar 106 orang diantaranya terjun langsung ke lapangan. Upaya kolektif masyarakat yang turut melakukan pemadaman secara mandiri juga semakin memperkuat sinergi dalam mitigasi karhutla.
5: Kemudian belum lagi dari mereka masyarakat yang memadamkan mandiri.
7: Iya.
5: Nah, sehingga dengan kolaborasi yang seperti ini, kita bisa bersama-sama mencegah agar tidak menjadi lebih luas lagi kebakaran hutan dan lahan.
6: Sementara itu, Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni, mengatakan, selain meningkatkan sinergi dalam penanganan karhutla, masyarakat juga perlu mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar generasi muda memiliki kepedulian dan mampu ikut mencegah berbagai bencana lingkungan.
8: Kalau ngomongin tentang literasi lingkungan ya adalah bagaimana dia punya pengetahuan tentang lingkungan, terus bagaimana dia menyadari hubungan manusia dengan alam, terus sampai pada akhirnya dia bisa memiliki sikap peduli, terus habis kalau peduli dia bisa mikir nih, bagaimana kemudian dia mengambil keputusan.
6: Sinergi antara pemerintah, petugas, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi ancaman karhutla di Kalimantan Tengah. Di sisi lain, penguatan literasi lingkungan sejak dini diharapkan dapat membentuk kepedulian masyarakat untuk menjaga alam dan mencegah terjadinya bencana di masa mendatang. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Kepolisian daerah Kalimantan Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan satuan tugas, tetapi membutuhkan kesadaran, kepedulian, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengantisipasi potensi kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
9: Jangan sampai terjadi kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Tengah ini, ya. Dan upaya ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah.
10: Kepolisian daerah Kalimantan Tengah mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pencegahan dinilai tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan satuan tugas, tetapi membutuhkan kesadaran serta keterlibatan aktif masyarakat. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan, seluruh kejadian karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah tetap ditindaklanjuti melalui proses penyidikan. Hingga saat ini, sekitar 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara karhutla. Terkait kondisi karhutla saat ini, jumlah titik panas di Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. Meski demikian, kondisi tersebut terus dipantau dan diantisipasi oleh seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Kalteng juga sempat mengalami peningkatan jumlah titik panas hingga berada pada posisi tinggi secara nasional. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, Kalimantan Tengah berada di peringkat ke-9 secara nasional, sementara itu provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kalimantan Barat.
9: Upaya ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah maupun jajaran satuan tugas, ya, tetapi harus secara bersama-sama dengan masyarakat. Ya, sudah ya. Apa lagi?
11: Ya sudah ditetapkan sebagai tersangka berapa Pak di Kalteng?
9: Prinsipnya begini, semua kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah ini kita lakukan penyelidikan. Ya, kita lakukan penyelidikan dan sampai dengan saat ini kurang lebih kalau tidak salah ya ada sekitar 12 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
10: Kepolisian mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki potensi kerawanan karhutla, termasuk sejumlah daerah di Kalimantan Tengah. Antisipasi dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, korporasi, masyarakat, serta seluruh elemen terkait. Polda Kalimantan Tengah mengajak seluruh pihak untuk terus terus menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Peran masyarakat dan media juga dinilai penting dalam mengawal upaya pencegahan sehingga penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah hingga saat ini terus menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Meski sebelumnya jumlah titik panas atau hotspot di Kalteng sempat berada pada posisi tinggi secara nasional, kini provinsi ini berada di urutan ke-9. Kondisi ini dinilai tidak terlepas dan dari meningkatnya kesadaran serta kolaborasi antara pemerintah, korporasi, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, terkait kondisi karhutla saat ini masih mengalami fluktuasi namun belum menunjukkan situasi ekstrim seperti yang terjadi pada tahun 2015. Jarak pandang di sejumlah wilayah juga masih berada dalam kondisi normal, berbeda dengan periode kabut asap hebat sebelumnya yang sempat menyebabkan jarak pandang menurun drastis hingga beberapa meter. Upaya kesiapsiagaan pun terus dilakukan, termasuk mengantisipasi wilayah-wilayah rawan.
7: Tapi kemarin sempat kita spotnya di angka paling tinggi di Indonesia, tapi bakalnya cuma kalau yang paling tinggi ya kita nomor 9 lah di Indonesia. Nomor 1 di apa namanya Kalbar itu 38.000 hektar, terus Papua dan sebagainya kita di 9 ya. Mohon restunya ya.
12: Bawahnya, Pak.
7: Ada kesadaran semuanya berkat ya, sampai ke sekarang ini berkat kolaborasi sinergi bersatu ya sama TNI, Polri, sama semua elemen masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
10: Sejumlah kawasan seperti Palangkaraya, Pulang Pisau hingga wilayah lainnya menjadi perhatian dalam langkah pencegahan dan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Agustiar Sabran juga mengatakan pemerintah provinsi akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk memperkuat dan menjaga kondisi tetap terkendali, termasuk dukungan insan pers dalam mengawal penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Sabella Indah Sari melaporkan.
13: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Rumah Belajar Rumpah Barito Selatan bersama Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI setempat melaksanakan loka karya jurnalisme bagi pegiat literasi. Kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan budaya baca dan tulis masyarakat, khususnya dalam bidang jurnalistik, publikasi dokumentasi, dan pemanfaatan media digital. Dilansir dari Antara Kalteng, Ketua Panitia Loka Karya, Ihsan mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dasar jurnalistik, mulai dari menulis berita, melakukan wawancara, mengolah informasi, hingga menyampaikan informasi secara faktual, kreatif, dan bertanggung jawab. Menurutnya, kemampuan tersebut penting agar masyarakat mampu memilah informasi dan terhindar dari hoax. Ketua Rumah Belajar Rumfa, Nur Hidayanti, menyampaikan, loka karya tersebut menjadi bagian dari upaya bersama SMSI Barito Selatan untuk memajukan literasi di daerah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Barito Selatan tersebut diikuti 40 peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, anggota komunitas, guru, dan dosen. Peserta juga dibekali kemampuan menulis berita sesuai kaidah 5W1H untuk mendukung publikasi kegiatan di lingkungan masing-masing. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Literasi lingkungan penting dikenalkan kepada anak sejak usia dini agar anak memiliki pengetahuan tentang lingkungan, memahami hubungan manusia dengan alam, serta tumbuh menjadi pribadi yang peduli dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti, dalam program Green Radio di Pro 1 RRI Palangkaraya mengatakan, Balai Taman Nasional Sebangau turut mengembangkan literasi lingkungan melalui program Visit to School, kunjungan sekolah ke kawasan Taman Nasional, serta penerbitan buku anak bertema lingkungan, salah satunya buku Puyu, yang mengenalkan kehidupan ikan betok khas Kalimantan Tengah.
8: Taman Nasional Sebangau sendiri kita punya program ya untuk literasi juga. Jadi kita punya namanya Visit to School, di mana kita mengunjungi sekolah-sekolah, terus menggaungkan apa itu Taman Nasional Sebangau, pentingnya di mana dan sebagainya, pendidikan lingkungan gitulah ya.
0: Pengenalan literasi lingkungan sejak dini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian anak terhadap alam. melalui kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, serta mengenal lingkungan secara langsung, sehingga kesadaran untuk menjaga alam dapat tumbuh sejak usia dini. Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Perlombaan tradisional mewarnai perayaan ke-81 hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di lingkungan RT14, di mana berbagai lomba diselenggarakan, antara lain balap karung, makan kerupuk, dan memasukkan paku ke dalam botol. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
12: Ini diadakan tiap tahun, dan saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada sponsor-sponsor yang untuk mendukung kegiatan ini dengan sukses.
14: Berbagai perlombaan tradisional mewarnai perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di RT14 Komplek Jatayu. Kegiatan tersebut digelar sebagai sarana mempererat kebersamaan dan kerukunan warga. Salah satu warga RT14 Sutik mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut karena terbukti efektif memberikan hiburan kepada anak-anak dan juga masyarakat setempat.
12: Alhamdulillah pemerintah juga sudah bagus untuk mengelolanya, dan mudah-mudahan di Kalteng, khususnya di lingkungan RT ini, masyarakatnya rukun, makmur.
15: Jadi harus diadakan lagi ya Pak, kegiatan seperti ini? Nah,
12: tiap tahun saya mendukung sekali kegiatan ini diadakan tiap tahun, dan saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada sponsor-sponsor yang untuk mendukung kegiatan ini dengan sukses.
14: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Selain memeriahkan peringatan kemerdekaan, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan semangat warga RT14 Komplek Jatayu untuk terus menjaga kekompakan dan kebersamaan. Sementara itu, Ketua RT14 Mursidah mengatakan, rangkaian perayaan difokuskan hanya 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu. Sekaligus pada Senin malam 17 Agustus, pembagian hadiah terhadap berbagai lomba yang sudah dilaksanakan.
16: Mudah-mudahan kita semua di RT14 Komplek Jatayu, kalau acaranya ini pagi ini kita menyelenggarakan Jalan Sehat, ada lomba hiburan anak-anak, dilanjutkan nanti hari Senin, tanggal 17 malamnya di acara pembagian hadiah atau malam hiburan.
14: Ia menambahkan terlaksananya kegiatan perayaan kemerdekaan di lingkungan RT ini atas dukungan dana swadaya masyarakat serta sponsor, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar dari awal sampai akhir. Adapun rangkaian kegiatan diawali dengan jalan sehat yang diikuti ratusan warga. Setelah itu masyarakat mengikuti berbagai perlombaan antara lain balap karung, makan kerupuk, isi air dalam botol, dan balap kelereng. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
13: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

81 tahun Indonesia merdeka. Tapi, tahukah Anda apa nilai inti yang bikin bangsa kita tetap berdiri tegak sampai hari ini? Jawabannya adalah gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan di Garuda, tetapi tradisi saling membantu tanpa memandang perbedaan. Di era modern menuju Indonesia emas ini, menjaga Indonesia bukan cuma soal angkat senjata, tetapi angkat karya, menjaga toleransi, dan berani berinovasi untuk kemajuan bersama. Kemerdekaan adalah warisan, tapi persatuan adalah pilihan kita sehari-hari. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nusantara bertumbuh, Indonesia maju. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tetap mengudara bersama kami, bersama Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi ini kami masih temani Anda dalam Palangkaraya pagi ini di hari Selasa 18 Agustus 2026. Masih terasa euforia atau suasana hari kemerdekaan ya di tanggal 18, justru di hari ini. Karena bukan tanggal merah, kalau tanggal 17 kan tanggal merah, karena ini sekarang bukan tanggal merah. Jadi kembali beraktivitas, kembali bekerja, namun masih dengan suasana hari kemerdekaan. Tentunya makin semangat dong ya, dengan segala aktivitas dan pekerjaan yang akan Anda jalani. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini, perjalanan menuju ke tempat aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya. Hari ini pendengar, di tanggal 18 Agustus juga diperingati sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia. Peringatan yang berkaitan erat dengan salah satu peristiwa penting dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia. Sehari setelah proklamasi pada tanggal 17, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada saat itu menggelar sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Tentunya ini juga berlaku hingga sekarang ya. Nah, Hari Konstitusi sendiri menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang mengatur berbagai prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi, merujuk pada semua peraturan yang ada, tentunya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak sembarangan ya mengatur apa yang sudah tertera di undang-undang, walaupun ada beberapa hal yang mungkin ditambahkan begitu ya, seiring berjalannya waktu. Baik pendengar, pagi hari ini hingga ke pukul 7 nanti kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan, dan tentu saja sampai warta berita Pro 3 kita ikuti bersama. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami ajak Anda pagi ini untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
0: Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut, anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa